0: untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntun, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: InSpace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Aircraft Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Aircraft Peduli bersama dengan KinSpace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dan...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Enda juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berkat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis, apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Sesaat sebelum kita ikuti nanti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila bersama Pro 3, kami temani Anda dulu dengan musik dan informasi saat ini ya. Baik pendengar, kali ini berkaitan dengan karhutla kembali, di mana BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman di lokasi titik kebakaran dengan lokasi jauh dari jangkauan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Saat ini pihaknya terkendala pasokan air sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api. Sementara itu pendengar, Polda Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah selama 30 hari.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

95,9 FM Pro 1 RRI Manggarai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang akan kita dengarkan bersama Pro 3 berlangsung di Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Timur. Berikut ini

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Takti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati, kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara.

0: mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informato jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Pega senjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta

0: Selesai.
1: Terima kasih. Mengheningkan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 报告，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
4: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saja pembacaan dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
3: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
5: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
3: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
1: Syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alai. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim. Lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini komandan upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detil pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh Paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Fokus Pagi.
3: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita ikuti tadi siaran langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saat ini kami temani Anda dalam Fokus Pagi. Sebelum nanti akan dibahas lagi lebih lanjut dalam dialog Kalteng Menyapa pukul 9 untuk kembali memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Dan pendengar, tentu saja di hari ini merupakan Hari Kesaktian Pancasila. Di tahun 2026, bagaimana pemahaman Pancasila di tengah masyarakat, inilah yang menjadi catatan tersendiri. Karena ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan panggung refleksi atas tatanan nilai kebangsaan yang diuji oleh realitas. Sepanjang tahun ini, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan berat, pendengar, meski angka karhutlah berhasil ditekan hingga mencatatkan penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun ancaman titik panas atau hotspot dan kabut asap saat ini tetap perlu disikapi lebih lanjut. Disinilah sila kedua dan sila ketiga dijalankan. Kesiapsiagaan Satgas Gabungan dan relawan juga warga lokal yang saling membantu untuk menjaga ruang hidup adalah bukti nyata gotong royong tidak pernah padam. Nah, di sisi lain, persoalan konflik agraria struktural kembali menjadi hal yang perlu dibahas lebih lanjut terkait dengan keterbukaan lahan konsesi serta pemenuhan hak plasma 20% bagi warga lokal yang terus disuarakan. Nah, mengaitkan dengan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan falsafah Huma Betang yang menjunjung kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah menjadi tonggak yang sangat penting dalam sejarah, tapi juga memastikan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Akan dibahas lebih lanjut lagi nanti dalam dialog Kalteng Menyapa pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Faktanya klaim dan narasi tersebut adalah tidak benar. Lansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Ahmad Kiamil Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN tersebut. Menurutnya Julhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Mokhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Demikian Cek Fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali Edi Suroso kembali bertemu dan berjumpa dengan Anda di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026 ya. Kita akan menemani Anda di acara ini dengan tema yaitu Pancasila Pemersatu Kalteng Bersama Hadapi Kabut Asap. Hadir di studio Pro 1 RRI, kami kenalkan kepada Anda pemirsa RRI dan pendengar, yaitu Bapak Agung Catur Prabowo Eshut MP. Beliau adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Agung.
2: Selamat pagi Mas Edi dan pendengar sekalian.
1: Ya, baik ya. Kemudian kami kenalkan juga kepada Anda narasumber berikutnya, yaitu Bang Muhammad Enrico Hamblizar Tulis SHMH. Beliau adalah Ketua PW Sapma Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Bang. Ya, selamat Bang pagi, Enrico. Radio Republik Indonesia di Kalimantan Tengah.
1: Baik. Baik, pendengar RRI, kita langsung saja ya membahas topik yang sangat menarik pada pagi ini karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober pada hari ini ya. Kita ke Bang Enrico dulu nih ya. Bagaimana nih Bang Enrico, Sapma Pemuda Pancasila melihat kondisi kabut asap yang masih terjadi di Kalimantan Tengah saat ini? Bagaimana nih Anda melihatnya, kondisi kabut asap?
3: Oke, baik. Terima kasih Bang. Memang dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, bertepatan dengan 1 Oktober ini, tentu kita harus refleksi juga bahwasanya dulu Kesaktian Pancasila ini adalah dinamika-dinamika bangsa pada saat 1965, dan hari ini bertepatan di Kalteng sendiri Kesaktian Pancasila, ternyata kita harus merayakan atau memperingatinya di tengah kabut asap.
1: Yeah.
3: Artinya di sini juga kita melihat dalam kurang lebih 1 bulan 2 bulan ini, di situ masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Tengah ataupun provinsi-provinsi lain yang terdampak bersatu melepaskan daripada latar belakang. Artinya semua elemen bergabung. Ada relawan, ada TNI Polri, bahkan program Pak Presiden juga PNS juga dilibatkan kan dalam upaya pemadaman. Nah ini juga momentum ini bahwasanya di Kalimantan Tengah sendiri kita melihat semua elemen tanpa memandang unsur apapun bersatu untuk berupaya menghijaukan atau membirukan kembali langit Kalimantan Tengah.
1: Artinya ada yang sedikit kurang juga ya, kalau biasanya kan dirayakan upacara ya.
3: Betul.
1: Saat ini mungkin terbatas.
3: Betul.
1: Di ruangan begitu ya.
3: Biasanya momentum Kesaktian Pancasila biasanya mungkin diperingati dengan apa namanya malam
1: apa cipta
3: gitu. Menghinungkan cipta biasa di Taman Makam Pahlawan, tapi hari ini mungkin karena kendala cuaca alam
1: betul.
3: Sehingga kita harus merefleksikannya dengan cara yang berbeda mungkin.
1: Ya, kepada Pak Agung ya, sebagai Kabid Pemasaran Pariwisata Disbudpar Provinsi Kalteng, dari sisi pariwisata, sejauh mana kabut asap ini berdampak terhadap aktivitas dan citra pariwisata Kalimantan Tengah ini? Silakan
2: baik,
1: Pak.
2: Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi memang suasana kabut asap ini cukup mempengaruhi kegiatan masyarakat, khususnya juga yang terkait dengan pariwisata. Kita mengetahui bandara kita juga beberapa kali melakukan pembatalan
1: cancel.
2: Otomatis itu pasti langsung berpengaruh langsung terhadap pergerakan wisatawan. Jadi wisatawan kita ini tidak cuma yang dihitung yang mengunjungi tempat wisata aja, tapi juga termasuk mereka yang melakukan traveling ya. Traveling itu artinya pergerakan antar daerah, entah tujuannya apa, tapi kita kan tempat-tempat tertentu memang menjadi tujuan mereka, misalnya kuliner, kemudian tempat-tempat untuk yang hiburan. Itu semuanya itu sebetulnya merupakan target atau pergerakan dari wisatawan. Jadi memang kabut asap ini sangat berpengaruh, sehingga kita perlu menyadari lah ya, dari sisi budaya kalau kita bisa bercermin gitu ya, bahwa terkait dengan ini Hari Kesaktian Pancasila, Pancasila itu sendiri kan sebetulnya kristalisasi ya, kristalisasi nilai-nilai luhur. Nah di antara nilai luhur itu kan ada kearifan lokal, kemudian ada juga perilaku atau sikap yang menjaga kelestarian lingkungan itu salah satunya adalah itu sebetulnya. Jadi itu terkait semuanya lah ya. Jadi momentum ini untuk menyadari kita semua bahwa ayo kita menjaga lingkungan kita dengan lebih baik lah.
1: Okay. Jadi seperti itu. Semua terdampak ya.
2: Terdampak pasti.
1: Pesawat tidak bisa turun naik ya, gitu ya.
2: Otomatis perekonomian juga
1: macet semua ya,
2: terganggu.
1: Daya beli menurun gitu ya.
2: Iya.
1: Pak ya. Ya, kita ke Bang Enrico lagi nih ya. Nah, dalam situasi kabut asap nih, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kekuatan untuk membangun kepedulian dan gotong royong masyarakat? Silakan,
3: Bang Enrico. Baik, sebenarnya kalau kita sangkutkan dengan kondisi karhutlah sekarang, sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan. Ya. Nah, ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutlah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Sesuai dengan sila per sila, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama yang mengajarkan gitu kita merusak atau membakar alam. Ya. Tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini. Ya. Itu, Bang. Okay.
1: Jadi sangat ini ya, nilai-nilai Pancasila sangat penting sekali diamalkan, dipaham, dihayati begitu ya.
3: Betul.
1: Sila pertama aja sudah mengatakan demikian.
3: Betul, gitu. Apalagi sila-sila selanjutnya kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kita membakar lahan ini, apakah kita beradab? Karena korban daripada atau yang terdampak daripada bencana ini banyak bukan sudah hanya kita. Tapi ada di sana lansia-lansia, ada anak-anak kecil, anak-anak bayi yang tidak berdosa, ya kan, yang hidup-hidup di perkotaan yang mungkin tidak tahu tiba-tiba ada asap, entah itu kiriman atau apa, ya kan?
1: Bahkan saya pernah melihat di media itu asap kabut ini lebih parah racunnya daripada rokok begitu ya, demikian begitu ya.
3: Saya pernah baca juga. Saya pernah baca nonton juga itu bahwasanya dari salah satu ahli mungkin yang mengatakan bahwasanya asap dari gambut itu dia sangat berbahaya. Nah, dia memang gambut ini saya kurang tahu karena saya mungkin bukan ahlinya di situ. Tapi ya, ada pernah saya baca, saya lupa prof siapa itu menyampaikan bahwasanya ketika dia menjadi asap, ketika dia terbakar maka dia menjadi racun. Jadi bukan seperti asap biasa gitu. Tapi dia racun.
1: Pagi 2 bulan sudah kita hirup ini ya.
3: Waduh, luar biasa ini Bang. Bom waktu nanti nih 10-20 tahun ke depan ini. Okay. Penyakit apa yang kita dapat nih kan?
1: Kita pengen tanya juga nih Pak Agung nih ya. Gimana ya Pak Agung ini kan ini selalu berulang ya. Saya juga bingung juga nih. Bahkan dari 2005, 2015, 2019 sekarang nih lagi nih. Setiap kemarau panjang pasti terjadi nih. Ini sebenarnya apa nih akar masalah yang harus diputus? Solusinya apa nih dari Pak Prabowo sendiri?
2: Ya,
1: Pak baik. Agung lah ya, Pak Prabowo ini presiden.
2: Ya, amin didoakan ya. Jadi mungkin ada yang bilang ini faktor alam yang mendukung itu adalah El Nino, ya kan, kekeringan macet panjang lah ya. Kita itu kalau di Kalimantan Tengah kalau 2 bulan tidak hujan tuh hampir pasti.
1: Pasti.
2: Jadi pastikan itu
1: pasti
2: terjadi.
1: Sudah.
2: Ya, dan ini memang riwayatnya kan seperti itu. Tapi kalau kita menengok jauh ke belakang kan kita punya kearifan lokal tidak seperti itu. Itu loh yang tadi sampaikan bahwa masyarakat adat itu kalau melakukan pembakaran terkendali mereka ada perladangan bergilir dari ratusan tahun yang lalu tidak ada itu. Jadi kalau tidak
1: jangan salah, dijadikan kambing hitam
2: lah gitu. Iya, kambing hitam. Nah, itu sejak tahun 97-an kalau enggak salah ya. Kemudian tahun 2002, kebetulan saya di kehutanan dulu itu ngurusi pembakaran ini juga. Jadi itu memang ada pengaruhnya, tapi yang paling utama adalah 99,99% mungkin itu ya adalah faktornya adalah manusia. Karena secara teori itu gambut itu terbakar tuh sampai tingkat panas kalau enggak salah 170 derajat kalau enggak salah ya. Jadi siapa yang bisa menciptakan kondisi seperti itu sampai gambut terbakar? Jadi kesimpulan para ahli tetap faktor utama adalah manusia.
1: Dibakar oleh manusia, ya,
2: manusia
1: bukan alam yang membakar.
2: Ada
1: ya.
2: Ada kelalaian, ada kesengajaan. Unsur-unsur ini yang harus kita perhatikan. Artinya kalau di momentum hari kesaktian saya selalu bilang bahwa ini dari sisi kebudayaan, dari sisi budaya kita ya, itu tidak mengenal sebetulnya yang namanya membakar lahan untuk kepentingan ayung-ayung itu enggak ada itu. Mm-hmm. Bukan itu kearifan lokal kita kan. Nah, ini bahayanya di situ. Yang saya maksud ayung ini bukan hanya milik pribadi, nanti korporasi ujung-ujungnya adalah. Mm-hmm. Itu kan pemilikan yang sangat panjang waktunya itu dengan mudahnya ya melakukan pembakaran. Nah, inilah tindakan hukum juga perlu. Maka kita lihat kan kalau aspek kebudayaan sosial tidak bisa lagi di antisipasi, ya mau nggak mau hukum itu harus berjalan karena hukum itu adalah prinsip keadilan. Nah, Pancasila lagi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang berhak menghirup udara segar di saat-saat seperti ini. Jadi tidak adil dong ada orang-orang yang dapat keuntungan dari pembakaran.
1: Intinya harus kembali ke Pancasila semua ya.
2: Semuanya itu kan sebagai falsafah
1: siapapun
2: hidup.
1: Siapapun itu ya.
2: Pedoman hidup kita bernegara maupun bermasyarakat, berbangsa bahkan itu kan Pancasila sudah.
1: Berarti bisa dikatakan orang yang bakar ini tidak memiliki
2: tidak berkeadilan sosial
1: tidak,
2: tidak memahami yang adil dan
1: Pancasila
2: beradab.
1: Ya.
2: Apalagi kalau ditarik ke sila pertama.
1: Betul sekali.
2: Jangan-jangan enggak percaya hari akhir.
1: Iya, oke, oke.
2: Kita bahwa akan ada pertimbangan, ada akan pembalasan gitu.
1: Iya, akan dipertanggungjawabkan ya, perbuatannya di dunia ya. Oke. Kita ke Bang Enrico nih. Apa peran generasi muda dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi dampak karhutla dan kabut asap ini?
3: Oke. Baik, ini sebenarnya untuk peran pemuda ini ya kita tidak bisa berharap banyak juga, tapi dalam beberapa waktu ini beberapa kali juga ada pembukaan relawan itu saya rasa juga mendominasi juga anak-anak pemuda dan sangat-sangat harus kita apresiasi terlepas dari apakah ada honorium atau apa segala macam, tapi dari itikad dari kemauan itu sudah sangat luar biasa. Dan tentu dari teman-teman organisasi kepemudaan juga saya sering lihat bahwasanya anak-anak muda sekarang terutama yang berlingkup di organisasi itu beberapa kali melakukan kegiatan. Ya mungkin kami tidak bisa turun langsung ke titik-titik api, tapi melihat daripada keadaan yang sekarang, saya mengapresiasi beberapa organisasi itu mereka turut serta membagikan masker, membagikan vitamin. Artinya di situ ada
1: pedulian.
3: Rasa kepedulian, betul. Dan alhamdulillah juga puji Tuhan hari ini kami dari SAPMA juga karena momentum Hari Kesaktian Pancasila ini kami juga rencana mau membagikan masker kembali. Sebenarnya kalau dari organisasi kami kemarin di Kabupaten Katingan ada penyaluran air bersih juga bekerja sama dengan PDAM termasuk juga pembagian masker dan vitamin. Di Barito Utara juga kemarin sempat sama dan hari ini ya insya Allah kita adakan di Palangkaraya juga. Mungkin tidak bisa kami mohon maaf juga tidak bisa turun langsung seperti teman-teman relawan-relawan yang lain atau petugas-petugas yang lain bisa langsung menjangkau titik api, tapi setidaknya kepedulian kami bisa kami implementasikan, bisa kami representasikan di Palangkaraya dengan cara membagi-bagi masker dan vitamin.
1: Dan ini serentak ya nampaknya pemuda Pancasila di seluruh kabupaten kota juga melakukan hal yang sama kegiatan seperti ini gitu ya.
3: Kalau untuk serentak harinya sih enggak cuman kebetulan di Kota Palangkaraya aja.
1: Oke, baik ya. Karena memang kita akui dan melihat sendiri relawan pemuda-pemuda juga sudah bergerak ya.
3: Betul.
1: Membagi masker, menggalang dana untuk para relawan begitu ya.
3: Betul, betul.
1: Oke. Ini ke Pak Agung lagi nih ya. Bagaimana nih Pak Agung strategi pemerintah daerah untuk menjaga sektor pariwisata tetap berjalan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik ini? Strateginya apa nih? Pak Agung.
2: Jadi begini, untuk sektor pariwisata sendiri kan sebetulnya kita Kalimantan Tengah ini punya kekayaan destinasi wisata baik itu alam, kemudian keunikan budaya, ya kan, kemudian juga terkait dengan tempat-tempat yang memang jadi bisa kunjungan wisata. Dengan kondisi yang seperti ini, kita tetap melakukan upaya promosi itu tidak intinya lah ya. Promosi ini menghadapi hal yang seperti ini memang menghadapi dilema, karena kita mempromosikan sesuatu itu kan harus memang yang sudah settle ya, siap untuk dinikmati lah istilahnya gitu. Jadi dengan adanya seperti bencana kabut asap seperti ini ya kita memberikan penjelasan ya bahwa dan melakukan upaya penyelamatan terhadap tempat-tempat yang menjadi destinasi unggulan seperti misalnya Tanjung Puting yang memang di situ ada keanekaragaman hayati dan ada orangutan. Itu selalu dilakukan upaya-upaya untuk penanggulangan dan menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa kita tidak diam dengan adanya kabut asap ini ya. Sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan upaya penanggulangan cepat itu kan juga sudah dilakukan.
1: Tapi dampaknya ada penurunan ya, Bang?
2: Kalau Ini kita sedang pendataan, tapi pasti itu. Pak, iya. Karena apa? Tadi saya bilang transportasi dan aksesibilitasnya masih terganggu menuju ke destinasi. Tapi mudah-mudahan itu tidak bertungsung lama lah ya. Mudah-mudahan.
1: Iya, baik.
2: Ya, kita pengalaman kalau 5 tahunan yang itu kan 2 bulanan itu kan memang sudah
1: lumayan ya.
2: Iya, lah banyak memukul ya.
1: Memukul semua sektor pelaku. Ya. Oke, ya, baik. Kita jeda dulu ya. Kita dengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Sebelumnya kita akan lanjut lagi setelah ini.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN. BPJS Kesehatan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Ya, kita kembali lagi di acara Dialog Kalteng Menyapa dengan tema Pancasila Pemersatu. Kalteng bersama hadapi kabut asap bersama narasumber dari Pemuda Pancasila dan juga dari Dinas Pariwisata ya. Kita langsung saja ke Bang Enrico lagi nih ya. Nih kalau tadi menarik ya yang dikatakan Bang Enrico di awal tadi, kita harus kembali ke Pancasila supaya karhutla tidak terjadi. Nah, ini sebenarnya langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan supaya karhutla ini tidak menjadi bencana yang terus terjadi setiap tahunnya. Langkah konkret apa ya?
1: Oke, baik. Ya. Sebenarnya kalau terkait masalah langkah konkret, mungkin dari kami pemuda belum bisa memberikan sebuah solusi. Ya. Karena langkah-langkah konkret ya pastinya pemerintah lah yang lebih mempunyai semua lini dari sektor ahli-ahli, termasuk ahli lingkungan, yang karena seperti Pak Agus tadi sampaikan bahwasanya ada pengaruh El Nino apa segala macam kan. Nah pastinya harusnya Kalimantan Tengah ini adalah langganan terkena kabut asap atau karhutla. Artinya hal ini harusnya bisa diantisipasi. Nah dengan menggunakan beberapa ahli tadi, misalnya dalam tahun beberapa tahun sekian akan ada mungkin titik-titik panas yang akan lebih panjang, lebih apa segala macam, sehingga itu harus disatukan. Jadi kita menjawab itu, memberikan solusi itu dengan yang namanya sebuah penelitian. Jadi bukan hanya kita anggarkan anggaran besar, tapi ternyata tidak berdampak. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa efektif menangani karhutla dengan anggaran yang seefisien mungkin. Nah, tadi mungkin dengan menyatukan semua ahli-ahli. Di situ semua ada ahli gambut, ada apa segala macam, BMKG apa segala macam ya, itu. Betul. Jadi kita ada yang namanya antisipasi. Ketika kita tahu bakal ada karhutla El Nino atau kemarau lebih panjang, mungkin ada persiapan, apakah dengan sumur-sumur bor apa segala macam, beberapa
0: mitigasi titik. Namanya ya?
1: Betul, mitigasi bencana. Nah mungkin kalau dari kami hanya bisa menjawab itu Bang,
0: mengusulkan dan menyarankan saja ya, sebatas menyarankan.
1: Betul.
0: Supaya itu terjadi. Tapi kalau langkah-langkahnya memang yang pemangku kepentingan
1: yang lebih menguasai
0: BPBD,
1: kan
0: BPBD gitu ya.
1: Betul.
0: Ya gimana nih Pak Agung mengenai pendapat dari Bang Enrico tadi, ini langkah-langkah apa yang harus dilakukan nih supaya karhutla ini tidak lagi nih di tahun 2027 dan seterusnya tidak terulang lagi lah intinya. Kita kan sudah terlanjur parah nih, sudah terlanjur kebakaran nih.
2: Oke, karena kami khususnya di bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, otomatis kita bisa menyoroti dari sisi budaya tadi. Di perlu kesadaran bersama ini. Ayo kita kembalikan kearifan lokal kita yang tadi itu ya. Kalau memang masyarakat adat sudah berladang dengan caranya yang sangat menghargai lingkungan, masa kita ini yang di kota terutama Palangkaraya ini kan kota mas ya.
0: Kan itu ada perdanya.
2: Budayanya
0: ya.
2: Mana gitu.
0: Ada perdanya kayaknya.
2: Iya, jadi ini. Apa yang kita kerjakan di kota ini gitu ya untuk mencegah. Jadi prinsipnya kan mencegah sebetulnya. Kami dulu punya formula 3M namanya. Sekarang dikembangkan juga oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kan. 3C bukan 3M
0: meneramai. 3M DPD.
2: Ya, 3C itu cegah sebelum terjadi kan gitu. Kemudian C yang kedua lah cermati situasinya. Kemudian cepat tanggulangi. Jadi ini formula 3C ini kalau diterapkan saya pikir bisa mengurangi banyak lah ya. Nah, yang mencegah inilah budaya kita ini. Kalau memang kita sudah mempunyai lahan, ya ayo digarap. Jangan ditelantarkan. Itu dulu pernah ada gerakan yang namanya memanfaatkan lahan terlantar kan. Otomatis kalau lahan itu dijaga, ditanam ataupun dipelihara, itu kan risikonya akan berkurang untuk terjadi kebakaran. Kemudian juga kalau itu memang tidak bisa dilakukan lagi karena ada kelalaian tadi atau cerobohan kah atau kesengajaan, ya mau tidak mau memang harus ada upaya hukum kalau sudah begitu. Karena itu sudah melanggar dari perda ataupun dari peraturan yang sudah dibuat. Memang ada itu perdanya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sudah lama itu perda itu. Ya artinya ayo kita bareng-bareng menghormati gitu ya. Menghormati apa aturan yang sudah kita bikin bersama-sama. Kalau saya memang bayangkan tuh kota ini kan lahanannya ada yang milik itu. Itu aja.
0: Sudah ada yang punya.
2: Pemilik itu bertanggung jawab rumah namanya. Tanggung jawab terhadap lahan yang dia miliki.
0: Bukan hanya dibiarkan.
2: Artinya kalau terbakar ya dimanja. Nanti timbul hujan muncul lagi pelangnya milik saya gitu kan. Lepas kebakaran di mana itu? Yang milik saya tadi di mana? Kan tinggal dipanggil. Ini secara kebudaya saya melihat dari sisi budaya. Tanggung jawabnya ini kan lahanku gitu loh. Kenapa waktu kebakaran nggak ada yang mengakui? Kok sulit sekali ketika mencari.
0: Jangan-jangan mumpung terbakar dibiarkan.
2: Nanti biasanya tanam sawit. Ya itu kan perilaku ya. Udah ya kesadaran, mau enggak mau harus mendapat kesadaran, kepedulian. Sadar tok, enggak peduli ya enggak ada aksinya kan. Okay. Kalau enggak percaya lihatlah lahan-lahan tuh milik siapa. Kan ada itu plangnya itu. Jangan-jangan Mas Anu punya nih. Ini dari sisi itulah saya mendekatinya dari sisi itu. Ayolah bertanggung jawab terhadap lahan-lahan milik kita sendiri dulu. Nah, setelah itu kan ada tingkat RT, RW, lurahan, desa kan gitu. Secara berjenjang pastilah bisa
0: dilacak gitu ya.
2: Diurus lah ya, diurus dengan baik-baik lahan-lahan kita itu. Nah kalau memang bencana artinya ada orang sengaja kemudian apinya melompat karena terbawa angin, nah itu memang baru ayo ditangani bareng-bareng gitu loh. Tapi harus menjaga jangan sampai lahannya sendiri terbakar. Mungkin ini imbauan lah ya.
0: Kalau Bang Enrico melihatnya gimana nih secara penanganan nih dilakukan oleh banyak pihak nih, ada kepolisian, ada TNI, ada BPBD, Damkar, ini semuanya keroyokan nih. Sejauh ini bagaimana pengamatan Anda mengenai penanganan karhutla di Kalteng ini?
1: Ya, Mangkara ya khususnya. Memang Indonesia ini kayaknya dianugerahi dengan masyarakat yang luar biasa banyak. Artinya secara manpower kita tidak kurang lah. Apalagi ditambah dengan relawan, apalagi dengan hari ini ada kebijakan bahwasanya sekarang PNS pun ikut turun untuk ke titik-titik
0: keroyokan ya, memadamkan.
1: Betul, tapi ya itu kita apresiasi. Tapi ini juga kritikan untuk pemerintah sebenarnya ya, jangan hanya mengandalkan manpower. Di era sekarang harus ada juga yang namanya teknologi. Kita tahu bahwasanya bencana alam ini adalah langganan dan sering terjadi. Artinya mungkin di tahun-tahun ke depan apakah nanti ya kita nggak tahu lah bentuk-bentuk kebijakannya, apakah ada pengadaan-pengadaan semacam pembaharuan teknologi. Karena kita lihat juga di media sosial kemarin banyak perbandingan-perbandingan yang sangat-sangat luar biasa berbeda antara penanganan di Indonesia dengan di luar negeri ketika terjadi bencana alam kebakaran hutan ini. Di mana di luar negeri bantuan teknologi apa segala macam disupport, tapi kita apalagi viral kan sampai semprotan-semprotan apa itu
0: pakai drone segala macam. Nah, itu campur sabun ya. Ada juga campur sabun itu ya, pemadaman campur sabun itu dari Jepang
1: kalau salah. Iya, betul.
0: Iya. Gimana nih Pak Agung sendiri melihatnya, ini kan penanganan sudah maksimal dilakukan ya dengan melibatkan PNS juga relawan. Ini bagaimana dari sisi pandang Anda sendiri sebagai bidang kepariwisataan ya, efektivitasnya di mana nih? Silakan.
2: Ya, sebetulnya efektivitas bisa diukur ya ketika kejadian itu kemudian dilakukan penanggulangan. Cuman kalau sudah bencana yang sudah meluas, itu ya saya bilang tidak, bukannya tidak efektif, tapi memang upaya itu terus dilakukan untuk mencegah perambatan ataupun perluasan. Gambut ini memang agak berbeda. Tidak tidak semudah memadamkan pemadaman permukaan yang pakai helikopter kemudian pakai pesawat. Dulu pernah kita pakai pesawat itu pinjam Rusia itu pernah. Artinya tapi masalah gambut ini kan ada ketebalan gambut nih. Ke bawahnya ini loh. Jadi makanya aku bilang kalau sudah terlambat itu memang harus upayanya menjadi lebih banyak gitu loh. Pencegahan itu menjadi lebih penting. Nah, kalau sudah gambut begini ya kita harus memang melokalisir jangan sampai meluas. Ya, apapun itu sudah dilakukan itu dan mahal ini kan. Dari pemerintah daerah, pemerintah pusat semuanya turun. Bahkan turun menteri berkantor di sini kan gitu. Presiden, wakil presiden ke sini. Tapi itu tadi gambut ini punya masalah besar. Kan kira ketebalan gambut kita ini ada sampai 13 meter, Mas. Gimana coba? Jadi pembasahan itu air dari mana lagi? Sumur bor sudah dibuat ribuan pun bisa belum sanggup itu untuk mengatasi kalau sudah sampai ke tingkat yang bawah itu. Tapi kalau masih permukaan masih memungkinkan gitu loh. Jadi ini masalah memang bolak-balik lagi. Ayo kita bersama mencegahnya ini. Mencegah ini dari sisi budaya ini, kesadaran dan budayanya terhadap tanggung jawab masing-masing dululah baru tingkat yang lebih luas tentang masyarakat kemudian baru pemerintah.
0: Karena sejauh hari BMKG pun sudah menginformasikan ada El Nino gitu ya. Bahkan harusnya lebih sigap lagi ya
2: memitigasi. Mitigasi ini menyeluruh ya semua elemen masyarakat bukan cuma pemerintah yang dimaksudkan.
0: Nah, ini dari Bang Enrico nih, bentuk kegiatan nyata apa yang sudah dilakukan Sapma Pemuda Pancasila untuk membantu masyarakat terdampak kabut asap nih, sampai saat ini bentuk kegiatan nyata.
1: Oke, baik Bang. Bang Edi, untuk kegiatan-kegiatan kita Sapma seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita minta maaf juga kita belum bisa turun langsung ke titik-titik api, tapi kepedulian kita bukan berarti kita apatis. Kepedulian kita tuangkan dalam bentuk pembagian masker, pembagian vitamin, Dan rencana untuk PW Sapma Pemuda Pancasila Kalteng sendiri, rencana kita mau membagikan masker itu pada sore hari ini di jam 4, rencana di lampu merah Jalan Yosudarso. Itu salah satu bentuk keikutsertaan kita. Nah, tapi walaupun kita sadar betul ini tidak bisa berbuat banyak atau berimpact sangat besar, terutama tidak mengurangi apinya atau tidak mengurangi asapnya, tapi setidaknya kepedulian kita ini bisa membantu masyarakat sedikit,
0: menjaga gitu kesehatan banget. Masyarakat ya, dari tebalnya kabut asap yang terjadi belakangan ini ya. Betul. Oke, dari Pak Agung nih, bagaimana nih Pak Agung, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar karhutlah tidak kembali nih. Nah, masyarakat dan pelaku usaha nih.
2: Ya, jadi kita kalau di tingkat masyarakat, kalau di sisi pariwisata ada namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Ya. Bagi mereka yang sudah sadar wisata, itu otomatis dia akan menjaga lingkungannya. Ada sabta pesona di sana kan, bersih salah satunya kan, gitu, sejuk. Ya, ya. Jadi itu pasti akan dilakukan penjagaan oleh kelompok masyarakat yang sudah sadar wisata. Sadar, makanya gerakan kita adalah menyadarkan semua masyarakat itu supaya semua desa itu ya desa Darwis kan gitu. Yeah. Jadi kita ada misalnya di Segohong itu sudah ada Pok Darwis, di Kereng Bangkire sudah ada Pok Darwis. Tapi kan lokalitas mereka itu kan di desa itu. Padahal kalau kita lihat Taman Nasional sendiri kan luas. Yeah, yeah. Nah itu loh. Jadi memang semua pihak harus bergerak. Kalau dari sisi pariwisata ya itu tadi Pok Darwis. Terus kemudian pengelola pasti juga menjaga, nggak mungkin pengelola tidak melakukan penjagaan terhadap aset-aset yang dia punya.
0: Tidak di, mungkin membiarkan saja. Ya.
2: Bahkan mereka minta sampai bersurat kepada pemerintah daerah yang minta tolong untuk bantuan untuk apa helikopter segala macam dari Tanjung Puting itu. Itu menunjukkan bahwa upaya mereka gelisahnya seperti apa ketika orang hutan itu menghirup asap yang seperti itu. Dan ini beritanya kan sampai keluar. Loh, gimana ini Tanjung Puting yang andalannya dari Kalteng ya, seperti di Labuan Bajo lah gitu ya, ada komodo. Ini kan khas ini, endemik. Ini berita besar karena kabut asapnya sampai ke sana dan kebakarannya
0: jadi
2: mendekat ke wilayah-wilayah yang menjadi andalan dari destinasi wisata. Sudah upaya sudah dilakukan.
0: Dari data yang Pak Agung terima, apakah daerah-daerah objek wisata ini banyak yang sudah terbakar atau gimana? Data-data yang
2: ya, seperti laporan di Tanjung Puting itu wilayah buffer zone-nya lah ya. Jadi buffer zone ini kan pelindung. Ya, memang belum masuk areanya langsung sebagian, tapi kan asap nggak melihat batas, ya melihat batas di lapangan gitu. Asap ini kemana-mana tergantung arah angin. Jadi sangat mengganggu ya. Jadi terutama yang di Taman Nasional memang karena itu yang adalah andalan. Kemudian di dekat-dekat kita ini kan ada Nyaru Menteng, ada Kereng Bangkir, ada Segohong. Belum yang kecil-kecil kan. Ya, jadi semuanya memang sangat terdampak. Tapi bolak-balik lagi kesadaran masyarakat di sekitar itu melalui upaya Pok Darwis kalau kita ya, pembinaan Pok Darwis kelompok sadar wisata. Mudah-mudahan seluruh masyarakat kan menjadi masyarakat yang Darwis kan gitu. Sadar wisata otomatis sadar lingkungan. Sadar udara bersih kan gitu ya, sadar buang sampah di tempatnya, supaya menjaga kebersihan tempat-tempat atau destinasi wisata itu.
0: Ya. Baik, ya kita ke Bang Enrico nih. Bagaimana nih Bang Enrico mengajak generasi muda agar tidak hanya peduli terhadap dampak kabut asap, tetapi juga ikut mencegah terjadinya karhutla. Nah, ajakannya gimana nih, muda Pancasila?
1: Ya mungkin dari kita, Bang Edi, lebih kepada sosialisasi, tapi bukan ya karena kita juga terbatas secara SDM dan juga manpower. Jadi ya kita mengajak juga kepada pendengar nih, ya kita amalkan atau implementasikan nilai-nilai Pancasila. Insya Allah juga dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, bencana karhutla ini juga kita bisa cegah. Tadi dari sila persila, yaitu Tuhan Maha Esa, di mana di dalam ajaran agama apapun tidak pernah mengajarkan kita untuk merusak lingkungan. Kalau memang betul ini adalah faktor manusia. Ya, atau human error. Tapi kalau mungkin memang ditambah faktor alam ya juga nggak bisa juga kita sebenarnya kan. Tadi juga sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita manusia-manusia ya tidak beradab lah kalau kita sampai membuat atau membakar secara kesengajaan, secara kesengajaan memang 2 hektar tapi ternyata tidak kita jaga, ya kan? Di akhirnya melebar ke tetangga kiri kanan, akhirnya hutan luas terbakar segala macam. Enggak beradab lah, karena secara kesehatan juga udah mulai banyak penderita-penderita ISPA didominasi oleh orang tua, lansia dan juga anak kecil. Mungkin kalau di usia-usia kita masih produktif, sebenarnya nggak bagus juga untuk kita, karena ini juga menjadi bom waktu pastinya ke depan. Ya. Itu tadi kita sama-sama amalkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita jaga Kalimantan ini untuk bebas dari kabut asap.
0: Mungkin okay. Itu. Oke. Jadi kader-kader Pancasila berapa di jumlahnya saat ini? Kader-kader
1: PP ya, kalau kita nggak terlalu banyak bang, hanya kalau Sapma apa pun PP nih. Sapma. Oh, Sapma sendiri mungkin hanya sekitar 200-an bang di Kalimantan Tengah.
0: Sekalteng ya?
1: Sekalteng bang.
0: Dan itu bisa berkontribusi ya,
1: semoga
0: memberikan sosialisasi yang sampaikan tadi bagus sekali mengamalkan sila-sila Pancasila tadi supaya tidak terjadi karhutlah. Kalau Pak Agung sendiri gimana Pak Agung melihatnya saat ini, kan seberapa penting ini Pak Agung? Semangat persatuan dan gotong royong dalam menjaga pariwisata Kalteng tetap berkembang di tengah tantangan kabut asap ini, Pak.
2: Ya. Nah. Ya, ini pengamalan sila lagi ya tadi, persatuan Indonesia. Artinya persatuan Indonesia itu semua
0: satu padu
2: warga harus bangsa ini ya merasakan memiliki memiliki tanah air yang satu kan gitu ya. Bahkan sebelum ada negara kita sudah bersumpah kan bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia kan. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa menunjukkan budayanya.
0: Ya.
2: Jadi kalau kesadaran persatuan Indonesia ini ditanamkan atau dimiliki oleh semua warga bangsa, saya pikir menjadi lebih mudah lah ya untuk menggerakkan ataupun bersama-sama memperjuangkan sesuatu yang cita-cita luhur itu. Salah satu cita-cita luhur ya kita melestarikan lingkungan kita.
0: Ya, ya.
2: Saya yakin itu Indonesia ini kan kekayaan lingkungannya yang diandalkannya. Kita nggak bisa berpacu melawan mereka yang sudah bangsa-bangsanya sudah gedung-gedung pencakar langit. Apa perlu seperti itu? Kita mempertahankan Bali aja, Raja Arab dulu aja sampai kerasan minta tambah nginap 7 hari yang rencananya 3 hari. Artinya ini surga nih. Bagi mereka mungkin loh, ini surga ya. Selama ini aku baru tahu kalau ada surga di bumi gitu. Nah, ini kan harus dipertahankan nih. Ya, itu baru Bali lah Kalteng ini.
0: Minta tambah waktu ya liburan.
2: Kalteng ini pantainya 700 kilometer. Ya, luasnya satu kali pulau setengah Jawa. Pulau Jawa.
0: Satu kali setengah Pulau Jawa.
2: 11 das prioritas, das apa, das besar dari aliran sungai maksudnya. Kekayaannya minta ampun. Sebetulnya kita kan bersama-samanya ini, nah. Ya, nanti di sila persatuan itu bersama-sama, yuk kita membangun. Kalau dari sisi pariwisata, ya ayo di semua masyarakat Kalteng ini punya kesadaran wisata, darwis tadi. Otomatis itu darwis itu pasti lingkungan akan terjaga. Nah, itu yang menarik wisatawan asing ke sini, dia enggak mau melihat pencakar langit, ngapain juga? Cukup di padang pasir sudah ada. Dubai. Wajar mereka cuma pasir harus ditumbuhkan bangunan-bangunan tinggi. Lah kalau kita? Kita punya sungai aja sudah orang pada tertarik, tapi kita enggak bisa menjaga sungainya.
0: Iya, betul.
2: Iya toh?
0: Apalagi dengan kondisi kabut asap seperti ini.
2: Kita punya, kita enggak bisa menjaga. Ini yang menjadi PR menurut saya ya. Udahlah jaga deh baik-baik. Taman Nasional Sebangau itu menurut saya nih ya, dari sisi kehutanan maupun pariwisata, jaga aja udah jadi lebih baik. Ya susahnya ini kalau ada orang masuk kemudian bertindak melebihi dari yang seharusnya
0: bisa dikatakan serakah begitu ya.
2: Nah itulah ini yang bisa lah malah merusak toh. Iya,
0: merusak.
2: Nah, itu sering-sering menjadi anu kita itu ke kehutanan ataupun pariwisata itu sudahlah jaga yang ada ini. Alam yang ada ini kita jaga aja. Udah menarik sudah. Enggak usah dipoles-poles pakai yang aneh-aneh.
0: Bahkan wisatawan asing sangat suka ya
2: dengan
0: keindahan alam Kalteng yang sangat alami gitu, tapi dengan kondisi seperti ini berubah total, jadi kabut asap gitu ya. Nah dari Bang Enrico sendiri melihatnya gimana Bang Enrico, penanganan hukum sendiri kan Kapolda sudah merilis 8 tersangka, bahkan diantara satunya ada ASN. Nah gimana nih dari sudut pandang pemuda Pancasila melihat penegakan hukum terkait dengan pelaku karhutlah ini?
1: Baik Bang Edi. Memang secara normatifnya aturan ini sudah banyak sebenarnya mengatur tentang terkait masalah karhutlah. Dari undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang cipta kerja, lingkungan hidup. Dan juga di KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023 sudah ada semua mengatur, baik dari umumnya maupun lex spesialisnya atau aturan khususnya, itu semua sudah ada yang mengatur. Tapi tetap ada memang update terbaru, ada rilis dari Polda Kalimantan Tengah terkait masalah penangkapan, penegakan hukum untuk pelaku pembakaran karhutlah. Ada 12 orang ya, dan beberapa orang juga termasuk
0: korporasi.
1: Ada korporasi dan juga ada pegawai negeri sipil SM. Kan, nah, ini juga yang harus kita lihat dinamika-dinamika ini juga jadi tantangan sebenarnya bagi penegak hukum. Apakah yang ditegakkan betul-betul adalah sebuah aturan yang mana juga saya lihat banyak masyarakat-masyarakat juga di situ yang membakar dijadikan tersangka. Nah, kita harus juga bersikap adil karena adil ini bukan berarti sama ya kan. Apakah masyarakat yang membakar ini
0: peladang
1: memang betul-betul peladang yeah, atau benar yeah, ataukah hanya hanya dibalut dengan alasan peladang? Karena bisa jadi yeah, dibakar sawit yang tumbuh ya kan. Kalau dulu yeah, mungkin ya peladang kita secara
0: pindah-pindah,
1: tradisi berpindah
0: peladang
1: membakar berpindah untuk ya hanya untuk berladang. Tapi hari ini apakah itu betul-betul untuk berladang ataukah untuk membuka perusahaan untuk membuka
0: perlu ditelusuri sawit, gitu ya.
1: Perlu ditelusuri yang lebih dalam dan juga penegakan ini hendaknya tidak tebang pilih. Jadi korporasi ataupun mungkin pengusaha-pengusaha besar yang melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran dengan menggunakan metode pembakaran hutan ya juga harus ditegakkan. Jangan hanya hukum itu membuat kita berstigma bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi ini juga
0: artinya tidak kurang-kurang adanya pasal ya.
1: Sudah
0: berevaluasi dari tahun ke tahun ya.
1: Oh iya, tapi luar biasa itu.
0: Penegakannya yang agak ini ya, mungkin belum maksimal ya.
1: Betul.
0: Belum memberikan efek jeral intinya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini dari Pak Agung memandangnya gimana nih penegakan hukum sama nih pertanyaannya dari sisi Pak Agung sebagai Kabid Pariwisata. Apakah sudah cukupkah ini hukuman bagi mereka yang membakar lahan atau bagaimana dari pandangan Anda?
2: Ya. Wah, saya nggak ahli hukum ya. Ini mungkin dari sisi budaya. Hukum itu dibuat untuk apa sih?
0: Yeah.
2: Ya, hukum itu dibuat untuk apa? Hukum itu kan dibuat untuk melindungi masyarakat, yeah, melindungi bangsa.
0: Yeah.
2: Berarti yang kena efek hukum atau efek jeranya harusnya yang melanggar,
0: yeah,
2: yang memang dibikin ulah nih, bukan orang yang baik-baik saja. Jadi tadi disebutkan bahwa misalnya peladang masyarakat adat itu kan peladang bergulir ya. Jadi dia tidak merambah ke sana kemari. Itu yang dilindungi. Maka ada sebagian perda kan yang melindungi itu. Yeah. Cuman himbauannya kan ketika kemarau panjang dikurangi dulu, ditahan dulu itu. Nah, itu aja. Makanya kan saling pengertian lah ya. Tetapi kalau hukum dibuatnya itu untuk memberi rasa keadilan dan melindungi masyarakat, lah yang bikin ulah ini harusnya tahu lah ya.
0: Oknum-oknum.
2: Intinya pokoknya saya yakin tahu kok. Nah. Ya secara itu ya, secara hati nurani itu tahu bahwa prinsip keadilan yang dituju oleh hukum itu prinsip keadilan.
0: Ya, ya.
2: Jadi ya tadi jangan tumpul ke atas itu ya. Ya memang begitulah hukum harusnya. Rasa keadilan itu yang harus diperoleh. Enggak adil dong. Masa yang dapat untung yang sakit mulai tadi tadi ada nenek-nenek ada bayi sakit itulah prinsipnya kalau menurut saya ya. Itu aja ditegakkan sudah. Peraturannya enggak kurang-kurang.
0: Jadi hukuman maksimal yang harus ditegakkan ya.
2: Ya,
0: pada pembakar lahan yang benar-benar tadi ditangkap sesuai dengan fakta di lapangan.
2: Ya,
0: sesuai namanya hukum itu bukti
2: ya. Ya, sesuai dengan apa yang diperbuat. Ya itu aja kan ada hakimnya.
0: Iya.
2: Mudah ya sebetulnya.
0: Pak Enrico nih pertanyaan terakhir sebelum ke kesimpulan ya. Ini dari sudut pandang pemuda Pancasila saat ini kan upaya mitigasi kedepannya kan ada sebuah seperti perda lah yang kemarin sempat Pak Presiden datang itu nantinya pembukaan lahan akan dilakukan dengan cara alat berat dan sebagainya itu sudah akan dilegalkan begitu. Gimana tanggapan dari pemuda Pancasila? Supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang membakar lahan sengaja. Pembukaan lahan dengan cara tradisional lah intinya.
1: Oh, saya baru monitor nih bahwasanya ada instruksi presiden akan dilegalkan dengan cara pembukaan lahan menggunakan alat berat.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pertanyaan satu, bagaimana dengan nasib masyarakat di daerah-daerah dengan yang modal minim, dengan yang keadaan seadanya, bahkan mereka pun bahkan membuka lahan hanya untuk bertahan hidup dari situ. Misalnya mereka yang peladang-peladang seperti kata Pak Agung tadi sampaikan, peladang-peladang tradisional yang hanya membuka lahan untuk ya kehidupan mereka sehari-hari, bang. Karena kita nggak bisa sama ratakan juga bahwasanya yang membuka ini semua untuk sawit. Mungkin kalau untuk membuka lahan sawit, ya mereka punya modal. Tapi yang bagaimana nasib mereka yang membuka lahan hanya untuk bertahan hidup dari ladang itu, misalnya dalam momentum musim hujan biasanya masyarakat-masyarakat membuka untuk nanam padi dengan cara dibakar padi gunung itu kan mereka bakar dulu. Nah itu apakah untuk hasil dari padinya aja nggak cukup untuk sewa alat berat itu
0: untuk menyuburkan tanahnya ya.
1: Iya. Okay. Nah, mungkin itu Bang, mungkin bisa dievaluasi juga ya, tuh.
0: Jadi artinya bagaimana efektivitas untuk cara membuka lahan supaya tidak dengan cara bakar, bagaimana pandangan dari
1: mungkin kalau dari pandangan kita Bang terkait masalah ini, mungkin metodenya hanya saja momentum yang kurang tepat bagi masyarakat yang secara keterbatasan kos atau biaya juga ya, apalagi sudah dilindungi dan diakui juga bagaimana cara membakar ladang untuk berladang yaitu maksimal 2 hektar tapi ya mungkin tadi ada nuraninya mungkin ketika momentum kemarau panjang jangan dulu ditahan dulu ya, mungkin kalau yang sudah dipotong-potong kayunya ketika masuk musim hujan baru mulai dibakar, dan itu pun nggak ditinggal, wajib dijaga. Jadi bukan berarti karena ada aturan yang melindungi ladang tradisional itu bukan 2 hektar, tapi kalau yang bakar 100 orang apa enggak 200 hektar itu?
0: Iya,
1: ya kan? Dalam waktu bersamaan. Mungkin mereka bisa berdalih, "Oh, kami 2 hektar."
0: Bagaimana tidak menimbulkan asap ya?
1: Bagaimana tidak menimbulkan asap ya kan? Itu kalau cuma 100 orang yang buka. Bagaimana kalau 1000 orang? Ya kan? Nah, itu tadi artinya momentumnya aja mungkin ketika kayak kemarau panjang. Nah, ini juga mungkin MPA-MPA atau masyarakat peduli api di desa-desa juga bisa memberikan sosialisasi ketika memasuki musim kemarau. Ya disosialisasikan kepada masyarakat, diedukasikan, maksudnya mungkin jangan dulu membakar lahan karena kita akan memasuki musim kemarau yang lumayan panjang sehingga nanti bisa berdampak atau berimpak dengan kabut asap. Mungkin kita bisa menunda dulu 1-2 bulan baru kita berladang atau membuka lahan.
0: Oke,
1: nah, mungkin itu sih dari pandangan saya Bang.
0: Ya, luar biasa sekali dari pemuda Pancasila. Tanggapan aja sedikit mungkin sebelum kesimpulan nih terkait dengan nanti regulasi yang disampaikan oleh Presiden pada saat datang ini, apa nih dari Mensesnek mau menyampaikan kemarin ada yang dilegalkan menggunakan alat berat nih.
2: Ya. Ya. Kan tergantung dari tujuan kita ini membuka lahan gitu.
0: Ya.
2: Disampaikan kalau masyarakat ada itu tujuannya adalah mempertahankan hidup.
0: Ya.
2: Ya kan, dengan situasi di pegunungan yang berbeda dengan yang
0: betul,
2: di
0: ya.
2: Lahan datar seperti ini. Kita ini mungkin alat berat efektif untuk lahan-lahan tertentu.
0: Yang datar
2: kan.
0: Ya.
2: Iya, kan ini membuat apa? Sekaligus membuat kalau di gambut itu ada parit-parit yang gitu, kemudian juga mengolah semak-semaknya atau pohon-pohon kecilnya itu lebih mudah, memang nggak usah membakar akhirnya. Tapi itu pun punya risiko ya kan, artinya yang disimpuk ini kemana arahnya, karena ini batang-batang kering itu juga akan menimbulkan masalah juga dengan adanya tikus misalnya, macam-macam lah itu kalau di perkebunan itu. Ya memang itu harus ada terintegrasi lah ya. Jadi memang tujuannya baik, tapi ya sesuai aja yang mana yang harus begitu, mana yang enggak kan gitulah.
0: Baik, baik. Ya. Oke. Kita tiba pada akhir perjumpaan kita pada acara dialog kali ini, apa kesimpulan dan harapan dari Bang Enrico nih apa kepada masyarakat di Hari Kesatuan Pancasila ini?
1: Ya. Oke, baik. Mungkin saya sedikit aja nih closing statement-nya.
0: Ya.
1: Mari Pancasila bukan hanya kita ingat sebagai sebuah sejarah, tapi adalah kompas moral untuk bertindak. Dan mari dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila ini, kita jadikan bahwasanya Pancasila itu benar-benar hidup di masyarakat Kalimantan Tengah. Artinya, ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka saya yakin di mana ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak ada agama yang menyuruh kita untuk merusak lingkungan. Ya. Artinya jaga lingkungan kita, jaga alam kita. Dan di dalam sila kedua juga kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kalau kita beradab tidak mungkin ini kita sampai terjadi seperti ini. Karena hanya mereka yang tidak beradablah membuka-buka lahan secara besar-besaran. Jadi mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila di Kalimantan Tengah.
0: Baik, oke, terima kasih statement closingnya dari Pak Agung. Gimana statement closingnya, statement?
2: Kembali bahwa Pancasila itu kan kristalisasi sebetulnya, nilai-nilai luhur itu sudah dimiliki oleh orang-orang tua kita dulu. Sudah ada itu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai-nilai persatuan segala macam sudah ada. Maka founding fathers kita itu kan merumuskan apa yang sudah dimiliki sebetulnya. Apakah kita ini masih merasakan nilai-nilai itu masih hidup? Nah, kita yang tahu sekarang. Nilai-nilai masih hidup enggak? Kalau enggak hidup ya ayo dihidupkan kembali kan gitu ya sebetulnya.
0: Betul.
2: Itu aja sih bagi saya sih, kalau memang masih hidup dan itu memang bukan warisan ya, itu kita kan meneruskan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh orang tua kita.
0: Okay.
2: Itu aja, Pancasila ini menjadi falsafah hidup, pandangan hidup, dasar sekaligus dasar negara kan gitu. Ya kita terima memang itulah faktanya. Nah inilah yang kita hidup-hidupkan kembali.
0: Baik, terima kasih kepada Bang Enrico dan juga Pak Agung yang sudah memberikan sama-sama tadi dari awal perjumpaan kita sudah banyak sekali memberikan masukan, memberikan sumbangsi sarannya bagaimana supaya karhutla tidak terjadi dan tidak semakin meluas, serta evaluasi ke depan upaya pencegahan atau mitigasi yang lebih penting dilakukan. Terima kasih Bang Enrico dan Pak Agung yang sudah hadir di Pro 1. Kita akhir sampai di sini. Selamat pagi, menjelang siang, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi terkait aksi tangguh ditunjukkan oleh kelompok relawan pemadam perempuan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Kahayan Tengah saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Raudatul Jannah, 23 tahun bersama dua rekannya, Hani 23 tahun dan Gisha 22 tahun, tanpa ragu menerobos kepulan asap demi menaklukkan kobaran api. Berbekal mesin pompa, selang dan embung portable, mereka bahu-membahu menyisir titik-titik api yang berpotensi meluas. Amukan api yang melahap lahan gambut serta hembusan angin kencang menjadi tantangan yang harus dihadapi para Sri Kandi tersebut di lapangan. Raudatul mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi relawan pemadam Karhutla sejak Januari 2026. Menurutnya, keterlibatan kelompok perempuan dalam penanganan Karhutla membuktikan pentingnya kesetaraan gender dalam upaya penanganan Karhutla. Hal senada disampaikan oleh Gisha. Ia memutuskan menjadi relawan Karhutla sejak Maret 2026 setelah merasa iba melihat rekan-rekannya kelelahan usai berjibaku menaklukkan si jago merah. Tergerak untuk meringankan beban mereka, lulusan Sarjana Teknik Informatika Uniska Banjarmasin ini memantapkan diri untuk terjun langsung ke lapangan. Pada awalnya, ia bertugas di barisan belakang untuk membantu suplai air. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai dipercaya berada di garis terdepan. Sekian Flash News, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra undur diri. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar kembali lagi hadir di ruang dengan Anda, obrolan kita Indonesia. Ruang untuk berbincang, berbagi pandangan ya tentunya terkait hari spesial hari ini, yakni Hari Kesaktian Pancasila, di mana telah jatuh di 1 Oktober 2026 sekaligus melihat berbagai persoalan di sekitar kita untuk lebih dekat lagi. Nah, pendengar, hari ini kita akan berbincang ya tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi mungkin sering kita anggap biasa, yaitu Pancasila. Kita hafal 5 silanya, kita dengar ya sejak bangku sekolah, bahkan mungkin setiap hari Senin kita mengucapkan dalam upacara. Bahkan tadi tepat pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya, kita sudah mendengarkan 5 sila yang dikumandangkan. Seberapa jauh nih nilai-nilai Pancasila itu benar-benar hidup dalam diri kita dan membentuk perilaku kita sehari-hari. Apakah Pancasila hanya berhenti pada hafalan dan simbol saja? Sudah terlihat dari cara kita menghargai orang lain, bermedia sosial, mengambil keputusan, bekerja, bertetangga, bahkan ketika menghadapi perbedaan. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Eli Karliani, SPD MPD, Wakil Dekan Bidang Akademik atau Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Palangkaraya. Selamat pagi, Ibu.
5: Selamat pagi, Mas Adi.
1: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu?
5: Alhamdulillah sehat, Mas Adi. Ya, meskipun kita masih dalam suasana asap ya.
1: Betul sekali. Walaupun tidak separah kemarin, tapi masih terasa Bu ya, ya hari ini ya. Lumayan. Betul sekali. Ini kalau pembelajaran untuk kampus masih PJJ atau sudah tatap muka ya, Bu?
5: Kami di UPR masih PJJ, ya, dan ya, kebanyakan sekolah juga sama kan. Sekolah sama kampus-kampus lain juga sama masih PJJ ya, Mas Adi.
1: Baik, siap. Dan pagi hari ini kita cukup menarik ya, karena pembahasan kita itu terkait Pancasila dalam diri kita. Nah, seberapa jauh nilainya membentuk perilaku nih, Bu. Nah, kalau untuk di lingkungan kampus sendiri, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih diterapkan atau seperti apa sih, Bu?
5: Baik, Mas Adi. Mungkin saya berbicara dulu karena saya dari akademisi ya, terkait dengan apakah Pancasila itu masih diterapkan di lingkungan kampus. Ya, tentu. Karena ada beberapa upaya sebenarnya bagaimana penerapan Pancasila itu dalam kehidupan kita ya sebagai bangsa dan negara Indonesia itu harus tetap terimplementasikan begitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau di kampus, Mas Adi, kita tetap punya apa pendekatan-pendekatan psikopedagogikal, yaitu melalui pendidikan ya, pendidikan terutama ada namanya mata kuliah MKWK ya. Jadi MKWK itu mata kuliah wajib kurikulum, dan itu wajib semua ada di perguruan tinggi, terutama untuk S1 ya, Mas Adi. Untuk S1 itu mau perguruan tinggi manapun, dimanapun di Indonesia itu wajib memuat mata kuliah itu begitu ya. Jadi karena itu amanat undang-undang. Jadi dalam undang-undang 12 tahun 2012 itu tentang pendidikan tinggi, dalam pasal 35 ayat 3 itu bahwa setiap kurikulum di perguruan tinggi itu wajib memuat mata kuliah Pancasila, kemudian kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan agama. Jadi itu menjadi satu bagaimana cara pemerintah begitu untuk tetap menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu di kalangan generasi-generasi muda dan terutama mungkin mahasiswa ya. Dan mungkin kita kalau dari sisi pendidikan tidak hanya berbicara di perguruan tinggi barangkali ya, Mas Adi, tetapi kita juga mulai dari pendidikan dasar menengah ya. Pemerintah juga memiliki upaya dari pendekatan psychopedagogical development itu terkait dengan bagaimana mewajibkan mata pelajaran pendidikan Pancasila kalau sekarang nomenklaturnya di sekolah. Kalau dulu itu PPKN, kemudian sekarang itu pendidikan Pancasila pada kurikulum merdeka, itu menjadi mata pelajaran wajib ya di sekolah atau di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dan ini ya, kalau menurut saya ini salah satu upaya itu baik dari psychopedagogical development-nya maupun dari mungkin intervensi pemerintah begitu. Bahkan ya, bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila itu tetap dipelihara, diajarkan, diimplementasikan, kemudian dibiasakan begitu ya dalam kehidupan kita saat ini
1: ya. Seperti itu. Mungkin informasi untuk pendengar nih, Bu, tentang psikopedagogi kali ini seperti apa sih? Apakah itu ada penjelasannya lebih detail atau mungkin ada muatan-muatan mata kuliah apa aja sih, Bu, yang lebih detail?
5: Oh iya, psikopedagogi tadi saya sampaikan, Mas Adi, bahwa pemerintah itu kan menerapkan ya wajib mata kuliah wajib kurikulum itu atau disebut dengan MKWK itu. Ini nanti akan jadi temuan kalau memang perguruan tinggi itu tidak melaksanakan atau tidak ada mata kuliah tersebut. Jadi nanti kalau pas Mas Adi lulus misalkan ya mau sarjana ketahuan ini belum mengambil mata kuliah itu atau tidak ada di dalam muatan kurikulumnya gitu ya. Itu karena wajib, yang namanya wajib itu kan harus begitu ya, harus ada. Nah, tentu psychopedagogical development ini, Mas Adi, kalau tadi kan dari bagaimana mata kuliah itu harus ada ya, kemudian dari pendekatan-pendekatan ya, saya mungkin karena saya akademisi, saya sebagai pengajar, bahwa pendekatan untuk mengajarkan Pancasila pada era sekarang dan era dulu itu berbeda, begitu ya. Kalau sekarang yang kita hadapi, Mas Adi, generasi-generasi yang mungkin ada di bangku kuliah itu, mereka yang lahir, ada yang kalau teman-teman saya mungkin generasi-generasi Gen Z ya, 97 sampai 2012 itu Gen Z. Kemudian kalau 2013 sampai sekarang itu kan Gen Alpha. Mungkin saja ada yang lahir tahun 2005 ya masih Gen Z ya, Mas Adi. Tapi di sekolah-sekolah dasar menengah itu mereka sudah gen apa,
1: iya, ya, sudah
5: jadi
1: bergeser.
5: Sudah bergeser. Tentu pendekatannya juga kita harus berbeda, memiliki pendekatan yang berbeda. Kita diajarkan Pancasila mungkin berbeda, ya, mengajarkan Pancasila itu dalam konteks kehidupan kita pada saat saya dulu belajar dengan saat saya mengajar itu berbeda, luar biasa. Karena tantangan dan apa pergaulan mereka juga sudah berbeda. Kalau dulu mungkin kita saya waktu SD saya masih ingat belajar Pancasila itu muatan-muatannya itu memang lebih ditekankan kepada pendidikan-pendidikan moral. Jadi nanti bagaimana kita itu belajar mengenai musyawarah gitu, yeah, ya, belajar mengenai kekeluargaan, kolaborasi itu implementasinya seperti apa begitu. Dan tentu dalam implementasi itu karena kita beda zaman, jadi artinya kita juga pasti pendekatannya pasti berbeda gitu. Jadi kalau sekarang kita itu lebih mengupayakan kepada para mahasiswa terutama, ya, di perguruan tinggi, karena biasanya mata kuliah wajib kurikulum itu ada yang ditempatkan di semester-semester awal. Jadi semester awal itu tentu itu bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masih beradaptasi begitu, ya, antara lingkungan kehidupan
1: dari SMA
5: itu, ke ya, apa ke perguruan tinggi. Tentu mereka juga harus memiliki pemahaman gitu, ya, kemudian pemahaman mengenai bagaimana mereka menjadi warga negara, ya. Jadi tujuan mata kuliah wajib kurikulum itu kan tentu Mas Adi itu akan sangat berhubungan dengan orientasinya adalah kepribadian. Jadi kepribadian bangsa, ya, tentu kalau kita lihat Pancasila juga kan muatannya salah satunya adalah sebagai kepribadian, ya. Jadi kalau kita melihat contohnya Mas Adi, kita sebenarnya saya tidak pesimis tapi tetap optimis, ya, karena melihat situasi dan kondisi yang sekarang, meskipun mungkin cara pandangnya berbeda, tetapi karena itu sudah menjadi kepribadian, artinya melekat, ya, Mas Adi, menjadi jiwa bangsa itu sudah melekat, bahwa sebenarnya kita di Indonesia itu seperti apa sih yang menjadi kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalkan kalau kita lihat dari lima sila itu, kalau disarikan itu kan kita dulu melihat bahwa pribadi-pribadi orang Indonesia itu adalah pribadi-pribadi yang agamis gitu, ya. Kemudian pribadi-pribadi yang sangat mementingkan kekeluargaan gitu, ya, mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong, suka gotong royong. Jadi kolaborasi, ya, kalau sekarang itu. Nah, tentu agamisnya sekarang gitu, gotong royongnya sekarang, kemudian kekeluarganya sekarang itu kita mengajarkannya berbeda. Jadi kalau di kampus itu kita lebih membawa mereka kepada bagaimana pendekatan-pendekatan analitis kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, misalkan terkait tekar hutla itu juga bisa dibawa sebagai substansi muatan dari psikopedagogikal tadi, ya, karhutla, kemudian nanti banjir, kemudian terkait dengan bagaimana nanti mengajarkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dengan selain pemikiran kritis melalui dialog-dialog akademis di kelas begitu, ya, mereka juga dituntut untuk membawa berbagai kasus ke dalam kelas untuk dibahas. Kemudian selanjutnya bagaimana mereka juga bisa berkontribusi dan berdampak dalam menyelesaikan kasus tadi, ya, atau masalah tadi, meskipun dalam hal yang sangat kecil begitu, ya, seperti ya tidak terlihat, tetapi sebenarnya itu berdampak begitu, ya. Nah, masih banyak pendekatan-pendekatan psikopedagogikal ini yang terus diupayakan oleh para pengajar sekarang, misalkan, ya, dengan membuat proyek. Ternyata mereka juga suka, ya, membuat proyek. Misalkan mereka diminta untuk membuat poster ataupun video, ya, terkait dengan upaya-upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Misal kalau sekarang itu ternyata ada pergeseran nih dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, misalkan, ya, anak-anak sekarang atau generasi-generasi muda sekarang itu, ya, karena pergaulannya sudah tidak banyak lagi di masjid, tidak banyak lagi di gereja mungkin, ya, tapi nilai-nilai ketuhanan itu bagaimana tetap kita tanamkan begitu, ya, dengan sebenarnya berkolaborasi, karena nilai ketuhanan itu kan kita pupuk dari semenjak mereka dalam kandungan gitu, ya, di lingkungan keluarga. Kalau kita di lingkungan perguruan tinggi, ya, tinggal bagaimana menguatkan sebenarnya. Jadi karakter yang sudah ada, yang terbentuk itu kita kuatkan kembali kalau untuk membentuk karakter itu ya sulit ya Mas Adi, tapi di perguruan tinggi itu lebih menguatkan. Dan pembentukan karakter itu sebenarnya yang cocok itu di anak-anak usia dini, pendidikan dasar gitu ya, itu karena mereka masih apa ya, berupaya merubah kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Karena kan yang namanya karakter itu dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan jadi karakter gitu. Kalau kebiasaan-kebiasaannya terus diupayakan, kita menguatkan karakter yang sudah ada. Tapi bukan berarti juga karakter tidak bisa dirubah, tapi karakter bisa dirubah gitu ya, dengan satu, mengubah mindset mereka. Kalau sekarang anak-anak misalkan agak kurang peduli terhadap kesehatan ya, misal kita lihat bahwa anak-anak sekarang jam tidurnya suka berubah ya, Mas Adi ya, berubah begitu ya. Ya penguatannya salah satunya buat project atau ya poster atau video yang menguatkan sebenarnya bagaimana sih keharusan kita dalam menjaga kesehatan. Keharusan kita dalam menguatkan keimanan kita, kedekatan kita ke Tuhan gitu. Karena saya melihat permasalahan-permasalahan di mahasiswa itu kan sangat kompleks ya, sangat kompleks. Jadi dalam pembelajaran itu kita selalu mengupayakan penguatan nilai ketuhanan itu menjadi dasar ya. Jadi kalau dalam Pancasila itu ketuhanan itu menjadi dasar dari sila-sila yang lainnya, Mas Adi. Karena kalau kita sudah memiliki ya atau mengimplementasikan nilai ketuhanan itu betul-betul dalam kehidupan kita, maka orientasi nilai kemanusiaan, kemudian bagaimana harapan kita terkait dengan persatuan, cara kita untuk bermusyawarah dan tujuan kita untuk mencapai keadilan itu akan terwujud gitu. Kalau nilai dasarnya tadi ketuhannya itu kuat.
1: Yang nomor satunya
5: nomor
1: kuat.
5: Nomor satu itu
1: dua
5: kuat.
1: 2 sampai 5 akan mengikuti ya, Bu ya.
5: Akan mengikuti, betul seperti itu. Jadi Mas Adi, kita harus menguatkan ya nilai pondasi yang menjadi dasar begitu ya. Dan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, saya dulu tidak pernah berpikir bahwa masalah-masalah yang kompleks sekarang itu akan terjadi gitu ya. Tapi ternyata dengan ya zaman sekarang begitu dan era yang sangat mudah dari apa teknologi gitu. Teknologi kan membawa dua sisi ya.
1: Iya betul.
5: Di sisi ya satu sisi sangat bermanfaat bagi ya kehidupan
1: untuk pembelajaran
5: kita
1: juga ya sehari-hari.
5: Pembelajaran apa meringankan membantu gitu. Tapi di sisi lain itu akan menjadi racun ya, kalau ya kalau itu kita tidak bisa ya memaknai atau bisa menjadikan teknologi itu sebagai sebuah hal yang membantu kita begitu ya. Nah, permasalahan itu juga banyak Mas Adi. Jadi kalau kita lihat, saya selalu menyampaikan dalam nilai ketuhanan itu apapun masalahnya, kita itu memang harus ingat Tuhan. Apapun kejadiannya gitu ya. Karena setiap kejadian itu tidak mungkin tanpa izin Tuhan, tapi harus ya itu sudah izin Tuhan gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan itu begitu ya, sehingga kita mendapatkan solusi ya, supaya mereka ya tidak banyaklah kasus-kasus yang mungkin menimpa generasi-generasi sekarang itu karena rapuhnya keimanan mereka gitu. Itu dari sisi ketuhanan ya Mas Adi. Kemudian orientasi kemanusiaan ya, bagaimana kita juga tetap mengupayakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu yang berorientasi bahwa setiap manusia itu kan memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi artinya kalau kita ingin memperlakukan orang lain baik, ya kita juga akan mendapatkan perlakuan itu ke kita gitu ya. Jadi orientasi yang kedua itu nilai kemanusiaan itu yang memberikan penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, sehingga kita juga harus memperlakukan orang lain itu seperti diri kita ya. Jadi artinya empati kita gitu ya, simpati kita itu perlu dijaga untuk nilai-nilai kemanusiaan ya. Jadi jangan sampai misalkan kasus kemanusiaan itu banyak ya, bullying itu masih terjadi loh Mas Adi ya.
1: Bagi kalau di kampus gitu
5: di
1: kan
5: kampus itu kan bukan hanya bullying, kekerasan ya. Kekerasan itu kan bisa kekerasan relasional ya, kekerasan yang mungkin dikucilkan dari pertemanannya gitu ya. Kemudian ada kekerasan fisik, kekerasan seksual itu menjadi masalah-masalah dan tantangan-tantangan di dalam implementasi nilai kemanusiaan gitu ya. Nah, dan ternyata entah pengaruh dari mana ya, saya juga masih melihat bahwa ya bullying mungkin tidak hanya dari sisi bullying verbal gitu ya, tetapi bullying relasional, bullying fisik itu masih ada. Masih ada orang yang memanfaatkan orang lain dan sebagainya, begitu, itu masih terjadi. Nah, sehingga itu juga perlu dikuatkan. Orientasi nilai ketuhanan itu kan sebenarnya ya bagaimana kita hidup sesama manusia, manusia gitu ya, saling menghargai dan memberlakukan mereka ya seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa sakit, kalau kita dicubit, berarti orang lain juga sama sakit. Kalau
1: seperti satu badan,
5: seperti
1: gitu
5: satu
1: ya
5: badan kita. Jadi itu harus diutamakan. Kemudian yang ketiga mungkin untuk pembelajaran bagaimana kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai persatuan. Di kelas kita sudah menjadi laboratorium ya, bahwa masyarakat majemuk itu sudah ada di kelas kita, betul, gitu betul ya. Sehingga bagaimana pembelajaran itu bisa ya memberikan penguatan untuk mereka menjalankan kehidupan yang penuh kooperatif, kolaborasi gitu. Karena kita harus menekankan bahwa sekarang itu untuk menyelesaikan masalah kita tidak bisa sendiri, betul, tapi kita harus berkolaborasi, berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi itu, nah kita tidak mungkin berkolaborasi kalau kita tanpa mengenal orang lain ya, seperti ya itu. Jadi dalam kelas biasanya saya pernah dulu ya pernah mengimplementasikan satu model, Mas Adi ya. Jadi model pembelajaran itu ya bagaimana merawat kebinekaan gitu ya, keberagaman itu dalam kelas, lingkungan kelas. Jadi artinya gini, orang itu berprasangka negatif kepada orang lain itu tidak akan muncul kalau kita sudah mengenal orangnya. Jadi Mas Adi kan biasanya, "Ih, Mas Adi gitu ya orangnya,"
1: iya,
5: misalkan
1: kita
5: ya.
1: Kita udah judgment dulu aja,
5: judgment
1: Bu ya.
5: Duluan, ya stereotipnya muncul gitu ya. Oh, orang ini mah seperti ini gitu, orang ya suku ini seperti ini gitu. Itu stereotip sebenarnya. Jadi asumsi-asumsi yang salah kaprah. Kalau kita sudah mengenal belum tentu kan. Iya. Jadi artinya bagaimana nanti kita mengembangkan pembelajaran yang dialogis. Jadi artinya dialogis itu mereka itu bisa ngobrol satu sama lain, Mas Adi. Jadi dalam apa? Dalam satu kelompok itu salah satunya itu misalkan mereka diberikan kelompok itu yang betul-betul udah dibagi ya oleh dosennya itu. Iya. Kelasnya memang sangat multikultural dari sisi agama, sukunya gitu ya, bahasanya. Sehingga ketika ngobrol itu yang pertama ditanyakan itu kan hobinya apa, agamanya apa, sukunya apa, kemudian prinsip hidupnya seperti apa gitu ya. Prinsip hidup juga itu penting karena biasanya kita itu kan berkonflik karena beda prinsip ya, beda prinsip hidup. Jadi kalau sudah mengenal, Mas Adi, setelah dialog multikultural kita saling mengenal, indikator penilaiannya itu bisa cari teman sebanyak-banyaknya. Misalkan gini, dalam satu kelas itu si A nih ya punya relasi yang banyak, bisa kenal mendalam begitu ya. Oh ini siswa yang ini berasal dari ini, agamanya ini, hobinya ini gitu ya, prinsip hidupnya ini, bisa mengenal lebih banyak, itulah nilainya yang bagus, ya, bagus gitu ya. Jadi artinya mereka harus betul-betul ya melakukan interaksi di dalam kelas gitu kan, karena ada yang sekarang itu kan sedang tren gitu ya, interaksinya mungkin lebih kepada karena introvert ekstrovert gitu ya, ya sebenarnya interaksi itu sangat penting. Yang introvert juga kalau menurut saya mereka juga berinteraksi dengan mengamati gitu ya, tidak harus bertanya secara ini tapi mengamati. Tapi berinteraksinya ya dengan cara mereka gitu. Tapi yang penting mereka kenal gitu ya, kenal. Setelah kenal tentu kita harus membangun satu relasi itu dengan satu kelompok itu harus membuat satu unjuk identitas namanya. Jadi unjuk identitas itu, Mas Adi, jadi bisa saja nanti lagunya lagu Dayak, tapi liriknya itu lirik Medan gitu ya. Atau ya banyak ya, misalkan Tari Manase tapi di ininya ada lirik-lirik. Ataupun bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, disitulah kolaborasi itu. Jadi ada adaptasi budaya, kemudian asimilasi ya. Jadi penyatuan. Artinya penyatuan itu kan bukan berarti kita harus sama seperti orang lain, tapi kita bisa membaur gitu ya, membaur dengan budaya-budaya yang berbeda gitu. Selain itu, bagaimana caranya di dalam kelas tuh waktu itu saya mengembangkan misalkan diberikan satu nampan makanan kemudian mereka harus berebut kan. Ya kalau orang yang egois itu kan pasti akan ngambil terbanyak ya. Tapi dalam pembelajaran itu kita belajar bahwa bagaimana dalam kelompok yang banyak, kita harus bisa membagi rata.
1: Membagi adil,
5: membagi
1: gitu
5: rata,
1: ya.
5: Adil gitu ya. Jadi artinya apa namanya, bisa saja yang badannya kecil atau makannya sedikit ya berbagi ke yang lain. Tetapi yang ini yang apa makannya banyak, dia juga harus menahan sedikit perutnya. Betul, gitu ya, supaya kalau yang lain udah kenyang atau belum ya gitu. Nah itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi dari tadi unjuk identitas itu kan perlu musyawarah ya, Mas Adi ya. Caranya bagaimana mereka musyawarah, mupakat, menentukan nanti, oh iya kelompok kita akan tampil dengan seperti ini gitu ya. Nah itu pakai musyawarah, mupakat ya. Tujuannya tadi ya keadilan, kemudian tadi apa namanya kesejahteraan sama-sama ya, tidak kelaparan kan kalau dalam itu. Nah seperti itu salah satu contoh-contoh prakteknya sih Mas Adi ya, yang dilakukan. Jadi artinya bukan hanya sekarang itu membahas teori-teori itu untuk anak-anak sekarang nggak jalan ya, karena mereka udah lebih pintar. AI itu udah memberikan informasi yang sangat lengkap dibandingkan sangat dosennya kalau menurut saya. Tapi bagaimana kita mengupayakan penerapan itu justru lebih jauh dari itu. Sekarang itu yang harus disampaikan kepada mereka itu bagaimana mereka itu bisa menjawab, bukan, tapi membuat pertanyaan yang bagus ya. Itu sangat luar biasa.
1: Luar biasa itu ya tentunya. Baik. Nah pasti itu jadi PR banget Bu ya, buat karena banyaknya perbedaan ya, apalagi memang kampus UPR ini juga beragam suku masuk nih. Ketika saya mampir ke FKIP itu, wah ini beragam, mulai dari di Sumatera ada bahkan sampai ke daerah Papua pun ada nih teman-teman yang datang ya. Dan tentunya itu dari perbedaan ini mereka memang benar implementasinya dibagi nih sama bidang FKIP untuk mereka saling mengenal satu lain, dan tidak boleh kayak mungkin satu homogen aja, satu suku. Jadi benar-benar dipisah, saya merasakan itu sangat nih. Dan bahkan untuk masalah bullying tadi, saya juga melihat ada penerapan satgas khusus nih yang menangani tentang kekerasan, bullying. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri itu seperti apa nih Bu untuk keaktifannya mereka? Kan kalau ini dari segi implementasi dari kampus nih, kalau orientasi dari mahasiswa seperti apa sih Bu, antusiasnya mereka?
5: Mahasiswa itu sebenarnya kalau diarahkan itu bisa ya Mas Adi ya, cuman ya memang ada mahasiswa yang punya minat yang lebih gitu ya, ada yang mungkin minatnya berbeda-beda,
1: mengikuti aja gitu ya.
5: Karena saya lihat itu gini, praktek mereka itu kan banyak ya, selain ada yang mereka kuliah itu ada yang sambil bekerja gitu kan, terus ada yang minatnya di organisasi gitu, ada yang minatnya akademik gitu ya, akademik sekali. Jadi akademik sekali ya, bagaimana kita mengarahkan supaya para mahasiswa itu punya keberanian ya untuk mengikuti kompetisi ya gitu. Betul. Ya kompetisi. Kalau sekarang itu kan banyak nih kompetisi-kompetisi akademik yang ada kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila itu banyak ya, meskipun temanya dibungkusnya itu berbagai tema gitu ya, tetapi sebenarnya mengerucut lah ke sana. Bagaimana implementasi itu bisa terwujud gitu dalam sebuah kompetisi akademik gitu ya. Kemudian yang ikut organisasi, kita juga punya beberapa program sebenarnya. Jadi pendampingan organisasi itu misalkan ya pelatihan kepemimpinannya Mas Adi, kemudian itu sangat penting karena kita menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan itu ya, salah satunya lewat ya keaktifan mereka dalam organisasi ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa para mahasiswa itu kalau diberikan kesempatan untuk ikut berorganisasi itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi jangan hanya belajar itu di dalam kelas saja, tetapi kita harus mencari link ya sesuai dengan minat-minat kita gitu. Kalau ada yang suka kompetisi kan suka kompetisi gitu. Kalau ada yang suka organisasi ya ikut organisasi. Tapi ada yang lain kan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada yang perjuangan mahasiswa itu ketika kuliah dia juga harus sambil bekerja gitu ya. Itu juga ya bagaimana mereka bisa berjuang ya, masing-masing berjuang untuk nanti mereka punya kesuksesan di masa depan itu dengan prosesnya yang berbeda-beda gitu ya Mas Adi. Nah kalau minatnya, minat itu kalau saya lihat para mahasiswa itu beda-beda. Jadi artinya kalau saya mungkin seberapa besar sih minat, minat apa ya mahasiswa untuk berkompetisi ya belum 100% ya Mas Adi. Tapi sudah meningkat untuk sekarang itu. Jadi tergantung dari bagaimana kita mendorongnya, memfasilitasi mereka, begitu ya. Kemudian memberikan contoh-contoh terbaik, gitu ya. Jadi ada misalkan dari alumni-alumni yang sudah sukses, gitu, ataupun yang punya prestasi yang luar biasa, ya, sehingga mereka termotivasi, terinspirasi, begitu ya. Itu juga selalu kita lakukan untuk mengundang mereka, gitu, ataupun nanti kalau yang kegiatan-kegiatan tadi yang selain kompetisi akademik, kemudian organisasi juga sama. Jadi banyak juga sih yang alumni-alumni kita, ya, meskipun di EPKIP kita kan orientasinya bukan hanya jadi guru, ya, iya, Mas Adi, ya, tapi setelah bekerja ternyata banyak bekerjanya ya tidak jadi guru, gitu, iya, ya. Ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi lurah, camat, pegawai bank, begitu, dan banyak ya pengusaha juga ada. Nah, tentu hal ini juga diperkuat dari kegiatan-kegiatan mereka, ya, tadi, ya, mungkin kita berkolaborasi, Mas Adi. Jadi ada EPKIP itu ada punya satu program praktisi mengajar. Nah, jadi mungkin nanti juga ini ada kita juga kerjasama dengan media, gitu, ya. Jadi memberikan pelatihan ataupun praktisi-praktisi itu datang ke kampus, ya. Jadi ada mata kuliah yang relevan dengan praktisi tersebut, Mas Adi. Kemudian praktisi itu didatangkan ke kampus, karena biasanya dosen itu kan lebih banyak konsep teori, tapi secara praktis, ya, praktisi itu yang lebih,
1: yang lebih
5: memahami, begitu, sehingga mereka diajak berkolaborasi untuk ikut sama-sama memberikan proses perkuliahan kepada mahasiswa. Itu ada salah satunya lewat praktisi. Kemudian kita juga berkolaborasi misalkan dengan lembaga-lembaga terkait, ya, untuk mendukung bagaimana mahasiswa itu yang memiliki kompetensi sesuai dengan minatnya masing-masing, gitu, ya. Jadi ada yang jurnalis juga ada,
1: Mas Adi, ya,
5: ada jurnalis, kemudian kompetensi-kompetensi lain itu misalkan ada selain jurnalis itu kita juga jurnalis itu kan banyak prodinya yang sangat berhubungan, ya,
1: kayak bahasa Indonesia itu, ya, masuk
5: bahasa Indonesia,
1: bahasa Inggris pun juga bahasa bisa Inggris, masuk,
5: ya, tapi prodi-prodi lain juga kan banyak mahasiswa itu yang punya minat yang menjadi jurnalis,
1: betul.
5: Dan ada jurnalis di berbagai prodi itu ada, jadi ada mata kuliahnya misalkan, ya, nah, mata kuliah itu ataupun tidak terintegrasi di mata kuliah juga sama, entrepreneur juga sama, ada, jadi, ya, seperti itu,
1: ya, bagi PGSD itu kan dituntut untuk lebih aktif, ya, seperti entrepreneur nih, kan, anak-anak gitu, ya, Bu, ya,
5: entrepreneur, karena kita itu kan nanti, ya, nggak apa-apa kita kalau punya kompetensi lebih selain menjadi guru, ya, kita juga menjadi entrepreneur, menjadi jurnalis, itu banyak, ya, jadi multi talent, ya, seperti itu.
1: Begitu juga salah satu cara memotivasi nanti anak didiknya, Bu, ya,
5: betul,
1: ketika mau ngajar, ya, tentunya,
5: betul, ya.
1: Baik nih, nah, tadi kan terkait akademik itu kan juga mendukung organisasi nih, Bu, lah, kalau kedepannya sendiri untuk bidang akademik ini untuk penerapan Pancasila, apakah ada program-program lagi nih kedepannya, mungkin untuk 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah ada gambaran lagi nih yang akan dikembangkan?
5: Ah, ya, baik, Mas Adi, ya. Saya itu sebenarnya kita itu, ya, berkolaborasi, ya, punya satu cita-cita, ya, keinginan, dan ini berkolaborasi dengan berbagai lembaga, ya.
1: Betul.
5: Kita juga punya Lemhanas, kita juga punya lembaga pertahanan, ya, selain ketahanan ada pertahanan
1: juga,
5: ya, angkatan darat, laut, udara, gitu, ya. Nah, itu juga ke depan, gitu, kita berkolaborasi bisa dengan mereka untuk sebenarnya lebih ke banyak praktek, ya, Mas Adi, ya. Jadi misalkan nanti proyek-proyek mereka itu, ya, boleh proyek kepemimpinan, gitu, atau proyek-proyek mereka nanti itu nanti salah satunya, ya, lewat pelatihan-pelatihan dengan menggandeng, ya, menggandeng lembaga-lembaga terkait yang memang penguatannya, karena tujuan dari mata kuliah Pancasila kewarganegaraan yang MKWK itu kan untuk orientasi kepribadian, menjadi warga negara Indonesia, begitu, ya, sehingga ya bagaimana kita juga menguatkan nilai-nilai keindonesiaan itu bukan hanya dari perspektif teori, ya, tetapi dari praktek-praktek mereka seperti lembaga-lembaga pertahanan, gitu, ya, ketahanan itu seperti apa konsep mereka di dalam praksis mengimplementasikan, gitu, ya, untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, ini kedepannya seperti itu, dan saya juga punya satu harapan sebenarnya begini.
1: Apa itu?
5: Nanti jadi model pembelajarannya itu sebenarnya Kita punya satu filosofi Huma Betang itu bagus ya.
1: Iya,
5: nah, jadi itu juga kita bisa bekerja sama dengan DAD gitu. Nah, DAD itu kan misalkan gini, kita punya prototipe Huma Betang, tapi kita tidak tahu gitu ya. Kita tahu bahwa Huma Betang itu hidup bersama, rukun dalam satu keluarga gitu, yang berbeda-beda ya seperti itu. Tapi implementasi dalam pembelajarannya seperti apa gitu, sehingga nanti anak-anak juga mungkin harus bisa merasakan bagaimana mereka bisa membuat proyek ataupun bisa berkegiatan ya di Huma Betang, Huma Betangnya tersebut gitu ya. Jadi atau lewat proyek-proyek itu, kalau saya itu menginginkan mungkin proyek yang lebih berdampak ya, membangun negeri itu luar biasa Mas Adi. Sekarang misalkan satu apa ya satu angkatan punya satu proyek itu, kan akan banyak proyek ya seperti itu.
1: Akan berkelanjutan ya tentunya ya, dan memang kayak melibatkan kayak DAD dan lain-lain terutama organisasi lokal atau mungkin pemerintahan lokal dan lain-lain ini juga cukup mendukung ya Bu ya ke depannya ya. Apalagi mungkin titik awalnya dari praktisi mengajar ini bisa muncul proyek-proyek besar nih ya ke depannya sehingga mahasiswa itu memang langsung turun merasakan ke lapangan nih ya dengan ajakan teman-teman DAD dan pemerintah lain lokal nih ya. Dan tentunya Bu ya, ini kan di FKIP paling dominan adalah nanti itu menjadi tenaga pendidik atau guru mengajar ya. Nah, kalau dari Ibu nih, bagaimana Ibu melihat peran guru dalam membuat Pancasila ini tidak berhenti sebagai materi pelajaran aja, karena kan rata-rata memang sebatas teori, tapi benar-benar menjadi bagian dari karakter peserta didik. Dan teman-teman sekarang kan sedang digodok bahwasanya tidak hanya di tingkat universitas, mereka adalah perpanjangan tangan yang nantinya akan turun ke SD, SMP, SMA. Nah, kalau dari Ibu sendiri seperti apa nih peran guru saat ini?
5: Oh, itu luar biasa. Peran guru pendidik itu dalam apa mengajarkan, mengimplementasikan nilai Pancasila itu ya justru guru atau pendidik itu sebagai role model dan teladan ya. Teladan yang betul-betul mencerminkan bahwa yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu ada pada mereka gitu. Jadi artinya bagaimana adil yang tidak diskriminatif gitu ya. Kemudian sangat menghargai manusia, sangat menjalankan nilai-nilai ketuhanannya, agamis gitu. Kemudian tadi mengedepankan musyawarah, kalau apa-apa tidak diktat otoriter gitu ya seperti itu. Kemudian guru juga tadi harus menjaga bagaimana mereka sangat mencintai keberagaman gitu. Jadi guru dan pendidik itu sebagai tonggak utama kalau menurut saya ya, dosen, guru, pendidik itu sebagai satu pilar yang sangat kuat untuk memberikan bagaimana keteladanan itu ada pada seorang guru atau pendidik. Siapa lagi yang akan dilihat oleh anak-anak didik kita ya, yang bisa mengimplementasikan nilai Pancasila dengan baik, tidak pada politikus barangkali ya Mas Adi ya, tapi gurulah dan pendidik, para pendidik yang harus menjadi role model, betul-betul teladan ya. Jadi ya banyak mungkin sekarang kalau kita lihat itu kan pragmatisme persepsi ya dari apa, dari guru atau pendidik, yang namanya guru dan pendidik juga manusia, tentu ada berbuat hal yang salah, tetapi bagaimana guru itu kalau berbuat kesalahan misalkan ya, nilai-nilai Pancasilanya ya bertanggung jawab untuk mengakui kesalahan itu.
1: Betul.
5: Dan bertanggung jawab atas perbuatannya gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana guru kalau misalkan dia ada satu kehilapannya, gentleman, harus minta maaf ya, seperti itu. Jadi artinya kalau menurut saya, kalau masih ada guru, masih ada pendidik, masih ada dosen, masih ada tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan ya, teladan role model ya, role model bagi para generasi kita ke depan untuk mengimplementasikan Pancasila, saya tidak khawatir. Tapi yang saya khawatirkan adalah pergeseran orientasi dari para pendidik, guru ataupun dosen ya, yang sekarang dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagaimana ketika dia berada di depan, ketika dia berada di samping harus bisa menggandeng, di belakang itu harus mendorong, itu menjadi cerminan yang betul-betul harus ada gitu ya. Nah, kekhawatiran itu ya mungkin sedikit saja sih Mas Adi. Kalau saya yakin kalau guru pendidik itu ya jiwanya harus memang sudah ada ya panggilan jiwa untuk mendidik, menjadi seorang pendidik itu kan kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab moral bahwa ya kita beda mungkin ya Mas Adi ya, akan sangat ya seksi mungkin apa ininya beritanya juga kalau seorang guru atau seorang dosen melakukan satu kesalahan ya. Beda dengan misalkan orang lain yang bukan sebagai yang pendidik bukan. Karena apa? Karena mereka adalah sebagai tadi sebagai role model ya, sebagai contoh yang harus memberikan keteladanan, kemudian bisa menjadi apa ya, pendekar-pendekar moralitas gitu ya. Jadi pendekar moralitas itu kalau menurut saya itu ya dia harus mencerminkan bagaimana perwujudan ya moralitas yang ya yang cerminan dari nilai-nilai Pancasila itu yang komplit sebenarnya. Kalau menurut saya itu kan Pancasila itu sangat komplit nilai-nilainya. Itu ada di seorang guru pendidik ya. Makanya jangan heran seberapapun hancurnya negara kalau kita masih punya guru misal Musa, masih punya pendidik yang menjadi role model, itu akan sangat bisa
1: untuk bangkit kembali, lagi gitu ya, tentunya itu. Ya tentunya beban guru sebagai role model ini juga sangat berat ya. Kita juga bisa melihat kompleksnya Pancasila itu ya ada di guru juga sebenarnya, mulai dari sila pertama sampai kelima itu ada di guru situ, semuanya dan semoga ini kita harapannya juga ke depan kesejahteraan guru ini juga diperhatikan ya tentunya. Karena memang mereka sebenarnya adalah ujung tombak dari kebangkitan bangsa kita sendiri ya Bu ya. Ternyata pasti dari sini pun pergeseran itu ada sangkut pautnya dengan peran sosial media saat ini, Bu ya. Nah itu bagaimana sih Bu, peran sosial media ini berdampak ya saat ini, apalagi ini arus global itu juga masuknya itu kenceng sekali ya, dan nilai-nilai Pancasila adalah salah satu benteng kita nih, dan guru pun juga ikut mempertahankan untuk mengajarkan benteng ini kepada anak-anak. Nah gimana Bu untuk peran sosial media dan gimana sih kita bijaknya ini untuk menahan arus yang deras dari luar ini, Bu.
5: Baik, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin era sekarang karena eranya teknologi ya, Mas Adi. Jadi kita juga beralih gitu ya. Jadi mengajar itu bukan hanya di kelas gitu ya, tapi guru harus berani dong. Apa namanya sekarang itu ya membuat situs-situs pembelajaran itu lewat media sosial ya, ya YouTube gitu ya, kemudian TikTok kan banyak sekarang. TikTok, YouTube juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi teman-teman. Karena kita berlomba kan Mas Adi. Bayangkan kalau di sekolah itu anak-anak itu kan ada dari jam 7 sampai jam 1 lah paling enggak ya, jam 2 gitu ya. Nah sedangkan dari situ kan mereka tidak sama guru ya, atau tidak ya. Jadi artinya mungkin mereka interaksinya dengan media sosial ya, sehingga bagaimana kita juga sebagai seorang pendidik harus berlomba gitu ya, berlomba memberikan edukasi-edukasi yang berbasis sosial media yang diminati oleh peserta didik peserta kita didik, gitu ya. Saya juga nanti ya maksudnya harus punya keberanian. Jadi ada dosen-dosen kan sekarang sudah beralih ya, punya podcast gitu ya. Kemudian punya channel YouTube sendiri gitu. Kemudian apa namanya, ataupun punya channel TikTok yang ya tadi, tapi bukan untuk tenar ya, tapi kita tujuannya adalah
1: kembali sebagai, mendidik ya,
5: media edukasi begitu ya. Kita harus berlomba. Kalau mereka banyak memberikan pembelajaran lewat media sosial itu kan kita tidak terbendung ya Mas Adia, informasi itu nggak terbendung. Ya jadi kita berupaya gitu mengimbangi lah yang informasi-informasi yang tidak terbendung tadi ya dengan tadi edukasi-edukasi yang kita alihkan ke apa namanya lebih berbasis teknologi gitu. Baik, ya sentuhan-sentuhan teknologi.
1: Bagus nih ya tentunya untuk pilot project ke depan pun ini akan gong ini Bu ya. Oke. Okay. Nah, ini tak terasa juga ya mendengar kita sudah ada di ujung waktu. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan. Mungkin sebagai closing statement nih Bu, apa pesan Ibu untuk tenaga pendidik sekarang tentunya, lalu untuk pemerintah yang memiliki kebijakan tentunya ya untuk para guru ini, apalagi ini adalah di hari kesaktian Pancasila. Silakan Ibu.
5: Baik, ya saya mungkin berpesan ya, karena siapa lagi yang bisa merawat Pancasila itu, bisa memberikan pemahaman, kemudian bisa membiasakan, kemudian mewujudkan ya perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu ya. Kita pilar-pilar utama ya sebagai penjaga atau pendekar moral untuk bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu ada dalam diri kita gitu ya. Jadi jangan khawatir, bagi kita sebagai seorang pendidik, kita yakin ya bahwa kalau kita masih mempertahankan bagaimana kita memberikan pelayanan dengan baik, dengan tulus gitu ya, mengajar dengan sepenuh hati gitu ya, karena panggilan hati kita ingin memberikan edukasi yang terbaik begitu. Kemudian ya kita juga harus bisa mengimbangi dan harus bisa menyelaraskan ya bagaimana kegiatan-kegiatan mendidik kita itu ya lebih mengarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang berbasis ya berbasis teknologi tentunya itu. Jadi pesan saya tetaplah menjadi guru, tetaplah menjadi pendidik dan teladan yang baik bagi anak-anak kita begitu. Kemudian anak-anak kita juga nanti terus kita doakan karena saya kan sentuhan-sentuhan kita itu sebagai seorang pendidik guru itu kan hanya berupaya ya. Tapi yang bisa merubah segala sesuatu itu kan ya lewat doa kalau menurut saya. Jadi artinya upaya-upaya kita yang memberikan pendidikan-pendidikan yang baik ya kepada anak-anak didik kita itu menjadi upaya dan berkah. Tetapi doa lah sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengubah. Tapi hak yang mengubah itu kan Tuhan ya.
1: Betul.
5: Tetapi saya yakin dengan pendidikan-pendidikan yang baik yang diberikan oleh kita dengan baik suatu saat ya kapan itu waktunya mungkin gak tahu sekarang tidak tahu, ataupun ya. Di masa yang akan datang bahwa anak-anak didik kita juga akan ingat gitu. Betul. Apa yang kita teladankan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita biasakan kepada mereka. Sehingga itu juga jangan salah menjadi pendidik itu menjadi amal yang terus mengalir ya. Betul. Kalau kita mendidiknya dengan baik, baik ya. Jadi jangan sampai mengajarkan hal-hal yang jelek gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir ketika anak-anak kita juga mengikuti. Ketika nanti mungkin bukan anak kita saja, mereka juga jadi guru, kemudian menyampaikan lagi-lagi ke calon guru yang lain gitu ya, terus diikuti. Dan itu yang menjadi harapan saya bahwa kita jangan lelah gitu untuk selalu memberikan teladan yang terbaik ya. Hai, seperti itu.
1: Siap. Iya, itu jadi amal jariah yang beruntun ya, ya Bu ya, terus menerus. Bahkan saya duduk di sini pun karena tenaga pendidik.
5: Betul ya, seperti itu Mas Adi.
1: Baik, baik, mendingan tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita Indonesia hari ini dari perbincangan bersama Ibu Dr. Eli Karliani SPD MPD, Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP Universitas Palangkaraya. Kita belajar nih bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila saja ya yang kita hafalkan. Bahkan implementasinya itu juga sudah sangat kuat ya untuk di mahasiswa. Lalu mereka adalah calon-calon tenaga pendidik yang memang sudah disiapkan untuk mempertahankan benteng dari Pancasila dari arusnya informasi global nih. Baik, terima kasih banyak Ibu Eli sudah hadir dan berbagi insert ya tentunya. Semoga ini bermanfaat dan memang benar kita harus memperjuangkan kesejahteraan guru. Betul. Untuk kedepannya ya Ibu ya. Dan semoga untuk pemangku kebijakan bisa nih ya kedepannya memperhatikan lagi kesejahteraan guru. Baik, saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang obrolan kita Indonesia dan sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

93,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Mendengar akan kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Maksud kami dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rerebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-41 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-94. Usai laga pelatih Eritrea, Esam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach will be not happy. If I coach, you are happy. If I coach, you are happy. 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance. They hit the post. And they are number 10 this game. And we're playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve, and I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentukanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
7: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina NEC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nanti ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur nih kayak yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya.

Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

0: final.
1: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
0: Indonesia satu.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Halo Elektrizen, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Lalu tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi. Elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

95,9 MHz plus satu RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasannya untuk wilayah Palangkaraya sudah memasuki waktu zuhur ya, untuk umat muslim, tepat di pukul 11:16 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, Anda bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kami informasikan terkait laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto Quick Response, Save Life and Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Posar Sampit, dan Posar Pangkalambun terus bersiaga penuh di Kantor SAR Palangkaraya. Kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin bagi personil piket karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Jalan Matal, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Sementara itu, Posar Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Posar Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman karhutla di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Posar Pangkalambun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Posar Pangkalambun, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalambun, Kota Waringin Lama, kilometer 21 Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan untuk status perkembangan saat ini, penanganan berfokus pada tiga pilar utama, yakni penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Matal Sebangau, Posar Sampit, dan Posar Pangkalambun fokus pemadaman langsung di Baamang Hulu, Kota Waringin Timur, dan kawasan lintas Pangkalambun, Kota Waringin Lama, kilometer 21 Raja Seberang, Kota Waringin Barat. Serta seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis, yakni response, readiness, briefing kesehatan personil, dan pengecekan peralatan. Lalu ada response, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Posar Sampit telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Pendengar, apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi Emergency Call Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di 08115-2099-115. Serta diikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook ya, di @kantorsar_palangkaraya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dari Basarnas secara berkala untuk semua pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam

0: cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat menikmati makan siang Anda ya tentunya. Walaupun di tengah kepungan kabut asap, tetap jaga kesehatan ya. Perbanyak mengkonsumsi air mineral supaya tubuh tetap terhidrasi ya. Dan kini ada informasi datang dari Pulang Pisau nih, di mana penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pulang Pisau kembali mencatat momentum penting. Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa didampingi Wakil Bupati Jayadikarta hadir langsung mengikuti rapat paripurna DPRD Pulang Pisau masa persidangan 3, Rabu 30 September 2026. Agenda krusial dalam sidang paripurna tersebut difokuskan pada penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Sebelum penandatanganan dilakukan, rangkaian sidang diawali dengan penyampaian laporan komprehensif dari tim perumus Raperda yang dibacakan oleh ketua tim perumus Nasrun Rambe, serta dilanjutkan dengan pembacaan pandangan akhir dari seluruh fraksi DPRD Pulang Pisau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Mendengar dari Pulang Pisau, kita beralih ke Palangkaraya, di mana BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran dengan lokasi jauh dari jangkauan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendriku Satria Budi. Ia mengatakan, saat ini personil di lapangan terkendala pasokan air, sehingga mensiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api. BPBD meminta masyarakat turut membantu pemadaman, manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadam karhutla. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa 29 September 2026. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, mengatakan dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di Palangkaraya, informasi tentang pemerintah kota Palangkaraya terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan dengan menyediakan rumah oksigen gratis serta mengoptimalkan layanan darurat melalui call center 112. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, menyatakan Pemko telah menyediakan rumah oksigen yang dapat dimanfaatkan warga dengan keluhan pernafasan akibat paparan asap. Langkah ini diambil agar masyarakat mendapatkan akses oksigen terdekat tanpa perlu jauh-jauh mendatangi fasilitas kesehatan. Dan mendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Informasi terbaru dari Bumi Tambun Bunge akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini ada satu lagu yang akan menemani siang hari kita, yakni Tunggu Aku Jangan Cepat-Cepat dari Mark Natama. Selamat mendengarkan.

Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 1 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, beragam informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Sari berita penting, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan kuota sembako mencapai 1.000 paket yang berisi beras, minyak goreng, dan gula. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Mengawali informasi dalam warta berita daerah siang hari ini, DPKUKMP Kota Palangkaraya terus mengupayakan stok komoditas pangan hasil pertanian dapat terpenuhi. Salah satunya dengan bekerja sama dengan berbagai daerah penyuplai. Dan kini kita sudah terhubung bersama rekan Ayu Isti Prabandari. Halo, selamat siang rekan Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Adi Putra di studio. Selamat siang dan selamat siang juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Musim kemarau panjang yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Minimnya curah hujan menyebabkan panen berbagai komoditas pertanian mengalami penurunan dan turut mempengaruhi ketersediaan pasokan. Dalam hal ini, pendengar, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPKUKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti mengatakan, pihaknya bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomunikasi secara intensif dengan berbagai daerah penyuplai bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi langkah untuk mengendalikan harga atau inflasi.
2: Ada seperti yang sudah kita lakukan di perbankan yang kami itu sejarah dengan semua di daerah-daerah ya, kayak di Kalimantan Selatan, Barabai, Kandangan, dan lain-lain, suplai-suplai untuk komoditas, baik itu pertanian, hortikultura, itu tidak lepas dari daerah-daerah penghasil yang sudah kita kerjasama.
1: Dan pendengar, kerjasama dengan daerah penghasil diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kota Palangkaraya selama musim kemarau. Dengan pasokan yang tetap terjaga, pemerintah berharap kenaikan harga komoditas dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Demikian Ayu Isti Prabandari melaporkan kembali ke studio bersama rekan Adi Putra.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ayu, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ya, selalu mendampingi para petani di
4: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
3: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
5: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
4: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
3: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di
6: Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinca. Jadi seolah-olah Pak Babinca itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suryatno itu selaku Babinca Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
4: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan kuota sembako mencapai 1.000 paket yang berisi beras, minyak goreng, dan gula. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
7: Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya akan menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai pada Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya dari pemerintah daerah membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal mengatakan, dalam pelaksanaan pasar murah menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sabaru. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi 500 paket sembako murah untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap paket sembako murah terdiri atas beras sebanyak 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Paket tersebut dijual dengan harga Rp75.000 per paket dan pembelian menggunakan kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat sasaran.
7: Tetapi lokus utamanya pembagiannya di Kelurahan Kereng Bangkirai. Okay. Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah. Biasa minyak goreng 1, gula 1, habis itu beras 5 kilo atau paket disebut masyarakat Rp75.000. Meringankan masyarakat dalam rangka mungkin sekarang kan ekonomi agak lesu, karena memang pertama mereka di sana kan rata-rata banyak berusaha perikanan, kan sekarang lagi kemarau, mereka tidak bisa berusaha, pendapatan mereka menurun. Nanti akan membantu itu lah dari masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya membantu dalam hal ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari seadanya gitu.
8: Oh iya. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai Fitriatur Rahman telah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan kegiatan pasar murah karena kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan gerakan pangan murah atau Basar UMKM, pendaftaran kredit murah, aktivasi identitas kependudukan digital, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Berbagai layanan tersebut dihadirkan secara terpadu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan sekitarnya.
9: Gabungan dari dua kelurahan, itu Kelurahan Sebaru dan Kelurahan Kereng Bangkirai, juga dengan satu tempat di Kelurahan Kereng Bangkirai. Kuota yang kami dapatkan dalam satu kelurahan itu ada 500 kupon. Kita distribusikan melalui ketua-ketua RT, bersih-bersih, kemudian menyusun meja dan kursi gitu. Jadi kita ya sudah siap kita untuk menyambut kegiatan gelar pangan murah dan operasi pasar.
8: Ia berharap pasar murah dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian kupon yang disalurkan masing-masing RT tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan bantuan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dampak dari kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan matangkan petugas MTQH Kalimantan Tengah 2026. Pemerintah Kabupaten Katingan sedang mempersiapkan petugas yang akan terlibat langsung dalam musabaqah tilawatil Quran dan hadis MTQH di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Persiapan ini dilakukan melalui pelatihan bagi announcer atau penyiar serta pemandu lomba yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan. Dikutip dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengungkapkan announcer dan pemandu lomba memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban jalannya perlombaan di setiap lokasi. Firdaus mengajak untuk menyatukan tekad dan niat untuk mengagungkan Al-Quran sebagai bagian dari syiar Islam di Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Katingan juga memberikan apresiasi tim kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan arahan dalam pelatihan tersebut. Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat kesiapan sumber daya manusia yang mendukung, sehingga MTQH tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026 di Kasongan dapat terlaksana dengan tertib, lancar, dan profesional.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita berpindah ke informasi selanjutnya, di mana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Perkimtan Kota Palangkaraya terus melakukan pemeliharaan drainase di kawasan pemukiman guna mengurangi resiko genangan dan banjir. Selengkapnya, Rizka Maulani melaporkan.
11: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Perkimtan, Kota Palangkaraya terus melakukan pemeliharaan drainase di kawasan permukiman guna mengurangi resiko genangan dan banjir. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perkimtan Kota Palangkaraya, Dedit Rileksono, mengatakan penanganan drainase oleh pihaknya difokuskan pada wilayah permukiman. Sementara drainase di luar kawasan tersebut menjadi kewenangan instansi lain seperti Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai. Menurut Dedit, pemerintah secara rutin melakukan pemeliharaan drainase di jalan-jalan utama dan mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran di lingkungan masing-masing. Ia menilai partisipasi warga diperlukan mengingat luasnya jaringan drainase di Kota Palangkaraya, sehingga fungsi saluran tetap optimal dalam mengalirkan air saat musim hujan.
12: Biasanya kita melakukan pembersihan pada jalan-jalan utama, sedangkan untuk wilayah pemukiman itu sebenarnya kami mengharapkan dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membersihkan drainase. Nggak usah panjang-panjang, misalkan kan masing-masing rumah. Nah, mungkin di depan rumahnya aja, nah, satu rumah di depan rumahnya dibersihkan. Nah, kalau misalkan beberapa rumah itu sama-sama mempunyai semangatnya sama, insya Allah kita di musim penghujan nanti sudah siap untuk drainase itu untuk mengalirkan semua baik itu limpasan air permukaan maupun limpasan dari rumah tangga.
11: Meski demikian, sejumlah warga masih mengeluhkan kondisi drainase yang dinilai belum berfungsi maksimal. Ketua RT 05 RW 17 Daling Sameon mengatakan, genangan masih sering terjadi di sepanjang jalan Bikotin setiap kali hujan turun. Bahkan pada beberapa titik, air dilaporkan masuk ke rumah warga akibat saluran yang tidak mampu menampung aliran air secara optimal.
13: Kurang maksimal, oleh karena nggak pernah direhab.
11: Kurang pemeliharaannya, Pak?
13: Iya. Nggak pernah direhab, nggak pernah disentuh oleh pemerintah. Baik dari tingkat 2, Kota Palangkaraya kan, maupun
11: provinsi
13: ya. Apalagi ini kan asetnya UPR, harusnya kan UPR yang mengerjakan merehabilitasi.
11: Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena drainase sudah lama tidak direhabilitasi. Meski pernah dilakukan kerja bakti untuk membersihkan parit, upaya itu dinilai belum cukup mengatasi persoalan yang ada. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi drainase di kawasan tersebut agar genangan dan banjir tidak terus berulang saat musim hujan.
0: Seekor lutung merah atau kelasi yang ditemukan terluka parah di tepi jalan raya Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya mati meski sempat dievakuasi ke klinik hewan di Sampit. Satwa liar yang dilindungi undang-undang itu diduga tertabrak kendaraan saat hendak menyeberang jalan dan mati sebelum sempat mendapatkan tindakan dokter. Dilansir dari Antara Kalteng, Komandan BKSDA Resort Sampit, Muriansyah mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan lutung tersebut mengalami patah tulang di bagian paha kanan, paha kiri, dan engkel kaki kanan, disertai luka robek besar yang membuatnya kehilangan banyak darah. Evakuasi dilakukan komunitas pecinta lingkungan di Sampit setelah BKSDA menerima informasi warga pada Senin 28 September. Kemudian sesuai arahan pimpinan, bangkai lutung dikuburkan dan dibuatkan berita kematian. BKSDA menghimbau masyarakat yang menemukan satwa liar dilindungi dalam kondisi terluka atau terancam segera melapor kepada petugas agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pengguna jalan juga diminta lebih waspada saat melintasi kawasan yang menjadi habitat atau jalur pergerakan satwa liar. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, proses rehabilitasi pecandu narkoba membutuhkan kesadaran dan kemauan kuat dari klien serta dukungan keluarga. Karena keberhasilan pemulihan tidak dapat diukur hanya melalui beberapa kali pertemuan, melainkan memerlukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
14: Kalau dia memang kooperatif, kalau memang dia niat untuk melakukan rehabilitasi, pasti bisa.
15: Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba membutuhkan kemauan dan keterlibatan aktif dari klien untuk menjalani setiap tahapan pemulihan. Keberhasilan rehabilitasi tidak dapat dilihat hanya dari beberapa kali pertemuan, tetapi membutuhkan pemantauan secara berkelanjutan. Konselor adiksi ahli muda BNN Kota Palangkaraya, Yulira Margaret, mengatakan pemantauan keterpulihan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan setelah klien menjalani rehabilitasi. Khusus dalam 3 bulan pertama, konselor melakukan pengukuran keterpulihan dengan mengumpulkan informasi dari keluarga yang tinggal bersama klien, sehingga kondisi dan perkembangan klien dapat diketahui secara lebih objektif. Saat ini, ungkap Yulira, terdapat 17 klien yang telah menjalani pengukuran keterpulihan selama 3 bulan. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi klien berada dalam beberapa kategori, yakni pulih, cukup pulih, belum pulih, dan menuju pulih. Dari hasil pemantauan sementara, rata-rata klien berada dalam kategori cukup pulih berdasarkan informasi yang diperoleh dari keluarga.
14: Apakah dia itu baik atau tidak, itu kami tidak bisa menentukan dari 1 atau 2 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Kami ada pemantauannya, Bu. Pemantauannya itu dalam 3 bulan sampai dengan yang ke-6 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu kami bilang pemantauan keterpulihan. Pemantauan keterpulihan itu berdasarkan data dari keluarga, bukan dari klien yang mengikuti rehabilitasi.
15: Sementara itu, jumlah masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN Kota Palangkaraya masih tergolong terbatas. Hingga saat ini tercatat 25 orang telah mengikuti rehabilitasi dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 28 orang dengan adanya 3 klien baru yang akan menjalani proses rehabilitasi. Selaku konselor, Yulira menilai masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi narkoba. Sebagian keluarga maupun klien masih menganggap rehabilitasi sebagai bentuk hukuman, padahal rehabilitasi merupakan proses pembinaan dan dukungan agar pecandu dapat pulih serta mampu mengendalikan diri untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu klien menemukan kembali arah kehidupannya dan membangun motivasi untuk pulih. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting agar klien mampu menjalani proses pemulihan secara berkelanjutan serta kembali menjalankan kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Sementara itu, Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah Sadagori Henok Binti mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Langkah ini dinilai penting karena narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat di masyarakat. Sadogori menilai upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Orang tua diminta meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, termasuk mengenali perubahan perilaku, serta lingkungan pergaulan yang berpotensi membawa mereka pada penyalahgunaan narkoba.
16: Narkoba ini sangat-sangat menghancurkan segalanya. Karena narkoba ini kalau tidak dari sekarang kita lawan, maka tatanan budaya, tatanan agama, tatanan adat istiadat, tatanan sosial akan hancur karena narkoba ini. Kita selalu mengingatkan masyarakat di lingkungan terkecil dulu dari keluarga untuk memperhatikan bagaimana gerak-gerakan anak-anaknya. Karena narkoba ini sangat merusak seluruh tatanan kehidupan, maka tidak ada lain, harus kita lawan dengan cara bersatu.
15: Menurutnya, ketika seseorang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dampaknya dapat meluas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Karena itu, pencegahan sejak dini menjadi bagian penting agar generasi muda tidak terjerumus dan masyarakat dapat terlindungi dari ancaman peredaran narkotika. Ditambahkan, dalam penanganan persoalan narkoba juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya keluarga dan masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum, tokoh budaya, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Sabella Indah Sari melaporkan.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dipu Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz 101 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 131 terletak di Jalan Ibi Kasan nomor 3, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 150 meter persegi atas nama Marni Simpun. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4512-5062. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi di nomor 0813-4512-5062. Sekian berita kehilangan atas nama Marni Simpun.
2: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: 95,9 MHz Pro Sat RRI Palangkaraya. Pendengar sanya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Request Pop, saatnya Anda request. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Uta ya dalam Request Pop 100% Indonesia di Kamis siang ini nih. Dan buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Anda juga bisa bergabung di live TikTok RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan sudah ada dua pendengar ya yang bergabung di live TikTok nih. Ada yang pertama ada Kak Aisky. Halo Kak, request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Salamnya buat semua aja yang bergabung di siang hari ini ya. Sudah kita siapkan. Dan halo Kak Tasya, terima kasih ya sudah menemani siaran di siang hari ini. Dan ada Kak Eman Hamid RRI, selamat siang Palangkaraya Kalimantan nih. Mau request lagunya dari Afgan. Request lagunya buat penyiarnya ya. Waduh, terima kasih banyak nih Kak Eman Hamid, jadi makin semangat nih. Oke, dan sudah bergabung di telepon ya ada Bang Tony. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Tony, 100% Indonesia. Bang Tony, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Perubahan hari ini agak lumayan, Bang Uta.
0: Iya, cuacanya agak lumayan. Setidaknya ada cahaya sinar matahari mengenai kulit.
2: Cahaya matahari dan nampak.
0: Betul, apalagi semalam itu, Bang. Wah, saya benar-benar menghirup udara. Bang Tony, siang hari ini makan apa nih, makan siangnya? Halo?
2: Siang hari ini, Bang Uta.
0: Oke, mungkin request lagu dulu Bang Tony, supaya nanti takutnya kalau terputus atau apa nih, biar Uta siapkan.
2: Iya, iya. Iya, iya. Lagunya betul. Dari Lola Drakel ya.
0: Lola Drakel, yang apa nih?
2: Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2, oke. Gimana tadi makan siangnya Bang Tony, makan siang apa nih?
2: Makan siangnya gado-gado hari ini.
0: Waduh, cocok banget. Tadi saya juga pas banget siang ini mau makan gado-gado nih di UMKM depan RRI.
2: Ada
0: lah kok.
2: Kerupuk emping ini.
0: Waduh, ada kerupuk emping lagi. Kemarin saya dibawain Pak Lintang tuh kerupuk emping asli dari Jogja.
2: Enak dari Jogja, dia kan asli Jogja, Mbak Lintang.
0: Iya, pas aja memang Mbak Lintang ini Jogja banget.
2: Iya, di sana banyak kuliner-kuliner gitu.
0: Di iya, Jalan Malioboro di Jalan Malioboro nih. Gimana nih tadi gado-gadonya? Udah habis berapa banyak nih Bang Tony?
2: Ya, cukup satu porsi aja kita.
0: Waduh, cukup satu porsi. Gak mau nambah nih.
2: Nanti nambahnya kalau lapar lagi.
0: Kalau lapar lagi. Kalau gado-gado apa Bang?
2: Sehat loh.
0: Sehat, puji Tuhan, lancar semuanya.
2: Nanya dulu ya.
0: Apa nih?
2: Ada nomor telepon yang UKM Binaan RRI yang di Jalan Krakatau itu.
0: Yang di Jalan Krakatau. Nanti coba saya konfirmasi dulu ya kepada ketuanya kemarin nih. Nah, nanti kalau misal ada saya kirimkan lewat WhatsApp-nya Bang Tony
2: saya
0: sini ya.
2: Saya pengen ini rambat itu
0: lah. Oh, mau makanannya rambat itu ya?
2: Iya, cemil-cemil rambat itu kan ciri khas dari Jawa.
0: Iya, pas banget sih ya buat apalagi kalau siang-siang gini ya Bang Tony ya. Iya sih, saya kayaknya kalo jadi tertarik juga. Iya.
2: Kalau di Selekta di Malang tuh.
0: Iya. Iya, pas banget emang di Selekta Malang itu saya jadi inget emang ada di situ, Bang.
2: Iya, murah meriah.
0: Ya. Bener banget kalau murahnya.
2: Panas juga enak gitu.
0: Iya, kalau murahnya enggak diragukan lagi ya, Bang ya.
2: Kita lah terus sama rendinang enak.
0: Ya. Oke, siap.
2: Oke, salam dulu ya, Bu.
0: Iya, silakan Bang Tony. Oke.
2: Untuk Mbak Sasa. Mbak Susi juga sama Bang Angga Putar Pangkalan Bun. Dede, Terlana Paro, Om Yuda, Yan Selayar, Bung Jepri, Bung Erwin, terus Putar CR ya.
0: Iya.
2: Mbak Wiga di Wonosobo, yang lain cuma kita rangkul aja.
0: Baik.
2: Selamat beraktivitas, sehat terus ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih banyak Bang Tony ya tentunya. Baik, mendengar tadi sudah ada Bang Tony ya yang bergabung, dan kita tunggu nih ada Mbak Sasa juga nih yang mau bergabung di Request Pop 100% Indonesia nih ya. Dan buat pendengar lain yang mau bergabung bisa juga ya. Oke, sudah bergabung. Halo, selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
3: Request Pop 100% Indonesia.
0: Iya, gimana kabarnya abangku satu ini?
3: Ya, puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Gimana nih kabar di tempatnya abang nih? Sudah berkurang atau seperti apa nih bang?
3: Ya, seperti inilah keadaan hari-hari kita. Ini kita hampir 3 bulan.
0: Iya.
3: Kita makan bersih gratis ya. Yang diprogramkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Baik.
3: Jadi inilah akibatnya. Ya, sebelum saya request lagu ya, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya.
0: Siap.
3: Yang diperingati hari ini tanggal 1 Oktober 2026 ya.
0: Baik.
3: Kita memperingati yaitu betapa dahsyatnya ya Pancasila kita sehingga sampai hari ini Pancasila tetap berada di ibu pertiwi kita.
0: Baik.
3: Kita memperingati betapa kejinya ya, yang namanya gerakan 30 September G30 SPKI ya, yang beberapa jenderal yang korban keganasan mereka ya.
0: Baik.
3: Puji Tuhan, sampai saat ini kita bisa mempertahankan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental bangsa ya.
0: Betul.
3: Supaya bangsa ini tidak bisa dipecah belah, dicerai-berai, kita bersatu. Demikian Dewa ya.
0: Baik. Ya. Terima kasih banyak Bang, dan semoga kita terus bangkit ya Bang ya dari hal-hal seperti ini, keterpurukan yang berulang kali nih ya Bang Agau ya tentunya.
3: Iya, memang betul. Jangan sampai berulang, apalagi sampai merenggut nyawa ya. Kaum patriot bangsa yaitu dari TNI Angkatan Darat ya.
0: Iya.
3: Khususnya kalau dulu namanya pasukan Cakrabirawa, Baret Merah. Jadi kalau sekarang disebut Pasus Mando Pasukan Khusus. Dan utak dari pembunuhan tersebut ya adalah Letnan Kolonel Untung Sutopo dan Dien Aidit. Itulah sejarah yang paling kelam di akhir bulan September.
0: Betul.
3: Supaya kita mengingat, jangan hanya kita berkuar-kuar, tapi kita tidak mengingat sejarah. Sejarah ini penting supaya anak cucu kita kelak nanti jangan seperti terulang kejadian seperti ini, yang seperti tanggal 30 September 1965 ya.
0: Baik.
3: Demikian.
0: Baik abang. Oke. Okay. Abangku, siang ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
3: Ini kalau bisa ini lagu jadul bisa nggak?
0: Boleh. Mau lagu apa nih buat abang?
3: Puji Tuhan. Syukur ya. Nah, kalau saya request lagu dari lagu-lagu sekarang, saya memang yang minim koleksi gitu lah.
0: Iya.
3: Iya. Sebab era kami, era yang sudah
0: betul.
3: Sudah tua.
0: Tapi lagunya nikmat-nikmat loh.
3: Umur 53 tahun sudah.
0: Iya. Iya.
3: Jadi aku mau dengar lagu dari ini penyanyi favorit saya,
0: iya,
3: yaitu Mas Obi Mesak ya.
0: Siap.
3: Dengan judul Jawaban Waktu Pacaran.
0: Jawaban Waktu Pacaran.
3: Iya.
0: Waduh, dijawab apa nih abangku?
3: Nanti kita dengar dari Mas Obi.
0: Siap, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
3: Salamnya terutama buat adekku yang tercinta ya,
0: Delta. Siap.
3: Salam berigas ya. Ini dari lanjut lagi untuk Mbak Sasa di Jalan Kawasan Kalibata ya.
0: Baik.
3: Ada Bang Tuni tadi ya, salam sehat, salam barigas juga. Mm-hmm. Ada Mama Sri di Murung Raya, mm-hmm. ada Putra Pangkalan Bun, Mas Dede, mm-hmm. ada Mayuda dan Bung John, mm-hmm. Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, mm-hmm. Bang Ian Sloyor, mm-hmm. dan lupa juga buat sesepuh kita yaitu Bang Naparo dengan Yang Putri ya di Jalan Komplek Dikutin Umpar ya.
0: Baik.
3: Juga sehat berigas ya dari Bang Agau di ini di Gibus Ujung Datujuh.
0: Oke, okay, wah sebenarnya terputus ya teleponnya dari Bang Agau ya. Baik ya, buat semuanya aja ya, salam dari Bang Agau atau Pak Meme ya yang ada di Geobos Ujung. Semoga sehat selalu ya buat Bang Agau. Ini karena line teleponnya terputus nih ya tiba-tiba. Baik, dan sudah kita siapkan ya lagu spesialnya yang favorit banget nih dari Obi Mesak ya tentunya. Baik, dari Bang Agau kita ada Mbak Sasa nih. Halo, selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
4: Iya, Request Indonesia.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak Sasa siang hari ini?
4: Baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Lagi makan apa nih Mbak siang hari?
4: Tadi kan masak ayam, sama bikin itu apa namanya?
0: Apa tuh?
4: Masak ayam pakai santan, kayak apalah. Masak apa itu, opor kah?
0: Masak opor ya?
4: Bikin apa itu, bikin timun apa? Acar.
0: Bikin acar timun. Bikin acar timun. Oke, wah pas banget sih kalau sama ayam ya, ditambahin acar nih cocok sih.
4: Iya, kan masam-masam dikit lah.
0: Iya, ada masam-masamnya, ada gurih-gurihnya nih dari ayamnya.
4: Ya kasih di kulkas kan, aduh segar.
0: Waduh, waduh ini perutnya Uta langsung kruyuk gitu Mbak.
4: Sudah makan dah Uta?
0: Belum dong, kan habis ini nunggu selesai nih sama Request Pop. Masih seru-seruan dulu di Request Pop.
4: Nunggu lagu-lagu dulu ya.
0: Betul, kita nikmatin dulu siang hari ini ya Mbak ya. Gimana nih suasana di tempatnya Mbak Sasa nih? Masih tipis-tipis kah kabut asap atau seperti apa?
4: Agak tipis dari kemarin. Ini lumayan ada panasnya.
0: Ada panasnya ya. Wah ini lumayan kering ya. Kemarin itu sempat Mbak cucian itu sampai waduh gak kering-kering. Dua hari itu masih kayak basah-basah dikit.
4: Iya, kayak bilang orang tuh baal. Enggak anu.
0: Kalau bahasa sini apa?
4: Kan pinggangnya enggak kering.
0: Iya, pinggangnya enggak kering.
4: Kaki-kakinya kering.
0: Kayak bener banget memang pinggangnya itu masih kayak aduh basah-basah nyemek gitu ya. Kakinya udah kering.
4: Apalagi kalau enggak dibolak-balik itu kan namanya.
0: Iya.
4: Itu susah juga.
0: Benar. Oke. Bahasa Sasi yang ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
4: Dari Pani Fabiola dengan Dekirian.
0: Fanny Fabiola sama Dekirian, yang apa nih judulnya?
4: Kau Tercipta Untukku.
0: Kau Tercipta Untukku. Wih serunya. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
4: Salamnya buat Pak Meme tadi, salam sehat juga. Terus siap. Pak Tony, Susi, Mayuda dan Bang Junnya. Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun. Terus Penaparo Yang Putrinya, Pak Freddy juga, dan Ibu Trinya, apa kabar? Mbak Diona, Piola, Mbak Weni, Mama Sri, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z, terus Mas Pandu lagi lah. Ya buat semua dari A sampai Z aja.
0: Baik, siap.
4: Buat Uta dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
4: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Dadah, terima kasih banyak Mbak Sasa, ditunggu ya lagunya. Dan terakhir ya, ada request lagu dari Kak Febri nih. Waduh, dari Kak, bisa request lagu kah? Kakak izin request lagu sedikit lebih lama ya katanya. Oke, siap. Kita siapkan ya lagunya. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Baik, ditunggu ya lagunya, Kak Febri. Oke, langsung saja ya, karena sudah ada kereta lagu. Panjang sekali nih ya kereta lagunya. Yang pertama ada Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takia. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Ahmad Kiamel Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN, Iswari Mukhtar, memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS

Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau data langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar setelah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan mendengar langsung kita lanjutkan rangkaian request pop 100% Indonesia, dan kini ada lagu lanjutan request dari Mbak Sasa ya, Fanny Fabiola featuring Deki Rian, Kau Tercipta Untukku. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Request Pop 100% Indonesia. Dan sebelum kita tutup ya Request Pop, di siang hari ini ada 4 pesan masuk nih. Yang pertama ada dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Request Pop 100% Indonesia. Selamat siang juga ya buat Pak Umay yang ada di Sampit. Cuaca siang menjelang sore ini cukup panas nih. Mau request lagu darinya The Passport, judulnya Rinduku. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di mana saja berada ya. Dan tanpa terkecuali nih, buat Uta yang lagi senyum-senyum di akhir bulan. Tidak, sekarang sudah awal bulan. Ini semoga tetap semangat ya, selalu semangat ya, karena selalu ditemani Pak Umay juga nih. Terima kasih banyak Pak Umay. Dan operator yang semoga sehat walafiat ya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay, sehat-sehat selalu ya di Sampit. Lalu ada Bang Ian nih. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ian Seloyor di Sampit, mau request lagu dari Raja Band Yakin. Wah ini yakin ya, kabut asap segera hilang. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Bang Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, Pak Jeffrey, Bang Jeffrey, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Bang Uta di Palangkaraya, makasih ya. Sama-sama. Dan sehat selalu ya dari Ian Seloyor yang ada di Sampit. Terima kasih juga Bang Ian. Dan dari live TikTok nih ya, ada Kak Putri Sky 171717 nih. Wah unik sekali ya namanya. Request lagu dari Walls, Akhir Zaman dari Roni Parulian. Oke, sudah kita siapkan juga ya Kak Putri. Ditunggu nih lagunya. Dan terakhir ada Bang Abi Soleh nih. Request lagu Tri Utami, Aku Cemburu. Wah, aku cemburu juga gak nih kira-kira. Baik ya, langsung saja ya, mempersingkat waktu karena waktunya juga sudah menipis nih ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Request Pop 100% Indonesia hari ini. Dan tentunya dengan berakhirnya Request Pop ya, juga berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena dalam Palangkaraya sore akan ditemani rekan saya Olivia Dewi, tentunya dengan program-program yang tak kalah menariknya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan langsung saja ada The Passport, Rinduku. Selamat mendengarkan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
6: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
7: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, di kesempatan sore hari ini, apa kabar Anda ya? Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tentunya juga senantiasa menjalani aktivitas dengan penuh kebahagiaan ya. Ya, pendengar, hari ini hari Kamis ya, dan kita juga sudah memasuki bulan Oktober ya. Tepat hari ini 1 Oktober 2026, tanggal yang tentunya juga memiliki makna sejarah bagi bangsa Indonesia ya, sekaligus juga ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan juga persatuan ya. Ya, pendengar, sebagai generasi penerus tentu ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang sudah diwariskan ya, tentunya oleh para pendahulu kita. Nah, bukan hanya mengingat sejarahnya, tetapi juga menerapkan semangat persatuan dan kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya juga di Kota Palangkaraya serta di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah ya, kita juga tentunya masih harus bergelut ya dengan persoalan kabut asap akibat karhutla. Dan kondisi ini tentu juga mengingatkan kita ya pendengar untuk semakin peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, sekaligus menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga ya. Dan bagi Anda juga yang saat ini masih disibukkan dengan banyak aktivitas, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakanlah masker saat Anda menjalankan aktivitas di luar ruangan ya. Dan semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat ya, dan bisa bersama-sama melewati kondisi ini tentunya dengan kepedulian dan semangat untuk menjaga lingkungan. Dan pendengar, saatnya ya, kembali di hari Kamis kami hadirkan, dan kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Kita ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, yang mana hari ini ya produksi dari RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon.
2: Aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
3: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
4: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
5: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
4: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
5: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada praknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang sosial media.
4: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
3: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
4: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam mencerita anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan membantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
5: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
4: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
3: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
3: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
3: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal dari pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, cewek, itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu, ya dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah itu.
2: Pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara mendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Sasa Herunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Ya, demikian tadi pendengar baru saja usai ya Beranda Astacita Nasional Produksi RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga dan RRI Cirebon. Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya. Sesaat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat saatnya kita kembali akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira. Apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi. Bagaimana di
0: Alhamdulillah.
1: Palangkaraya sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya, Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini, Vira. Ya tadi lumayan lah
1: Semoga segera
0: sempat,
1: turun hujan ya.
0: iya belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya. Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai Hari Kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi yang diperingati hari ini 1
0: Oke,
1: Oktober
0: tepat
1: ya.
0: hari ini ya, Vira ya. Silakan, Vira,
1: Betul.
0: bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa di Stikbud Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami

0: peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hari Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Barlin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Barlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
1: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut. Ya. Di sekolah.
2: Ada edaran juga?
1: Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada, pertama, kepada generasi muda. Jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui. Karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas. Terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya terhadap korban-korban. Nah, ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan. Jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
0: Barlin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
3: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
4: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore hari ini Tarakan cukup cerah nih Mbak Dewi.
0: Cerah ya, alhamdulillah, cerah dan sehat semua di
1: alhamdulillah.
0: Sana. Iya, baik.
1: Amin.
0: Bayu, ada informasi apa dari Tarakan yang bisa disampaikan untuk pendengar sore hari ini? Silahkan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai harga cabai naik, pedagang kuliner di Tarakan kurangi penggunaan cabai nih Mbak Dewi.
0: Oke, baik, silahkan. Selengkapnya bagaimana Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan mulai berdampak terhadap pelaku usaha kuliner. Sejumlah pedagang memilih mengurangi penggunaan cabai untuk menekan biaya produksi. Sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
2: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
3: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
2: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kg per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
3: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
2: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
3: Nggak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi nggak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
4: Jadi kurang pedas.
3: Nggak seberapa lah.
2: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ya, cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh, terik ya rekan Rusdi.
1: Okay, tapi 3 hari yang lalu hujan deras,
0: oh,
1: Dewi.
0: Sempat hujan ya.
1: Sempat hujan.
0: Oke, baik. Terus dia ada informasi apa nih dari Nunukan?
1: Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan Disduk Capil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silahkan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Disduk Capil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Disduk Capil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
3: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
2: Selain pengetatan aturan NIK, Disduk Capil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Dewi.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi cuaca
1: Alhamdulillah.
0: bagaimana, Niar?
1: Ya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya. Oke, baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di
1: Amin,
0: Samarinda.
1: amin.
0: Oke. Dari Banjarmasin ada informasi apa nih, Yar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lembu Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita. Karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Kuin Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
4: Dengan nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak ini seperti ibadah, berteman yang baik, bergaul dengan baik sama teman.
3: Sementara itu menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Juma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serta Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
3: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak, yang ada ini Pak?
4: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa, jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan, sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Memasuki bulan Oktober ini ya pendengar, kalau kita melihat masih ya persoalan kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan Tengah, tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, karena status darurat karhutlah ya di Kalimantan Tengah ini diperpanjang selama 30 hari ke depan, dan hingga saat ini juga kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah ya yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga operasi modifikasi cuaca atau OMC ini juga diperpanjang sampai dengan 5 Oktober 2026 sebagai salah satu upaya penanganan karhutlah. Ya, pendengar, tentunya kondisi ini tidak hanya dirasakan warga di Kota Palangkaraya saja, tetapi juga diikuti dan dirasakan juga oleh sejumlah warga ya di kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana hingga saat ini masih terdampak kabut asap akibat karhutlah. Dan pendengar, tentunya kita juga berharap upaya penanganan yang dilakukan pemerintah bersama seluruh pihak bisa berjalan maksimal ya, sehingga kebakaran ini bisa segera teratasi dan kualitas udara juga bisa kembali membaik ya. Dan sementara juga bagi kita yang juga masih mungkin beraktivitas ya di tengah kondisi seperti sekarang, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, gunakan masker ya, dan kalau perlu kurangi aktivitas di luar ruangan ya jika kondisi udara belum cukup baik ya, dan perbanyaklah minum air putih ya. Dan kita juga berharap semoga di bulan Oktober ini membawa hujan ya, hujan sehingga udara juga menjadi lebih bersih, kondisinya juga lebih nyaman, dan tentunya juga kesehatan bagi kita semua ya. Mari kita juga tetap peduli dengan lingkungan kita, jangan pernah menganggap remeh bahaya kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, pukul 16:35 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung motto Quick Response, Save Lives and Quick Action, Satu Jiwa Satu Rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun terus bersiaga penuh di Kantor SAR Palangkaraya. Kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan. Pembagian masker dan vitamin bagi personil piket Karhutla serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Pilang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman karhutla di Jalan Cilik Riwut, Kilometer 9, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Pos SAR Pangkalan Bun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan dan pembagian tugas, tim bergerak memadamkan kebakaran hutan di Batu Belaman, Kumai, Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, penanganan berfokus pada tiga pilar, yaitu penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Pilang Jabiren. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun fokus pemadaman langsung di Baamang Hulu dan kawasan Batu Belaman Kumai, Kota Waringin Barat. Serta seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui 3 lapis respon: readiness, briefing, kesehatan personil dan pengecekan peralatan, respon, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Posar Sampi telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan hubungi Emergency Call Basarnas di nomor 115, layanan WhatsApp di 0811-520-99-115, serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

0: Lucia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip Kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Ahmad Kiamel Alofi menyampaikan narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN tersebut. Menurutnya, Zulha selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Muhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 131 terletak di Jalan Ibikasan nomor 3, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 150 meter persegi atas nama Marni Simpun. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4512-5062. Kami ulangi 0812-4512-5062. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kami sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat pendengar ya, menantikan kumandang azan maghrib, kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran dan sajian lagu-lagu religi Islami di ruang dengar Anda.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Baik pendengar, menantikan kumandang azan maghrib, kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 5.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

Ya, peringat selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Semoga ibadah sholat maghrib yang kita tunaikan membawa ketenangan, keberkahan, serta menjadi pengingat untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan semoga ya Allah juga menerima ibadah kita dan memberikan kesehatan serta perlindungan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kedua, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, di tengah persoalan kebakaran hutan dan lahan yang sampai dengan saat ini masih kita hadapi, ya, ternyata ada juga kisah inspiratif dari para perempuan yang turun langsung berjibaku memadamkan api. Nah, aksi tangguh ini ya ditunjukkan oleh kelompok relawan pemadam perempuan dari KPHP Kahayan Tengah Raudatul Jannah yang baru berusia 23 tahun bersama Hani 23 tahun dan Gisha 22 tahun tanpa ragu menerobos kepulan asap untuk membantu memadamkan titik api. Nah, berbekal mesin pompa, selang, dan embung portable, mereka menyisir lokasi kebakaran, bahkan harus berhadapan dengan lahan gambut dan hembusan angin yang membuat api berpotensi semakin meluas. Ya, pendengar, luar biasa ya. Tentu ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu atau dua pihak. Siapa saja bisa ikut ambil bagian. Tidak harus selalu turun ke lokasi kebakaran. Kita bisa memulainya dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, menjaga lingkungan sekitar, dan juga segera melaporkan jika melihat adanya titik api. Nah, mari kita juga dukung para petugas dan relawan yang berada di lapangan, dan yang paling penting, mari kita juga bersama-sama menjaga Kalimantan Tengah agar tetap aman, sehat, dan bebas dari ancaman karhutla. Ya, pendengar, kisah relawan perempuan di Palangkaraya yang menembus asap demi padamkan karhutla ini juga Anda dapat membaca selengkapnya di rri.co.id. Baik, pendengar, sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, ya, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dan Pancasila ini tentu kami dari Satma Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah mengajak bahwasanya generasi muda tidak hanya memandang Kesaktian Pancasila ini sebagai sejarah.
2: Supaya kita bisa segera mengambil tindakan cepat terhadap satwa yang terdampak tersebut.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita yang pertama. Momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bagi generasi muda untuk tidak hanya memahami sejarah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Pancasila perlu dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini, termasuk persoalan sosial dan lingkungan di Kalimantan Tengah. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu kami dari Satma Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah mengajak bahwasanya generasi muda tidak hanya memandang Kesaktian Pancasila ini sebagai sejarah.
3: Momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 diharapkan tidak hanya dimaknai generasi muda sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi refleksi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Satma Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah Muhammad Enrico Hamlizar tulis usai dialog Kalteng menyapa bersama RRI Palangkaraya. Enrico memaknai momen peringatan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada peristiwa 1965 menjadi bagian dari sejarah perjuangan mempertahankan Pancasila ketika ideologi tersebut menghadapi ancaman untuk digeser. Menurutnya, generasi muda perlu memahami sejarah tersebut sekaligus mengambil nilai perjuangan dan semangat mempertahankan Pancasila dalam menghadapi tantangan pada masa kini. Ia menilai tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah saat ini memiliki bentuk berbeda. Salah satunya bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Momentum Hari Kesaktian Pancasila pada 2026 dinilai menjadi pengingat bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui kepedulian gotong royong dan tindakan nyata dalam menghadapi persoalan lingkungan dan sosial.
1: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu kami dari Satma Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah mengajak bahwasanya generasi muda tidak hanya memandang Kesaktian Pancasila ini sebagai sejarah. Jadi di mana pada saat itu di tahun 1965 di mana penculikan rencananya 8 jenderal tapi yang diculik hanya 6 jenderal dan 1 perwira, itu adalah bagaimana mempertahankan Pancasila. Jadi ketika dulu kita diuji dengan Pancasila yang ingin digeser, maka hari ini pengujian itu kita Kalimantan Tengah, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya itu juga diuji. Pada hari ini tahun 2026 di hari momentum Kesaktian Pancasila ini kita diuji dengan bencana karhutla.
3: Satma Pemuda Pancasila Kalteng mengajak generasi muda tidak hanya mengingat Pancasila sebagai sejarah, tetapi menjadikannya sebagai kompas moral dalam bertindak. Menurutnya, semangat tersebut perlu dibuktikan melalui kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung kepedulian, persatuan, dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Ketua Aliansi Dayak Bersatu, Megawati Asmin, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi bangsa sekaligus memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Menurutnya, peringatan 1 Oktober menjadi pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi negara dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Megawati mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan serta pengorbanan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan korban lainnya dalam tragedi 1965. Penghormatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Beberapa makna penting dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yaitu 1. Mengingat ketahanan ideologi negara. Peringatan ini menandai keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dasar negara dari upaya penggantian ideologi-ideologi lain seperti komunis, terutama peristiwa gerakan G30 SPKI tahun 1965. Ini membuktikan bahwa Pancasila memiliki kekuatan dan ketahanan tangguh sebagai pandangan hidup suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena

0: sila yang terdiri dari lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang telah merumuskan Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita.
1: Megawati Asmin mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum mempererat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan solidaritas nasional. Semua ini perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpecah serta bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Satgas Posko Induk Tanggap Darurat Karhutla Kabupaten Kapuas mencatat sebanyak 3.434 hektar lebih lahan terbakar sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandiangan mengatakan, Kecamatan Mantangai menjadi wilayah terluas yang terbakar, yakni mencapai 1.903 hektar lebih. Selain luasan lahan, tercatat 352 kejadian karhutla dan 30.200 titik panas atau hotspot di wilayah Kapuas selama periode tersebut. Pada September, jumlah hotspot naik dari 14.789 menjadi 14.816 titik, dengan Mantangai kembali terbanyak, yakni 7.589 titik. Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama unsur terkait terus memantau dan menangani karhutla, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah api meluas serta mengantisipasi dampak kekeringan dan asap bagi masyarakat.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Karhutla yang mengancam habitat orang utan dan satwa liar mendorong petugas melakukan upaya penyelamatan dan penanganan terhadap satwa yang terdampak. Berikut Cahya Nurmila melaporkan.
4: Supaya kita bisa segera mengambil tindakan cepat terhadap satwa yang terdampak tersebut.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar, khususnya orang hutan yang habitatnya berada di kawasan hutan. Untuk itu, upaya pemadaman kebakaran juga diiringi dengan pemantauan terhadap keberadaan satwa liar yang terdampak. Hal ini dilakukan guna memastikan keselamatan satwa serta mempercepat penanganan apabila ditemukan satwa yang membutuhkan pertolongan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah, Andi Muhammad Kadapi mengatakan, kegiatan pemadaman karhutla juga menjadi bagian dari upaya pemantauan terhadap satwa liar yang terdampak. Pihaknya turut mengajak masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan satwa yang membutuhkan pertolongan, sehingga petugas dapat segera mengambil tindakan.
4: Ini kami dalam melakukan kegiatan pemadaman ini tentu saja sekaligus untuk memantau, melihat satwa-satwa yang terdampak karhutla ini. Jadi kami juga mohon informasi bantuan dari masyarakat, kalau memang ada menemukan satwa yang terdampak akibat karhutla ini, bisa segera menghubungi kami di call center 0811-5218-500, supaya kita bisa segera mengambil tindakan cepat terhadap satwa yang terdampak tersebut. Artinya patroli betul kita tingkatkan, tetapi karena kita ini hampir tiap hari ya, bukan hampir tiap hari, memang setiap hari kita pemadamkan kebakaran hutan ini, otomatis itu juga sekaligus menjadi cara kita memantau, sekaligus memantau satwa-satwa yang terdampak akibat karhutla ini.
5: Sementara itu, Regional Manager Kalteng Yayasan BOS, Denny Kurniawan, mengatakan saat musim kebakaran hutan dan lahan, orang hutan berpotensi mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pernapasan akibat paparan asap. Selain itu, orang hutan yang terjebak di kawasan kebakaran juga berpotensi membutuhkan upaya penyelamatan atau evakuasi. Jumlah orang hutan yang perlu diselamatkan bahkan dapat meningkat ketika terjadi fenomena El Nino.
6: Nah, ketika musim kebakaran ini, biasanya banyak orang hutan juga yang sakit pernafasan. Belum lagi nanti Pak Andi juga bisa calling, harus rescue ini, ada orang hutan misalkan yang terjebak di kebakaran. Biasanya kalau musim, apalagi El Nino, orang hutan yang rescue, yang harus direscue itu lumayan banyak. Tapi mudah-mudahan tahun ini nggak ada lah.
5: Lebih lanjut, penanganan orang hutan dan satwa liar yang terdampak karhutla memerlukan koordinasi antara petugas pemadam kebakaran, BKSDA, tim penyelamat satwa, serta masyarakat. Pemantauan habitat dan peningkatan patroli menjadi langkah penting untuk mengetahui keberadaan satwa yang terancam. Masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan satwa liar yang terdampak kebakaran, agar dapat ditangani oleh petugas yang berwenang. Dengan demikian, upaya pemadaman karhutla tidak hanya melindungi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga membantu menjaga keselamatan serta kelestarian satwa liar. Cahaya Normila melaporkan.
2: Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulida, menyampaikan materi mengenai kekuatan berbicara di depan umum kepada sejumlah peserta dari Lembaga Pelatihan Pendidikan Butterfly di Puruk Cahu pada Rabu kemarin. Dina mengatakan kemampuan dalam berbicara di depan umum kini bukan sekedar keahlian tambahan, tetapi sudah menjadi suatu keharusan di zaman sekarang. Dina menyebutkan pemuda yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah untuk mengambil alih kontrol dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan cara yang terorganisir juga berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri dan membuka kesempatan untuk berkembang dalam kepemimpinan. Dina menekankan dukungan DPRD Murung Raya terhadap lembaga pelatihan seperti LPP Butterfly sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya berharap program pelatihan ini membantu generasi muda dalam menghadapi tuntutan pasar kerja serta berkontribusi pada pembangunan daerah. Berikutnya pendengar, Satpol PP dan Majelis Ulama Indonesia Palangkaraya mendorong masyarakat dapat bijak dalam memberikan uang kepada pengemis. Lebih baik memberi kesempatan kepada sejumlah gelandangan atau pengemis untuk bekerja selama masih sehat dan kuat. Berikut selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
7: Orang silver yang minta di lampu merah, di tempat-tempat umum, nah itu akan banyak mengganggu, akhirnya perlu dikeluarkan fatwa. Tapi kalau kita melihat di Palangkaraya sendiri memang ada tapi jarang.
8: Masyarakat Kota Palangkaraya diajak untuk tidak lagi memberikan uang maupun barang kepada pengemis atau orang yang meminta-minta di tempat umum. Kebiasaan tersebut dinilai justru dapat mendorong semakin banyaknya aktivitas meminta-minta di wilayah Palangkaraya. Kepala Satpol PP Palangkaraya Berlianto mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki regulasi Perda Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur mengenai ketertiban masyarakat di ruang publik. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tidak menjadikan meminta-minta sebagai mata pencaharian.
9: Kita juga meminta dan mengajak masyarakat untuk tidak lagi memberi, karena justru itu yang akan menambah semakin banyaknya GP yang ada di Palangkaraya. Selain itu juga memang kan ada perda kita, Perda 5 2024. Di pasal 20 itu kita tidak diperkenankan untuk memberikan sejumlah uang, sejumlah barang kepada gelandangan dan pengemis dan juga jenisnya lah. Makanya harapannya peran serta masyarakat juga sangat penting di sini. Jadi baik diberikan kesempatan untuk bekerja.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Palangkaraya, Mahmud Al-Qosim mengatakan, Terkait adanya fatwa mengenai larangan meminta dan memberi kepada pengemis, Majelis Ulama Indonesia Pusat hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa yang berlaku secara nasional. Namun, sejumlah daerah telah mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya di wilayah masing-masing.
7: Orang silver yang minta di lampu merah, di tempat-tempat umum, nah itu akan banyak mengganggu, akhirnya perlu dikeluarkan fatwa. Tapi kalau kita melihat di Palangkaraya sendiri memang ada tapi jarang. Ya kita temui masih lihat 1-2 itu masih ada, tapi masih jarang. Rata-rata saat ini MUI Pusat sendiri belum mengeluarkan fatwa yang seluruh Indonesia. Kalau yang dipakai dasar ya untuk fatwa MUI yang mengharapkan tidak boleh meminta atau memberi, itu cenderung diarahkan fatwa MUI tahun 2021 itu. Yang dikeluarkan dari Sumatera Selatan, tapi Sumatera Selatan itu juga sama MUI Pusat mengiyakan, membolehkan mengeluarkan fatwa tersebut. Karena dengan adanya fatwa tersebut di masing-masing daerah itu ada yang penanganannya mungkin sudah cepat dan maksimal, nah sehingga tidak perlu dikeluarkan fatwa, sudah bagus daerahnya. Nah, tapi kalau memang dibutuhkan untuk fatwa itu diterapkan, dan MUI masing-masing kota maupun provinsi akan menyesuaikan dengan situasinya.
8: Ia menjelaskan beberapa daerah menghadapi persoalan pengemis, badut, maupun manusia silver yang meminta uang di lampu merah dan tempat-tempat umum. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu ketertiban, sehingga di daerah tertentu diperlukan adanya fatwa sebagai salah satu dasar dalam penanganannya. Untuk Kota Palangkaraya sendiri, keberadaan pengemis maupun orang yang meminta-minta disebut masih relatif jarang. Masyarakat masih menemukan 1 atau 2 orang di sejumlah lokasi, sehingga kondisi tersebut dinilai belum seperti di daerah lain yang jumlahnya cukup banyak. MUI Pusat juga telah memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan penerapan fatwa dengan kondisi masing-masing. Jika nantinya kondisi di Palangkaraya membutuhkan fatwa khusus, MUI tingkat kota maupun provinsi dapat menyesuaikan dengan situasi daerah. Edi Suroso melaporkan.
2: Persaingan antara penjualan online dan pasar tradisional terus berkembang di Kota Palangkaraya. Namun, masing-masing memiliki pangsa pasar tersendiri. Dengan pedagang online mengandalkan kemudahan transaksi, sementara pasar tradisional masih diminati karena pembeli dapat melihat dan memilih barang secara langsung. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Biasanya itu bayar untuk uang kebersihan. Uang kebersihan itu 15.000 per UMKM per lapak ya.
8: Perkembangan perdagangan secara daring atau online di Kota Palangkaraya terus mengalami peningkatan, namun keberadaan pasar tradisional masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Persaingan antara penjualan online dan pasar tradisional terlihat dari pola belanja masyarakat yang kini memiliki lebih banyak pilihan. Menurut penjual produk pakaian secara online, Anthony Sinaga, online menawarkan kemudahan karena masyarakat dapat membeli barang tanpa harus datang langsung ke lokasi.
11: Sangat praktis, sangat efisiensi. Mm-hmm. Jadi kita bisa memasarkan produk kita atau menjual apa yang kita ingin kita jual, UMKM, lewat internet. Mm-hmm. Jadi kita nggak perlu lagi buka-buka toko besar seperti itu kan. Mm-hmm. Dan juga pembelinya juga enggak tergantung dari daerah itu saja. Mm-hmm. Yang namanya udah ekonomi digital, lewat internet kan bisa dari mana saja yang beli, bahkan mungkin dari luar negeri mungkin. Mm-hmm. Segitu sih.
8: Sementara itu, pasar tradisional tetap memiliki keunggulan karena masyarakat dapat melihat dan memilih langsung barang yang akan dibeli. Salah seorang pedagang pasar tradisional bernama Beatrice menyebut perkembangan penjualan online memang menjadi tantangan bagi pedagang. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang memilih berbelanja karena dapat melakukan tawar-menawar dan memperoleh barang sesuai kebutuhan.
10: Biasanya itu bayar untuk uang kebersihan. Uang kebersihan itu 15.000 per UMKM per lapak ya. Itu 15.000 uang kebersihan. Cuma ini kalau saya pribadi sih modal sendiri. Jadi itu entah itu kita berputar. Yang pertama jelas kita itu modal sendiri. Kalau untuk bantuan tuh dulu pernah ada bantuan dari Pak Gubernur yang UMKM. Nah itu pernah itu dulu yang ada UMKM itu kita dapat.
8: Persaingan tersebut membuat pedagang pasar tradisional maupun pelaku usaha online dituntut untuk terus beradaptasi. Harga yang bersaing, kualitas produk, pelayanan serta kemudahan transaksi menjadi sejumlah faktor yang mempertimbangkan konsumen. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penjualan online dan pasar tradisional diperkirakan akan terus berjalan berdampingan. Masing-masing memiliki karakteristik dan segmen konsumen yang berbeda di tengah perubahan pola belanja masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sering merasakan gejala batuk berdahak terus-menerus disertai nyeri kepala, sebaiknya tidak disepelekan karena bisa jadi itu merupakan gejala penyakit pneumonia atau yang sering dikenal masyarakat luas dengan sebutan penyakit radang paru-paru. Saat menjadi narasumber program Ruang Dokter Kita di Pro 1 RRI Palangkaraya, Dokter Umum Prodia Palangkaraya, Dr. Krista Lorenza menjelaskan penyakit pneumonia adalah kondisi organ paru-paru dan sekitar paru-paru mengalami infeksi yang dapat menular melalui air liur dan genetik. Penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan memiliki ciri-ciri seperti demam tinggi, batuk yang sangat kuat, disertai dengan keluhan nafas yang pendek, nyeri kepala, dan penurunan nafsu makan. Dr. Krista juga menyebutkan penyakit pneumonia bukan hanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, namun juga bisa disebabkan oleh jamur dan virus, walaupun jarang terjadi.
12: Jadi pneumonia ini jika seseorang sudah mulai terinfeksi pneumonia atau sakit radang paru-paru ini, dia akan menimbulkan gejala seperti demam tinggi.
13: Demam tinggi.
12: Sampai bisa menggigil kadang-kadang. Kemudian disertai dengan batuk yang sangat kuat. Nah, kemudian diikuti juga dengan keluhan nafasnya menjadi pendek-pendek dan sesak.
13: Kayak
12: betul.
13: Lagi cepat lari gitu ya dokter ya.
12: Terengap-engap, sesak nafasnya. Kemudian bisa juga diikuti dengan keluhan lain yang menyertai seperti nyeri kepala, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian ada mual dan muntah. Cuma memang yang khas sekali untuk pneumonia adalah demam tinggi, batuk dan sesak.
2: Dr. Krista menghimbau masyarakat untuk menjaga udara agar tidak tercemar, seperti mengurangi emisi asap dan membakar sampah. Karena oksigen merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia dan berperan penting bagi metabolisme tubuh. Momen Hari Kesaktian Pancasila memberikan semangat gotong royong masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersinergi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
14: Tanpa memandang unsur apapun, bersatu untuk berupaya menghijaukan atau membirukan kembali langit Kalimantan Tengah. Ya.
15: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi dampak karhutla. Salah satu sektor yang turut terdampak adalah pariwisata, terutama karena terganggunya mobilitas masyarakat dan wisatawan. Ketua Pengurus Wilayah Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, Muhammad Enrico Hamlizar mengatakan, momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat pentingnya persatuan dalam menghadapi karhutla. Berbagai pihak bersinergi membantu percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang.
14: Artinya semua elemen bergabung, ada relawan, ada TNI Polri, bahkan program Pak Presiden juga PNS juga dilibatkan kan dalam upaya pemadaman. Nah ini juga momentum ini bahwasanya di Kalimantan Tengah sendiri kita melihat semua elemen tanpa memandang unsur apapun bersatu untuk berupaya menghijaukan atau membirukan kembali langit Kalimantan Tengah.
15: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Agung Catur Prabowo mengatakan, kabut asap karhutla dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan. Menurutnya, sinergi berbagai pihak dalam penanganan karhutla menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi.
16: Suasana kabut asap ini cukup mempengaruhi kegiatan masyarakat, khususnya juga yang terkait dengan pariwisata. Kita mengetahui bandara kita juga beberapa kali melakukan pembatalan cancel, otomatis itu pasti langsung berpengaruh langsung terhadap pergerakan wisatawan.
15: Momentum Hari Kesaktian Pancasila memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran dalam menjaga lingkungan dan mencegah karhutla. Dengan kolaborasi berbagai pihak serta kepedulian masyarakat, kondisi lingkungan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat kembali membaik dan aktivitas pariwisata dapat berjalan secara optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal

0: pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kami sampaikan sebuah berita kehilangan, pendengar, berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 131 terletak di Jalan Ibi Kasan nomor 3, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Dengan luas 150 meter persegi atas nama Marni Simpun. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4512-5062, 0813-4512-5062.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar ya, Kodim 1016 Palangkaraya ini menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang berada di Jalan Victoria, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dan penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah keterbatasan ketersediaan air yang terjadi ya. Ya, pendengar, tentu kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Kodim 1016 Palangkaraya yang turun langsung membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih. Nah, tentu hal ini juga menjadi contoh ya kepada kita bahwa kepedulian kepada sesama bisa kita wujudkan dengan tindakan nyata. Nah, apalagi ketika sebagian masyarakat sedang menghadapi keterbatasan air bersih ya, pendengar. Dan di saat yang sama juga kita semua masih harus bertarung ya dengan kondisi kabut asap akibat karhutla. Dan tentunya juga mari kita bersama-sama berlomba-lomba tentunya ya untuk melakukan kebaikan. Tidak harus menunggu menjadi besar ya, pendengar. Tidak harus menunggu punya banyak. Sekecil apapun kepedulian yang kita berikan, mudah-mudahan bisa berarti tentunya bagi orang lain. Karena di tengah musibah seperti saat ini, mari kita juga saling menguatkan, saling membantu, dan tentunya saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan serta lingkungan. Ya, informasi selengkapnya ya, Kodim 1016 menyalurkan air bersih kepada warga Jalan Victoria di Palangkaraya. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila

0: tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 wakil menteri keuangan yang baru.
5: 2 wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 wakil menteri.
4: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Tidak kerasa sudah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
7: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin-poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
7: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
7: Ya kan? Maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba enggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
7: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya enggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik enggak apa-apa ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
9: Ya.
7: Gitu ya.
9: Ya,
7: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
8: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
10: Ya, sebenarnya tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
11: Pertama.
10: Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya,
11: semua
10: ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
8: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
9: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
11: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berubah angkatan laut Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut Dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby Osapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
13: Kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
14: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
15: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
14: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
16: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
17: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
16: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
17: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
16: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
17: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia, Indonesia Raya. kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok jumlah pemain atau DSP yang baru saja dilantik oleh provinsi. Ada beberapa hari yang penghubung kita mencolok yaitu adalah bahwa bisa untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesaat lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun berenang jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis, bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya hujan malam hari ini mengguyur kawasan Jalan Muhammad Husni Tamrin Palangkaraya. Dan tentunya pendengar, semoga hujan yang turun pada malam hari ini menjadi berkah ya bagi kita semua, membawa kesejukan, membantu membersihkan udara, dan juga mudah-mudahan perlahan mengurangi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Dan tentunya kita juga berharap bahwa hujan ini bukan hanya turun di satu kawasan saja ya, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah yang masih terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan semoga titik-titik api ini juga segera padam dan kita semua bisa kembali menghirup udara yang lebih bersih dan sehat ya. Alhamdulillah setelah beberapa hari kita juga beberapa bulan mungkin ya, kita bergelut dengan panas dan juga kabut asap, malam hari ini alam seolah memberikan sedikit kesejukan ya. Dan mari kita sama-sama mensyukuri hujan yang turun pada malam hari ini, dan semoga menjadi awal dari kondisi yang semakin baik untuk Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, melanjutkan kembali program berikutnya, kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya malam hari ini dalam Mimbar Agama Islam. Ya pendengar, di malam hari ini ya, tema dari Mimbar Agama Islam adalah tiga jebakan dunia yang sering tidak kita sadari. Baik pendengar, di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir malam hari ini Ustadz Arief Ramadhani SH MH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, mungkin bisa langsung dijabarkan ya Ustadz, apa saja sih tiga jebakan dunia yang seringkali tidak kita sadari nih Ustadz?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan limpahnya kita di malam hari ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, meskipun untuk wilayah Kalimantan Tengah yaitu Kota Cantik Palangkaraya ini masih adanya asap kebakaran. Mudah-mudahan asap kita di Palangkaraya segera dihilangkan dan menjauh dari Kota Cantik Palangkaraya. Amin amin rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau, ila yaumil qiyamah. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia saat ini tidak selalu menipu kita dengan sesuatu yang jelas-jelas haram. Terkadang dunia menjebak kita sesuatu yang sebenarnya boleh tetapi dilakukan berlebihan hingga buat kita lalai kepada Allah. Hari ini mari melihat kita ada tiga jebakan dunia yang dapat melalaikan kita. Dan pertama adalah terlalu sibuk dengan layar HP. Coba kita perhatikan di kehidupan kita. Kita saat ini tidak bisa lepas yang namanya dari genggaman HP. Selalu dari bangun tidur itu pasti yang pertama adalah ngambil HP. Yang dicek selalu adalah pesan dari kantor, dari apa, dan juga sambil menunggu waktu-waktu yang celah, kita kadang-kadang juga scroll TikTok atau aplikasi yang lain, itu pun bisa membuat kita lalai dalam hal waktu, ya. Mungkin karena semua sudah dianggap biasa, ya itu. Dan juga ada beberapa setengah jam rebah berjam-jam, inginnya buka TikTok cuma 5 menit, ternyata kebanyakan malah sejam jadinya. Karena itulah, ketika motivasi berbunyi biasanya tangan cepat respon, HP berbunyi cepat ngambil, ya. Namun ketika azan memanggil, kita kadang-kadang berlambat-lambat, atau melaksanakan sholat pun juga berlambat-lambat, ya. Karena seharusnya kita ketika sudah ada panggilan azan, kita akan segeralah untuk melaksanakan sholat, ya. Tapi kadang-kadang ya tadi kita mungkin ada kesibukan kerja, atau waktunya pun juga tidak bisa segera untuk ke masjid atau melaksanakan sholat. Nah itulah kita kadang-kadang adanya kelalaian masalah dunia. Dan kedua juga adalah telah mengejar gaya hidup sampai kehilangan keberkahan. Ada yang sebenarnya orang itu hidupnya cukup, tetapi merasa kekurangan karena melihat kehidupan orang lain. Kendaraan, contohnya ya, kendaraan masih baik, mobil masih bagus, tetapi kita ingin menggantinya, padahal tidak ada kerusakan. Kendaraannya masih enak dipakai, mobil juga masih enak dipakai. Melihat tetangga mobil baru, kita juga ingin mengganti dengan mobil yang baru. Nah, yang misalkan juga rumah yang sudah nyaman, atau tetapi terasa masih kurang nyaman, kamarnya asalnya 2 ditambahin 3, meskipun rumah sebelumnya tidak ada taman, dikasih taman, ya. Karena itu sekarang ini kita kebanyakan kemakan gengsi. Akhirnya kita bukan lagi membeli karena membutuhkannya, ya gitu ya. Tetapi karena ingin terlihat mampu, kita bekerja semakin keras, ya. Cicilan bertambah, pikiran semakin berat, tetapi ketenangan justru semakin jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falahu ajrun hasanatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan memberinya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan berarti semua keinginan terpenuhi. Ada orang yang rumahnya sederhana tetapi penuh ketenangan. Makanannya biasa tetapi warganya rukun. Penghasilannya cukup tapi bahagia. Ada juga orang kaya tapi tidak berbahagia. Rumah tangganya sering bertengkar, ya, sering kelahi, atau cekcok dalam perdebatan dalam rumah tangga. Nah itu. Dan sampai kita banyak mempunyai barang, ya, tetapi kehilangannya rasa cukup, gitu ya. Jangan sampai penghasilan bertambah, tetapi waktu untuk warga dan ibadah semakin berkurang. Nah ini adalah salah satu kita lalai dalam hal yang itu. Karena kita berusaha untuk mencari rezeki yang lebih banyak, tapi kita lupa dengan warga kita, lupa beribadah kepada Allah. Padahal yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Adalah Allah, ya. Bagaimanapun kita, ya, kalau kita lupa dengan yang punya rezeki, ya, yang punya utusan, lupa kepada Allah, tidak dapat apapun dan keberkahan dalam mencari rezeki kita, gitu ya. Dan juga yang ketiga itu membandingkan hidup dengan orang lain sampai lupa bersyukur. Nah ini, hari ini kita dapat melihat kehidupan orang lain hanya melalui layar kecil di tangan. kita melihat remahnya, kendaraannya, pekerjaannya, perjalanannya, dan keluarganya. Lalu tanpa sadar kita mulai membandingkan mengapa hidupnya lebih enak daripada kita, gitu ya. Padahal kita hanya melihat bagian kehidupan yang mereka tampilkan, ya gitu ya. Kita tidak mengetahui ujian yang mereka lalui. Ada yang terpontang-panting dari bawah, usahanya sempat bangkrut, gitu ya. Dan beberapa kali berusaha, selalu jatuh. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya, kesekian doanya, rezekinya malah naik sekian, naik lagi daripada sebelumnya. Nah, maka dari itu, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita jangan sampai melalaikan atau menghilangkan, meninggalkan waktu-waktu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rumah yang kita bangun gitu ya, akan ditempati orang lain misalkan. Kendaraan yang kita banggakan akan berpindah tangan. Sado yang kita kumpulkan akan menjadi milik hak waris. Karena apa? Harta tidak sepenuhnya milik kita. Karena apa? Kalau kita sudah meninggalkan dunia, berarti kita tidak membawa apa itu harta yang kita cari selama di dunia. Maka jangan habiskan umur kita hanya untuk sesuatu yang akhirnya kita ditinggalkan. Gunakanlah ponsel, tetapi jangan sampai lupa dengan Allah, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan untuk saat ini, ya, mencari rezeki untuk keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga cepat mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita. Dan meskipun doa-doa kita sebelumnya masih belum dikabulkan oleh Allah, mungkin Allah punya rencana, ya. Karena Allah itu punya rencana, kita harus melalui ujian dulu, gitu ya. Karena setiap manusia itu pasti punya ujian. Tidak ada manusia yang luput dari ujian. Karena Allah semua itu, karena Allah pun juga pasti menguji setiap umat manusia. Untuk apa? Untuk menguji kesabaran, dan juga jangan lupa untuk bersyukur pada Allah, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dapat Allah sampaikan pada malam hari ini bermanfaat kepada kita semua. Dan doakan kepada kita juga bahwasanya berikan kesehatan, dan kota cantik Palangkaraya juga segera bebas dari asap, kabut asap ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya pendengar, tentunya penjelasan singkat ya dari Ustadz Arif Ramadhani tentang 3 jebakan dunia yang tidak kita sadari, yang tentunya ini juga menjadi pengingat dan bekal bagi kita semua. Dan semoga kita juga semakin mampu mengenali hal-hal yang sering membuat kita terlena ya, seperti yang tadi Ustaz Arif sampaikan, sehingga kita tidak hanya mengejar kesenangan di dunia, tetapi juga tetap mengingat tujuan hidup dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan malam hari ini ya pendengar, tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi bahan renungan dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, menjaga hati kita, dan menjauhkan kita dari berbagai hal yang dapat melalaikan kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Arif Ramadhani. Ya, ya, insyaallah nanti kita berjumpa lagi ya Ustadz.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, pendengar, kami akhir sampai di sini dulu Mimbar Agama Islam di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk ada informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari Jumat 2 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya pada dini harinya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan kami perakirawan Ika atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya hari pertama di bulan Oktober 2026 ya, 1 Oktober di hari Kamisnya. Gimana kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat juga di malam hari ini ya. Dan kabar baiknya, katanya di sebagian wilayah di Kota Palangkaraya sudah ada yang diguyur hujan, termasuk tadi juga di kawasan MH Tamrin, walaupun bak kecipratan sedikit, tapi ada juga adem-ademnya dikit ya, after kering kerontang dari kemarin ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah begitu. Dan tentunya juga pendengar menemani Anda di malam hari ini, Palangkaraya malam ini sudah siap dengan berbagai dialog dan juga informasi untuk Anda. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Antara

0: Rumah dan Hati dari RRI Madiun.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
3: Sari.
2: Lancar.
3: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
2: Ah, iya, baik, Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
3: Ya, itu aja ya.
2: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Yaudah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu.
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya.

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku

0: Iya, Naraka.
1: Maaf ya, aku udah salah nutup, Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
0: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Naraka mau minta maaf.
1: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita sapa sekali lagi untuk pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandapang, Kelambun, Sampit, Pruk Cahu, atau di kota Palangkaraya sendiri. Dan yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Senang sekali rasanya saya Aminuddin kembali menemani pendengar dalam zona edukasi, ruang untuk kita ngobrol santai, berbagai informasi sekaligus melihat lebih dekat berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Dan pendengar, malam ini kita akan membahas satu tema yang cukup serius, tapi tentu akan kita bawa dengan santai dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bersama semuanya. Tema kita malam ini adalah pemenuhan hak anak di LPKA. Jadi pendengar, ketika kita mendengar istilah LPKA terlebih dahulu ya, kita kasih tahu bahwa LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mungkin yang langsung terbayang adalah anak-anak yang sedang menjalani proses pembinaan karena pernah berhadapan dengan yang namanya hukum. Tetapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat bersama pendengar, mereka tetap anak-anak. Ketika seseorang anak berada di LPKA bukan berarti seluruh haknya kemudian hilang. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan, pembinaan, kasih sayang, perhatian keluarga, dan tentu saja juga kesempatan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Nah, karena kalau kita bicara tentang anak ya, kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan begitu. Apalagi kan di Indonesia lagi mempersiapkan Indonesia Emas 2045 begitu ya. Mungkin hari ini mereka sedang menjalani proses pembinaan, tapi bukan berarti masa depan mereka berhenti sampai di sana aja pendengar. Justru mulai proses pembinaan itulah anak diharapkan bisa belajar dari apa yang telah terjadi, mendapat keterampilan, mendapat pendampingan, dan juga nantinya kembali ke keluarga maupun masyarakat dengan membawa harapan yang baru. Nah, tentu ini saja bukan hanya pekerjaan LPKA itu sendiri ya. Ada keluarga yang punya peran besar nanti, ada sekolah, ada pemerintah, ada aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan tentunya juga masyarakat yang juga tanggung jawabnya ada untuk memberikan ruang ketika anak nantinya kembali ke lingkungan sosial yang sesungguhnya. Lalu bagaimana sebenarnya pemenuhan hak anak selama berada di LPKA? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita begitu. Bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kesehatan fisik dan mental mereka, bagaimana hubungan mereka dengan keluarga, dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita memastikan mereka tidak terus mendapatkan stigma ketika nantinya kembali ke masyarakat. Untuk membahas semuanya di pendengar, malam ini sudah hadir bersama kita tiga narasumber yang luar biasa sekali. Saya sangat terhormat sekali sudah hadir. Yang pertama, Bapak Kurniawan Wawondos, Kepala LPKA Palangkaraya. Selamat malam Bapak Kurniawan.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wah, luar biasa sekali. Fresh ya Bapak ya.
2: Semangat.
1: Semangat ya. Kita kayaknya harus punya cara yang berbeda di LPKA dibanding LPKA yang lainnya begitu ya Pak ya. Bertemu sama anak-anak akan berbeda bertemu sama orang dewasa begitu Pak.
2: Iya, memang kalau di LPKA itu kan lembaga pembinaan khusus anak. Kita di situ juga untuk mengurusi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah memiliki putusan dari pengadilan, dan menjalankan proses pembinaannya yang berada di LPKA Palangkaraya.
1: Wah,
2: seperti itu.
1: Dan tentunya juga apa ya, dibilang mudah enggak ya Pak ya, dibilang sulit juga ya, apa yang mudah di dunia ini begitu ya Pak. Apalagi ini anak-anak prosesnya masih panjang begitu. Kemudian ada Bapak Hendra Lumban Toruan ya, Kepala Seksi Pembinaan LPK Palangkaraya. Selamat malam, Pak. Gimana selamat, kabarnya, Pak Hendra?
3: Selamat malam, Mas. Puji Tuhan, sehat, Mas.
1: Wah, luar biasa. Amin. Ini yang membina ya, Pak. Ini ya. Tentunya beliau yang sering ketemu sama anak-anak di dalam berarti ya, Pak.
2: Iya, kalau Pak Hendra ini kasih pembinaan. Mm-hmm. Jadi program-program pembinaan anak binaan yang ada di LPK itu di bawah arahan beliau dengan timnya seperti itu.
1: Wah, gimana seru, Pak?
3: Wah.
4: Gila, serunya gimana?
1: Biasa, luar biasa ya.
3: Luar biasa nih, Bang, untuk menghadapi anak-anak ini.
1: Iya,
3: memang
1: iya.
3: Harus ekstra kitanya untuk anak-anak nih, apalagi untuk pemberian pembinaan anak-anak yang ada di LPKA ini. Luar baik. Biasa pokoknya, intinya luar biasa.
1: Luar biasa ya. Oke, kita nanti kan kupas dikit-dikit ya, Pak ya. Okay. Kita pengen dengar gimana di sana begitu ya, dan hak-hak apa aja yang sudah didapat oleh anak-anak di sana begitu. Selanjutnya ada Kak Widya Kumala di Satgas PPL Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kakak.
4: Hai, jumpa ya, lagi di malam Jumat.
1: Kita Pak selalu ketemu di hari Kamis malam. Sama kayak ya. Dan apa namanya? Event temanya beda-beda gitu. Oh, okay. Dan biasanya kami kurang waktu sih ngobrol.
4: Kebiasaan kami, Bapak. Kebiasaan kami, Bapak. Kalau udah ngobrol kadang, tuh kadang waktu bablas, habis kami bablasin.
1: Sehat kayak ya hari ini ya.
4: Begitu aja.
1: Walaupun kita tahu kondisi kita masih luar biasa sekali ya.
4: Betul.
1: Dan ini alhamdulillah sekali udah agak mendingan dibanding hari-hari sebelumnya. Dan ada hujan juga katanya tadi tuh.
4: 5 menit.
1: 5 menit ya. Di kawasan ini.
4: Selalu
1: ya,
4: aku bahas hujannya karena jangan mau 5 menit.
1: Di apa? Di kawasan Kecipir katanya hujan dari teman saya bilang lumayan deras katanya kisaran 10 menitan lah. Di sini enggak nyampe 1 menit, Pak. Tapi ya kita tetap bersyukur ya. Dan juga semuanya juga berharap semua cepat berlalu lah begitu. Sama mungkin kasusnya kalau kita dengan tema kita ya, pembinaan terhadap anak-anak. Mereka juga pengen semua ini cepat berlalu begitu. Mereka juga pengen bebas, mereka juga pengen bermain seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan mungkin di satu sisi ada yang anak ini di usia masih anak begitu, Pak ya, masuk karena dia lumayan berat, tiba-tiba keluar dia udah gak anak-anak lagi, udah jadi remaja, udah jadi dewasa begitu. Ini cukup memprihatinkan sih. Kita mulai dari Pak Kurniawan dulu ya. Mulai dari Bapak selaku Kepala LPKA Palangkaraya ya. Kita mungkin dari hal yang mendasar dulu deh. Apa saja sebenarnya hak anak yang tetap harus dipenuhi ketika seseorang anak menjadi pembinaan atau menjalani pembinaan di LPKA Palangkaraya ini, Pak?
2: Ya, jadi memang begitu anak-anak tersebut masuk ke LPKA Palangkaraya, ada beberapa program-program pembinaan yang kita berikan ke anak-anak binaan. Baik itu pembinaan pendidikan, kemudian juga ada kerohanian, kemudian juga ada pembinaan di lapangan seperti olahraga, dan juga ada pelatihan-pelatihan itu keterampilan. Dan kita juga memberikan layanan seperti layanan kesehatan. Jadi kita juga punya klinik untuk memberikan rasa nyaman dan sehatnya anak-anak tersebut di dalam. Kemudian juga ada juga layanan makan. Kita tetap memberikan makan terhadap anak-anak tersebut, makan pagi, siang, dan malam, beserta juga ada ekstra pudingnya untuk anak-anak tersebut. Jadi memang anak-anak yang masuk ke LPKA itu hak-haknya tetap kita berikan, tetap kita layani dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pelatihan, mendapatkan juga kerohanian. Jadi memang tugas kami semua untuk membina anak-anak tersebut dengan harapan begitu anak-anak itu nanti bebas, dia dapat langsung menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan hasil-hasil yang diperoleh dari LPKA Palangkaraya.
1: Oke, kembali beradaptasi dengan seperti biasanya begitu ya. Nah, karena mungkin masih ada stigma masyarakat yang berpikir begini, Pak. Ketika anak-anak sudah berada dalam LPKA begitu ya, berarti hak-hak anak ini menjadi terbatas. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi itu? Tepat atau tidak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya itu tidak tepat. Karena ya mungkin teman-teman di luar itu ada yang belum mengetahui apa itu LPKA, seperti apa itu kegiatan di LPKA. Nah, sebenarnya saya selalu kalau koordinasi ke luar, saya sampaikan. Sebenarnya LPKA itu hak-hak anak itu tidak ada yang hilang.
1: Iya.
2: Hanya saja hak kebebasannya yang belum bisa dilakukan.
1: Ya,
2: karena mereka sedang menjalankan proses pidananya. Jadi kerjaan harian mereka juga sama. Dari pagi contoh, bangun pagi, kemudian ibadah bagi yang muslim, sholat subuh, bagian ya, teman-teman yang beragama lain juga tetap ibadah, dilanjutkan dengan sarapan, olahraga. Nah, kemudian juga sudah itu melaksanakan kegiatan. Kita juga punya jadwal per minggu itu, misalnya dari hari Senin sampai Sabtu itu kegiatannya apa saja, baik itu kegiatan pendidikan yang saya sampaikan tadi ataupun kegiatan kerohanian dan kegiatan contoh seperti kalau hari Senin itu kita mulai dengan upacara bendera dulu anak-anak tersebut. Jadi petugasnya, pesertanya itu memang anak-anak semua, sama sepertinya di sekolah pada umumnya. Seperti itu. Dan juga nanti ada juga kalau di lapangan pelatihan pramuka terhadap anak-anak tersebut. Kemudian juga ya dari Kayaya ini juga Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah ini yang luar biasa juga bersinergi dengan kami, memberikan edukasi, memberikan arahan kepada anak-anak tersebut, sehingga juga anak-anak juga merasa nyaman, semangat lah untuk berkegiatan di LPKA.
1: Oke, untuk menghilangkan luka lama begitu ya, back to rest ya. Memang di situ dibina, di situ keluarnya jadi lebih baik lagi lah begitu.
2: Dengan harapan kami seperti itu.
1: Jadi memang pembinaan ini bukan berarti menghilangkan hak anak ya Pak
2: Tidak.
1: Jadi justru bagaimana hak tersebut tetap terpenuhi dalam kondisi mereka sedang menjalani proses pembinaan begitu. Nah, sebagai pembina nih kita beralih ke Pak Hendra nih. Pak Hendra, kita masuk ke salah satu yang sangat penting bagi anak, yaitu pendidikan. Tadi digaris bawahi sama Bapak Kurniawan ya. Anak-anak ini kan tetap berada di dalam usia belajar gitu. Mereka tetap punya cita-cita, ada yang mungkin ingin melanjutkan sekolah, ada juga yang ingin memiliki keterampilan tertentu begitu ya. Bagaimana LPKA memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak begitu? Karena kan berbeda dengan di luar begitu. Gimana nih, Pak?
3: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau soal pendidikan anak-anak pembinaan kami yang ada di LPKA, dari awal ketika masuk LPKA, kami memastikan bahwa apakah anak binaan kami ini statusnya masih sekolah apa tidak.
1: Itu yang pertama dulu.
3: Memastikan apakah masih dalam tahap sekolah. Kalau memang masih dalam tahap sekolah atau masih diterima sama sekolah atau tidak dikeluarkan dari sekolah asalnya, kami memfasilitasi. Kami akan memfasilitasi anak tersebut untuk tetap melaksanakan sekolahnya. Memfasilitasi, baik itu mau kita pasti akan ke pihak sekolahnya, kita akan membuka komunikasi apakah anak ini kita bisa melewati pembelajaran lewat Zoom atau dari pihak sekolahnya memberikan materi untuk anak binaan kita ini. Nah, kalau memang ketika anak-anak binaan kami ini datang putus sekolah atau dikeluarkan atau drop out sama pihak sekolahnya karena bermasalah dengan hukum, kami memfasilitasi dengan namanya non formal itu kita ada paket A, paket B, paket C. Kita bekerjasama dengan PKBM yang ada di Palangka ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak binaan kita ini bisa memenuhi hak-hak dalam pendidikannya.
1: Oke, benak saya tadi Pak, gurunya diundang ke LPKA. Oh tidak, ternyata ya koordinasi begitu ya.
3: Kita koordinasi dulu ke sekolahnya. Apakah gurunya yang datang?
1: Make sense.
3: Ini situasi aja. Kalau memang gurunya yang bisa mendatangkan ke LPKA, kita berarti memberikan waktu atau ruangan khusus untuk gurunya sama anak untuk melaksanakan pendidikan. Bisa juga melewati Zoom.
1: Betul. Karena juga beda-beda tadi ya usianya yang masuk, mungkin ada yang SMA, ada yang SMP. Gak mungkin dijadiin satu juga. Oh iya, make sense Pak. Saya baru gak saya mengira gurunya yang datang ke LPKA. Ternyata itu kolaborasi yang bakal mempermudah ya.
3: Mempermudah sekali. Karena apa? Karena LPKA ini di satu provinsi itu hanya satu. Jadi anak binaan kita ini tidak terkhusus hanya di Palangka.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ada di kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi kalau memang jarak tempuh yang jauh ini, kita itu memfasilitasi bagaimana supaya mempermudah dalam pendidikan anak-anak kita ini.
1: Oke, itu di sisi lain pendidikan formalnya begitu ya.
3: Formalnya.
1: Jika mungkin di drop out ataupun masih sekolah begitu. Betul. Kalau umpamanya anak ini ada pembekalan nggak lain selain mungkin daripada pramuka begitu ya untuk pendidikan non formalnya begitu Pak?
3: Ya, kalau kita non formal itu kita pakai paket A, paket B, paket C. Itu kita kerjasama dengan PKBM yang ada di Palangkaraya ini.
1: Oke, okay. Apakah ada pelatihan-pelatihan lain begitu Pak? Kayak contohnya kesenian atau mereka menganyam atau mereka membuat sesuatu begitu?
3: Ada, inilah kami sangat berterima kasih dengan Kak Yaya ini. Kak Yaya.
4: Banyak loh, bukan saya saja. Saya jadi tersandung nanti saya. Jatuh saya Pak. Iya.
2: Jadi mungkin bisa saya tambahkan Mas ya. Jadi memang dia benar kata Pak Hendra tadi. Untuk pendidikan itu kita ada dua, pendidikan formal dan non formal seperti beliau sampaikan. Nah, kalau pendidikan non formal itu memang terbagi tiga, paket A, B dan C. Di bawah asuhan dari PKBM. Jadi anak-anak itu tadi kalau dia memang masuk dengan status yang masih sekolah, kita fasilitasi dengan sekolah asalnya. Kalaupun putus sekolah atau dikeluarkan, kita memfasilitasi biar tetap pendidikannya jalan. Alhamdulillahnya di tahun ini itu ada sudah 11 anak binaan yang lulus dari pendidikan non-formal, paket A, B, dan C. Okay. Paket A itu ada 3 orang, paket B itu 2 orang, dan paket C itu 6 orang. Jadi mereka juga merasa bersyukur, berterima kasih. Kadang-kadang anak cerita, Pak, terima kasih ternyata kami di sini tetap masih bisa sekolah dan mendapatkan ijazah. Pendidikan non formal ya, harapan kami kan dengan adanya ijazah tersebut telah menyelesaikan masa pendidikan tersebut, kedepannya mereka nanti dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk mungkin ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kuliah dan sebagainya seperti itu.
1: Oke, jadi bertanya lagi nih Pak ya.
4: Tanya aja banyak-banyak. Tapi jangan keluar, jangan tepi jurang. Kalau usah nyepret kamu. Saya yang nyepret duluan.
1: Yang paket C ini mereka kan berarti masih di LPKA begitu posisinya ya. Otomatis dia sudah 17 tahun dong.
3: Betul.
1: Udah enggak anak-anak lagi, udah gak remaja lagi, udah punya KTP dong ya. Nah, itu nanti dia kalau umpamanya masih ada masa hukuman, dia itu masih di LPKA atau dipindah begitu? Ini jadi pertanyaan ya.
2: Oke. Siapa yang jawab?
3: Oke, silakan.
1: Bebas, kita santai aja Pak ya. Kita relax ya.
2: Jadi memang di peraturannya berbicara kalau anak yang dinamakan anak itu sampai dengan usia 18 tahun. 18 tahun ke atas dia bisa ditaruh di lapas pemuda. Namun kan di Palangkaraya, di Kalteng ini tidak ada lapas pemuda. Bisa juga ditaruh di lapas dewasa dengan catatan lapas tersebut memiliki blok khusus untuk pemuda. Jadi 18 sampai 21 dia itu kategorinya pemuda. 21 ke atas dewasa. Baru dewasa. Nah, namun apabila di lapas tidak ada blok khusus untuk pemuda, bisa ditaruh di LPKA sampai dengan usianya 21. Seperti itu.
1: Oke. Di Palangkaraya sendiri ada nggak?
2: Ada. Di kita pemuda. Paling
1: Nggak, maksudnya untuk lapas pemuda ada?
2: Oh, tidak ada.
3: Tidak ada.
4: Belum.
1: Oh iya.
3: Belum ada. Ada.
2: Jadi ditaruh pembinanya masih tetap di LPKA.
1: Berarti tidak ada juga di lapas yang lain yang dewasa itu menyediakan blok khusus untuk mereka.
2: Blok khusus, iya, tidak ada. Jadi memang untuk saat ini semuanya memang terkonsentrasi di LPKA.
1: Nah, jadi pertanyaan lagi nih tiba-tiba, Pak.
4: Ini Pak. Tiba-tiba
1: kepo begitu. Kenapa di angka segitu 18 sampai 21 itu tidak boleh dikumpulkan dengan dewasa?
2: Ya, karena jadi di aturannya berbicara seperti itu. Dan juga kalau dia pemuda itu kan dalam artian masih memang harapannya pembinaannya itu tetap berjalan dulu sampai dengan usia 21 itu. Diharapkan setelah bebas nanti dia tetap diterima di keluarganya atau di lingkungannya. Dan harapan kami juga setelah bebas itu dia benar-benar memperoleh seperti pengalaman yang sudah ada di DLPKA itu. Jadi memang tetap sampai umur 21 di kita semua.
1: Oke, spekulasi saya beda seperti itu sih, Pak. Saya berspekulasinya, oh dia masih remaja, kayaknya nggak bisa digabungin sama yang dewasa, takut dibully, takut di ini.
4: Gitu. Selebihnya kan sebenarnya 18 sampai 21 itu kan masa transisi, Indra, yeah. Transisi dari anak-anak ke dewasa. Betul. Jadi masa pemuda ini masih istilahnya masih, mereka itu belajar menyesuaikan. Kalau misalnya dari anak-anak kemudian langsung kita taruh dalam dewasa, otomatis nanti psikologisnya juga pasti akan berpengaruh, akan sangat-sangat berpengaruh ketika dia di LPKA ini dengan fasilitas. Atas pemenuhan hak anaknya tercapai, begitu dipindahkan tanpa ada masa transisi, tanpa dia punya kesiapan mental dan lain sebagainya, kelayanan di LPKA dengan LP dewasa itu kan berbeda. Akhirnya takut kalau misalnya anak mengalami sakit mentalnya yang terganggu gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu ya memang kita, karena kita tidak punya ibaratnya lapas pemuda ini tadi atau lapas masa transisinya mereka, ya akhirnya masih di LPKA. Itu persiapan mentalnya ketika nanti dia bebas dari situ.
1: Oke.
4: Ini pandangan saya aja loh, Pak.
1: Apakah itu benar, Pak?
2: Iya, bisa termasuk juga seperti itu.
1: Oke. Nah ini langsung aja ke Kak Yaya, Kak Yaya yang jawab ya. Ini tadi dua orang sampai berterima kasih sama Kak Yaya nih.
4: Iya, enggak tahu apa yang saya buat. Apa sih, Pak?
1: Jadi kepo. Emang apa sih yang dibawa ke situ begitu?
4: Enggak tahu.
1: Apa, program apa sih sampai dua orang ini berterima kasih sama Kak Yaya begitu?
4: Saya juga bingung sebenarnya apa yang saya bawa gitu. Kayak, karena kan saya di sini itu cuma bermain sama adik-adik gitu kan. Cuma memang kebetulan waktu itu saya beride, berawal dari Pak Kalapas yang lama. Setelah saya mengadakan kegiatan di situ, adalah sebuah buku. Nah kebetulan Bapak Kepala yang lama menginformasikan bahwa adik-adik ini kegiatan untuk belajar membacanya kurang, belum ada nih yang masuk ke situ. Ada pun dari perpustakaan daerah sebulan sekali mobil baca gitu kan. Ya udahlah saya ngide, Pak, gimana kalau saya seminggu sekali aja ngisi gitu kan. Iseng, sekalinya saya yang kejebak deh. Tapi saya seneng kok.
1: Tapi happy ya.
4: Happy karena setiap minggu mereka menunggu saya, nunggu untuk gelut sih sebenarnya. Karena memang yang diperlukan adik-adik itu sebenarnya adalah rasa nyaman. Nyaman ketika dia mau berbagi, nyaman ketika dia mau bercerita. Dan ketika kita menggali sebenarnya, saya mengadakan kegiatan di situ tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tapi menggali bakat. Apa sih bakat yang ada selain mereka pintar main musik? Ternyata adik-adik itu ada yang bisa main drama, dan ada juga yang bisa nulis. Ya udah, itu yang kita kejarin. Kebetulan karena tim saya ini ada tim penulis yang suka nulis buku, ada tim dari psikologis, ya itu nanti kita bagi. Setiap Sabtu tuh kita berbeda-beda pelajarannya. Yang pasti kita membaca tidak sekedar membaca, tapi apa yang kamu baca harus kamu ceritakan ulang gitu. Jadi kita akhirnya melatih kepribadian adik-adik itu, melatih keberaniannya untuk berani berbicara, untuk berani menulis gitu. Artinya apa yang dia alami dia bisa tuangkan untuk menginspirasi banyak orang sana, sehingga underestimate-nya mereka itu nanti akan terhapus gitu. Dan masyarakat bisa menerima mereka dengan baik gitu.
1: Oh, pantas aja yang dua terima kasih ya.
4: Bapak itu kan tersandung.
3: Iya, luar biasanya Kak Yaya.
1: Iya, jadi kan
4: biasa di luar, Pak.
1: Jadi kan ada momen menggali potensi juga di luar pendidikan formal tadi ya, Pak. Betul. Iya. Pak Hendra, ini jadi kolaborasinya sama Pak Hendra yang sangat-sangat sering berarti yang
4: semua bertemu. Semua saya kolaborasiin. Sebenarnya bukan anak adik-adiknya aja, pembinanya juga pembinanya juga saya tarik-tarik, ayo dong bantuin kami. Enggak mau dong sinergi sama adeknya aja, pembinanya juga gitu.
1: Evenly, berarti semuanya berjalan baik begitu sejauh ini, Pak ya?
3: Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik.
1: Oke. Anak-anak sendiri gimana antusiasnya, Pak Hendra?
3: Kalau anak-anak, semua antusiasnya sangat luar biasa. Malahan mereka itu merasa senang. Kenapa? Kalau kita perhatikan mereka ini, gimana sih waktu mereka ini tidak bagaimana supaya terisi. Okay. Jadi mereka tuh kalau bisa tiap saatnya tuh ada kegiatannya, ada kegiatannya. Karena yang kita takutin namanya anak-anak ini kan, kalau waktunya sedikit aja untuk melamun atau apa bengong, ini yang kita takutin sebenarnya. Makanya kita tuh instruksi dari pimpinan kami, coba kalau memang kita kurang, kita coba dari pihak eksternal, cari bantuan dari pihak eksternal. Puji Tuhan ya ada. Itulah makanya kami berterima kasih sama Kak Yaya bisa mengisi waktu anak-anak
4: Pak, itu sebenarnya benar. Kegiatan iseng aja sih, Pak.
1: Tapi bermanfaat, Kak.
3: Bermanfaat. Iya. Menggali bakat anak-anak binaan. Betul, kami. Betul.
4: Aku gabut aja, Sindra, sebenarnya. Nggak ada yang aku sasar lagi. Cuma memang dari adik-adik itu ternyata setelah berapa kali di situ memang asik sih sebenarnya. Iya. Enjoy sama mereka gitu kan. Karena bagaimanapun mereka mau berubah gitu kan. Artinya saya di situ juga, oh kamu nggak boleh harus ini, tapi nanti kamu juga harus, artinya memotivasi dirinya untuk bisa berbuat lebih baik lagi gitu.
1: Okay. Kita ke Pak Kurniawan nih, Pak. Kita udah dengar tentang pendidikan ya, formal dan non formal itu tersedia di LPKA begitu. Kita ngomongin kesehatan nih, Pak.
2: Oh ya.
1: Gimana anak-anak tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu ya, bukan hanya kesehatan fisik tetapi juga kondisi mental dan emosi mereka begitu. Bagaimana LPKA sendiri memberikan perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak saat ini di Kalimantan Tengah khususnya yang di binaan gitu.
2: Jadi kita di LPKA seperti saya bilang di pertama tadi, kita memiliki klinik kesehatan khusus di LPKA dan memang klinik tersebut telah terakreditasi paripurna. Jadi standar kliniknya sudah terpenuhi. Setiap hari anak-anak itu kita periksa kesehatannya secara berkala.
1: Setiap hari?
2: Iya, setiap hari. Jadi kalaupun memang ada anak-anak yang lagi keadaan badannya kurang sehat, mungkin dia bisa menyampaikan keluhannya apa, sakitnya apa, nanti akan langsung tenaga kesehatan yang ada di LPKA itu memberikan pertolongan langsung atau memberikan penanganan kesehatan terhadap anak-anak tersebut. Kalaupun anak-anak tersebut harus dirujuk ke rumah sakit, nanti kita tetap membawa anak tersebut ke rumah sakit, kita kawal, kita periksa kesehatannya di rumah sakit sampai dengan anak tersebut sehat. Jadi kalau untuk kesehatannya benar-benar kita jaga supaya anak-anak di dalam situ tetap dalam kondisi yang sehat dan prima. Betul. Sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik lah. Okay. Jadi kita juga kalau anak itu baru masuk, biasanya itu di asesmen dulu, Pak. Nanti ditanyakan, diperiksa kesehatannya, apakah ada penyakit bawaan ataupun ada pernah cedera. Nah itu juga akan menjadi catatan rekod kesehatan di klinik LPKA. Kemudian juga guna asesmen itu menggali potensi-potensi anak tersebut. Apa saja yang dimiliki oleh anak-anak tersebut.
1: Nah, biar tahu binaannya kayak
2: biar
1: gimana.
2: Tahu. Memang ya ini agak keluar sedikit dari kesehatan. Ternyata anak-anak itu di dalam itu banyak yang memiliki talenta-talenta yang bagus. Pintar bermain alat musik, pintar menggambar. Dan saat ini ada satu anak binaan yang lagi menulis novel. Lagi dalam proses.
1: Lagi dalam proses.
3: Kak Yaya lagi lah, Pak.
2: Kak Yaya lagi. Kak ini Yaya yang pencetusnya lagi. Kemarin. Jadi dia saat ini kami bantu untuk penyelesaian novelnya. Ya,
1: saya
2: mungkin,
1: jadi merinding, Pak.
2: Iya, mungkin ya mudah-mudahan bisa selesai di awal-awal tahun depan harapan kami.
4: Amin.
2: Karena kan kalau membuat novel itu mungkin dia perlu pikiran yang sehat, segar.
1: Imajinasi lah ya.
2: Imajinasinya bermain. Jadi kami sangat mensupport. Jadi saya juga suka bilang nih sama teman-teman di kantor, kita ini di LPKA ini bukan hanya petugas, tapi anggaplah kita ini sebagai orang tua, sebagai kakak, sehingga itu kita anggap itu anak-anak kita atau adik-adik kita.
1: Yang harus dijaga.
2: Yang harus dijaga setiap hari kita
1: harus
2: perhatikan.
1: Harus diarahin kemana begitu ya.
2: Dikasih semangat yang penting, itu utamanya. Jadi dengan mereka semangat, ya mudah-mudahan program pembinaan yang diberikan juga dapat berjalan baik.
1: Nah itu secara fisik ya. Kalau psikologisnya gimana? Karena anak-anak juga sensitif ya. Kalau ngomongin anak-anak gimana kalau untuk kesehatan psikologisnya?
2: Ya, jadi kalau psikologis juga kita ada kerjasama juga dengan konseling-konseling yang ada di universitas ataupun dari pihak eksternal untuk menggali kesehatan jiwanya anak-anak tersebut. Nanti dari situ mendapatkan resumenya apa, baru kita arahkan. Jadi tetap kesehatan fisiknya, jiwanya, tetap kita jaga. Karena ya namanya masa anak-anak itu kan saat kebebasannya karena dia bermasalah dengan hukum. Jadi kita lakukan pembinaan di LPKA benar-benar harus kita perhatikan juga.
1: Apalagi di after bertemu dengan masalah hukum ya.
2: Iya.
1: Masih trauma sendiri ada gitu ya.
2: Seperti itu. Dan memang kami juga memberikan setiap hari itu kunjungan untuk keluarga-keluarganya.
1: Dibolehkan?
2: Dibolehkan, ada jadwalnya. Setiap hari, jadi keluarganya boleh berkunjung, ada jam-jamnya. Nah, kan seperti Pak Hendra bilang tadi, LPKA ini hanya ada satu di tiap provinsi. Hmm. Jadi kan isinya ada dari kabupaten-kabupaten lain.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin karena jarak yang jauh, nah kami juga memberikan fasilitas video call untuk keluarganya. Jadi setiap hari anak-anak itu diberikan kesempatan video call sama keluarganya. Bisa lihat, bicara sama keluarganya, lihat keadaan keluarganya, keluarganya juga bisa lihat keadaan anak-anak di dalam situ. Jadi ya setidaknya mereka juga terhibur, bisa komunikasi sama keluarganya.
1: Tidak memisah ya antara,
2: iya,
1: antara keluarga dan si anak itu sendiri. Iya. Berarti aspek kesan ini juga menjadi bagian yang cukup penting,
2: iya,
1: di pembinaan ini dan ada begitu di LPK kita ya. Kita ke Pak Hendra nih. Pak Hendra, ada satu hal yang jadi kedistract pikiran saya, Pak Hendra, yang menjadi kekhawatiran ketika berbicara tentang anak terhadap hukum. Yaitu ya gak cuma anak sih, semuanya ya. Semua orang takut karena stigma, Pak. Gitu. Jangan sampai anak kemudian merasa dirinya dicap sudah dianggap berbeda dan bahkan merasa tidak punya kesempatan untuk berubah begitu. Bagaimana mencegah agar proses pembinaan ini tidak justru menimbulkan stigma atau trauma bagi anak begitu, Pak?
3: Ya, baik. Inilah problemnya di kita ini. Bagaimana membuat stigma bahwa anak binaan kita ini kalau ketika keluar dari LPKA, kalau kita tahu kita kan stigmanya buruk nih,
1: yeah,
3: yang biasa yang kita ketahui ini pasti buruk nih, bahwa wah dari penjara, permasalahan hukum, inilah memang problem yang kita alami di LPKA ini. Bagaimana merubah pola pikir masyarakat ini bahwa anak-anak ini
2: punya masa depan.
3: Punya masa depan juga.
1: Yang sama begitu ya.
3: Punya masa depan yang sama sama yang anak-anak yang seperti yang lain. Mungkin kalau bisa kita bilang itu mungkin salah jalan kemarinnya.
1: Yeah.
3: Kurang pengawasan atau kurang apa seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kita berikan, pembinaan yang kita berikan di LPKA ini bisa merubah anak binaan kita ini ketika keluar, ketika bergabung sama keluarganya dan di masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima anak-anak binaan kami yang akan bebas di nantinya.
1: Oke, ini jadi hal yang sulit begitu Pak ya, karena kita nggak bisa merubah stigma orang lain begitu.
3: Mau merubah pola pikir orang ini memang agak susah. Ya.
4: Makanya keluarga dari adik-adik ini juga kita dukung dah. Misalnya kayak kemarin saya sempat izin sama bapak, memang ada beberapa orang tua yang saya juga tahu gitu kan, karena adik-adik cuma minta, cuma dikirimkan foto aja. Tapi dari situ saya bisa melakukan penguatan untuk keluarga. Jadi ketika nanti adik-adik kembali, support sistemnya tuh ada pada keluarga gitu. Jadi kalau support, kayak kemarin ada salah satu adik binaan, kebetulan ayahnya masuk rumah sakit, dia sudah bebas, kami berkunjung di rumah sakit gitu. Jadi kita bisa melakukan penguatan pada ibu dan ayah yang sedang sakit, termasuk pada si anaknya gitu. Mana anaknya sampai sekarang juga kabaran dia sudah mulai bekerja gitu. Dan bagaimana sih mereka kita siapkan di luar itu siap menghadapi masyarakat dengan siap menghadapi stigma, apa yang harus dilakukan. Nah itu dari dalam tuh sudah kita lakukan binaan-binaan itu gitu. Karena kita tidak bisa memungkirin masyarakat di luar bahwa pasti akan ada, tetap ada stigma itu, tapi kita tidak bisa membungkam mulut orang gitu.
1: Betul,
4: jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pribadi si adik ini keluar, dia kuat menghadapi itu gitu. Jadi kita di dalam situ selalu menekankan bahwa kalian di sini tuh bukan di penjara, tapi kalian sekolah kehidupan. Kegiatan kalian terbatas, tapi kalian sekolah kehidupan yang mana dari dalam sini nanti itu akan merubah pribadi kalian menjadi lebih baik. Itu yang selalu kita tekankan, sehingga begitu dia keluar, stigma itu akan menghilang dengan sendirinya gitu.
1: Oke, jadi ada pembelajaran
2: begitu. Ya, memang juga yang diharapkan tadi, benar kata itu tadi. Peran yang pertama, kalau anak itu sudah bebas, itu perannya dari keluarga, khusus orang tua, keluarga sekitar, tetangga mungkin. Intinya tuh bisa menerima kembali lah anak itu kembali ke rumahnya. Dengan harapan kan setelah menjalani masa pidananya dan sudah menjalani proses pembinaan di LPKA, setidaknya sudah bisa merubah diri anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Harapan kami seperti itu. Karena saya selalu sering koordinasi ke eksternal, baik itu ke dinas-dinas, ke universitas-universitas, saya bilang anak-anak ini kan masa depannya sangat cerah sekali, memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak lainnya. Hanya saja mungkin saat ini mereka lagi memiliki permasalahan dengan hukum atau salah jalan. Mungkin itu juga disebabkan beberapa faktor, mungkin faktor lingkungan atau faktor media sosial, faktor seperti itu kan,
1: gitu ya.
2: Atau faktor-faktor yang lainnya seperti itu. Jadi tugas kita semualah untuk merubah, membina, dan membentuk anak tersebut menjadi anak yang lebih baik dari yang sebelumnya.
1: Okay. Ini cukup luar biasa saya bilang ya Pak ya. Saya baru dengar ini semua dari event kita dialog di hari ini ya. Ada pendidikannya, kesehatannya, makannya terjamin, diawasi begitu, diarahkan. Ada nggak ya sampai kayak mikir, saya pengen di sini aja Pak, nggak mau.
4: Kamu mau coba?
1: Terjamin begitu. Enggak, maksudnya kurang, ada nggak kayak gitu?
3: Ini Mas, berarti kurang satu.
1: Apa tuh?
3: Kerohaniannya belum. Semuanya itu intinya di kerohanian juga sebenarnya Mas.
1: Tidak
3: hanya pendidikan, tidak hanya kesehatan atau apa, kerohaniannya ini anak-anak binaan ini kita perhatikan benar.
1: Benar-benar diperhatikan ya. Begitu.
3: Kenapa?
1: Ya.
3: Kerohanian itulah menentukan jati diri. Ini perintah langsung dari pimpinan kami Pak Kurniawan. Bebaskan anak-anak untuk ibadah. Luar biasa. Bebaskan anak-anak untuk yang namanya ibadah.
2: Ya, memang kalau saya dari awal masuk itu saya sudah sampaikan, kasih kebebasan mereka beribadah. Saya sudah ngomong juga dengan anak-anak itu, mungkin waktu saat di luar kalian lupa atau terlewatkan melakukan ibadah. Nah, tapi di dalam sini waktunya banyak sekali, kesempatannya banyak sekali. Jangan disia-siakan, saya bilang. Bagi yang adik-adik beragama apapun, silakan melakukan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Sehingga mungkin dengan dia sudah melakukan ibadah itu, baru dia merasakan keterbukaanlah hati, pikirannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu.
1: Iya, pendengar ya, kalau umpamanya anaknya ada bermasalah ya, maksudnya tuh kayak berusaha lah, jangan mentang-mentang dengar di sini ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas kesehatan, jangan sampai masuk di pidana juga anaknya ya. Jangan sampai kena kasus hukum begitu ya.
4: Jangan dong. Nanti mumet saya.
1: Enggak, kalau bisa kita kurangi ya Pak ya. Jangan sampai, kalau bisa sampai nol, jangan sampai ada kasus terhadap anak begitu. Di sini juga mungkin dari para penegak hukum ya, para pembina dari LPKA juga berusaha agar pas kembali back to reality begitu ya, kembali ke masa yang sebenarnya dia begitu ya kan. Walaupun stigma itu akan tetap ada begitu, gak bisa habis begitu juga rohaninya juga ya. Jadi memang apa ya, saya kadang sedih ya dengar yang kayak gini Pak, tapi saya juga pengen tahu begitu di dalam sana, apakah mereka ada yang kayak berpikir bahwa oh saya cukup sampai di sini aja, atau ada yang hopeless begitu akan kehidupannya begitu, ada nggak Pak Hendra mungkin kayak kalau menyentuh sama binaannya di situ?
3: Ya kalau bercerita sama anak-anak ini luar biasa memang Mas lah.
4: antara sedih.
3: Kadang ada juga kesalnya juga Mas. Ada kesalnya, namanya anak-anak kan.
1: Beda-beda
3: semuanya. Tapi ya itulah. Mereka memang sangat senang dengan setiap apa yang kita bikin, kegiatan yang ada di dalam. Mereka sangat senang. Karena apa? Satu contoh yang saya ambil dari anak binaan yang saya ajak ngobrol. Saya baru tahu namanya sholat duha. Saya baru tahu namanya sholat subuh. Saya taunya itu di sini Pak.
1: Oh gitu.
3: Bayangin Mas, umur sudah namanya 17 tahun. Saya baru tahu yang namanya
4: sholat duha.
3: Sholat duha. Mohon maaf Mas, saya non muslim sebenarnya. Saya non muslim, tapi jadi tersentuh. Baru tahu yang namanya sholat duha itu ada.
1: Si anak itu. Saking jauhnya dari agama.
3: Itu dia. Ya, kadang sedih, kadang senang. Senangnya apa? Berubah. Dari nggak tahu menjadi tahu. Dan melaksanakan. Luar biasa Mas, campur pokoknya. Kayak gado-gado semua ke dalam tuh. Nano-nano.
1: Tapi di titik itu udah 17 tahun berarti umurnya.
3: Ya. Dan ada lagi yang satu yang kita baru terima kemarin itu, Pak ya, yang umur 15 tahun kalau tidak salah. Itu gimana dibilang lah, salah nggak saya nanti ngomong? Masih buta huruf, Mas.
1: Oke.
3: Ini tantangan kami lagi. Ya,
2: benar.
3: Ini tantangan kami lagi sebagai petugas.
4: Kayaknya baca.
3: Iya. Ayo, Mas. Di zaman, di era sekarang 2026 masih ada yang namanya buta huruf. Iya. Betapa apa yang mau dibilang kak lah?
2: Iya. Apa sedih nih? Juga ya.
4: Sedih juga sih.
1: Tapi kalau nggak usah disebut ya, Pak, ya namanya ya.
4: Gak boleh.
1: Jadi kepo. Apakah di daerah itu memang tidak ada pendidikan di anak yang ditangkap ini dari daerah yang tidak ada pendidikannya, atau dia memang dari luar aja kayak gitu, nggak ini?
3: Kalau kita lihat dari daerahnya ada, Mas, ada sekolah tuh.
1: Oke. Kira-kira memfaktori seperti itu apa, Pak? Jadi kepo ya.
2: Iya.
1: Kira-kira memfaktori itu apa tuh kira-kira?
3: Ini dia makanya kita ngobrol sama anak ini agak sedikit susah anak ini, nak. Ini, Mas, kenapa? Bahasa Indonesianya masih kurang.
4: Iya, pakai bahasa daerah.
3: Masih daerah.
4: Pakai bahasa daerah.
3: Mohon maaf.
1: Iya.
3: Saya bukan dari asal dari sini. Ketika pas saya ngobrol nih, aduh, jadi pakai penerjemah saya.
1: Iya.
3: Tapi memang saya pertanyakan, ada sekolahnya ada. Cuman perhatikan ada something, ada sesuatu.
1: Faktor ekonomi di situ ya.
3: Iya.
4: Faktor ekonomi, faktor keluarga. Ada, biasanya
3: menjadi mungkin faktor keluarga atau faktor ekonomi atau faktor memang situasi di sananya.
1: Okay.
3: Kok bisa buta huruf?
1: Nah, ini jadi pertanyaan saya ke Bapak. Pak, ini kan kasus ini cukup kompleks ya, Pak, ya. Dan ini bisa jadi informasi kepada daerah begitu.
2: Yeah.
1: Apakah ini akan dikoordinasikan kepada pihak daerah terkait kasus anak ini agar mungkin daerah bisa melihat lagi, meninjau lagi. Kita kan juga punya sekolah Garuda tuh. Yang mending diarahkan ke situ daripada ke LPKA kan? LPKA sudah berkaitan dengan hukum. Kalau Garuda sekolah apa? Bukan sekolah Garuda,
4: sekolah rakyat. Ya, sekolah Garuda itu sekolah untuk prestasi. Bukan sekolah gratis juga, tapi itu khusus untuk anak-anak berprestasi. Beda dengan sekolah rakyat.
1: Nah, itu gimana tuh pandangan?
2: Jadi apa? Memang benar sekali. Kami itu suka juga menerima anak-anak yang masuk itu yang memang tidak bisa menulis, buta huruf, tidak bisa membaca. Saya sudah koordinasi juga ke Dinas Pendidikan, baik kota, provinsi. Saya sudah pernah sampaikan juga ke Dinas Perlindungan Anak bahwa memang anak-anak di Kalteng ini khususnya juga ada yang memang pendidikannya itu tidak jalan atau putus atau tidak sekolah. Dan mereka tidak bisa membaca menulis. Nah, itu saya sudah sampaikan, tolong nanti sekiranya kita bisa bersinergi, berkolaborasi lah, bagaimana anak-anak tersebut hak pendidikannya itu kembali dapat. Karena ini kan semua, Mas, kembali ke astacita presiden.
1: Iya, betul.
2: Astacita presiden yang nomor 4 itu ada tentang pendidikan, peningkatan kualitas SDM. Kemudian kami dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu, Bapak Menteri punya 15 program aksi, di mana di poin nomor 11-nya itu adalah kesetaraan pendidikan untuk anak binaan. Jadi begitu kami tahu tidak bisa baca tulis, nah itulah yang kami kejar juga, supaya dia bisa mengenal huruf dulu, membaca, menulis. Ya, harapan kami begitu bebas, setidaknya anak tersebut sudah bisa mengenal huruf, membaca, ataupun mudah-mudahan bisa menulis.
1: Kerja keras lagi ya, Pak Hendra.
3: Kerja keras lagi.
1: Tapi yang saya jadi kaget itu adalah, ya ini kayaknya berarti di daerahnya itu entah dia tidak tersasar, ya kan, untuk ditarik sebagai sekolah rakyat atau seperti apa. Ini cukup menarik begitu. Betul. Sehingga jadi PR mungkin bagi pemerintah. Maaf ya, agak pinggir jurang dikit ya.
4: Agak pinggir jurang dikit sebenarnya ya. Kalau di Palangkaraya sendiri tidak hanya kabupaten kali ya, tidak hanya yang ditemukan di LPKA. Di sekolah umum pun sebenarnya yang sudah, ini reguler Pak ya, anak reguler itu pun masih ada yang belum baca. Saya pegang 3 nih. Saya konsultasikan dengan psikolog, kok bisa gitu, padahal dia menempuh sekolah umum, tapi begitu lulus, begitu masuk ke jenjang selanjutnya, kok masih bisa, belum bisa baca gitu. Belum bisa, cuman mentok di 4 huruf aja gitu. Padahal ini sudah tingkatan menengah gitu. Itu yang menjadi tanda tanya, gimana sih sistem pendidikan kita? Ini ya, tapi jurang, enggak usah jurang. Ke jurang lagi.
1: Aman. Cukup ya.
4: Nanti saya dicari sekolah mana gitu kan ya.
1: Oke. Iya,
4: saya dikejar sekolah mana.
1: Cukup, tapi memang ini jadi PR yang luar biasa bagi LPK.
3: Tantangan benar, Mas. tantangan benar. Ya. Tapi puji Tuhan yang pernah ada sekarang sudah bisa. Sudah bisa namanya baca tulis luar biasa.
4: Iya. Luar biasa. Sudah bisa.
1: Nah, sudah bisa. Ini jelas ya saya. Kita bablas, Pak.
4: Bablasin aja.
1: Iya. Kurang waktu itu,
4: Pak. Episode 2 nanti, Pak. Saya selalu bikin episode selanjutnya.
1: Makanya saya bilang dari awal kalau kita ngobrol Pak kurang waktu, Pak.
2: Ya, selalu pasti kurang waktu. Kalau bicara LPK ini pasti banyak
1: cerita.
4: Pak, saya bikin tema ringan tapi isinya katanya
1: yang dipakai kakek saya pakai kakek. Maksudnya gini loh. Evenly ada pertemuan, ada perpisahan begitu ya. Kita juga di awal tadi ada pembukaan, pasti ada penutupan begitu, Pak. Ini sedih nggak sih ketika ngelihat anak-anak yang sudah akhirnya dia bebas begitu ya menjalani hukuman di LPKA ini? Apa rasanya mungkin ketika melihat mereka kembali ke masyarakat begitu?
2: Ya, jadi memang begitu harinya bebas itu kan nanti saya, Pak Hendra itu kadang sebelum membebaskan itu kami memberikan nasihat dulu lah. Sudah kami berikan penguatan, setidaknya kan mereka sudah tahu keadaan dan kegiatan yang ada di LPKA. Kemudian juga harapan kami selalu menasihati, cukup ini yang pertama dan terakhir. Kalaupun ketemu nanti, ketemu di luar, menjadi orang yang sukses, saya bilang. Memang kami tuh ada rasa senang, bahagia begitu mereka bebas, dengan keadaan sehat, kan, dengan bekal ilmu yang telah kami berikan, pelatihan yang kami berikan. Harapan kami, doa kami itu tetap bisa dilanjutkan pada saat bebas nanti. Kadang-kadang orang tuanya juga mengucapkan terima kasih ke kami. Makasih Pak, anak kami telah dibina di sini, mendapatkan pendidikan, bisa lulus sekolah, pendidikan non-formal. Malahan Pak, kami juga, makanya saya juga berterima kasih kepada dinas-dinas terkait. Contoh, anak yang sudah 17 tahun di LPKA itu kami fasilitasi membuat KTP. KTP. Jadi kalau dia dari Palangkaraya, dia kan langsung cetak bisa KTP. Tapi kalau dari daerah kan dia perekaman saja ya.
3: Rekaman data.
2: Begitu dia yang dari Palangkaraya bebas, begitu bebas kami kasih surat bebas dan KTP-nya.
3: KTP-nya kita serahkan.
2: Jadi haknya tuh untuk mendapatkan KTP
3: kita berikan.
2: Kami berikan dengan kita koordinasi fasilitasi dengan pemerintah daerah. Makanya saya sangat bersyukur pemerintah daerah ini sangat mensupport juga kegiatan-kegiatan di LPKA. Malahan saya kan di sini 5 bulan ya kita.
3: 5
2: ya.
3: Bulan,
2: saya bareng Pak Indra baru masuk.
3: Baru sini, masuk. 5
1: bulan.
3: Baru
1: ya. 5 bulan. Akhirnya udah lama.
4: Enggak baru-baru dan tuh aku baca.
2: Iya, baru 5 bulan.
3: Paling lama tuh Kak Yaya paling lama di.
4: Oh iya. Duluan masuk LPKA.

0: merasa juga mereka disayangi. Makanya
1: Indra tertarik mau mengajari anak-anak? Ayo kamu. Ya kan langsung sekalian bajak, Pak.
2: Kapan tuh?
1: Saya tiap Sabtu. Kan banyak kan Sabtu.
2: Sabtunya hari jamnya pagi ya.
1: Tengah 9 sampai
2: jam segitu. Boleh saya sharing mungkin public speaking? Oh, nanti kita bicara aja setelah ini ya.
1: Boleh.
2: Setelah ini ya. Enggak usah dipamerin.
1: Kelasku di sana juga lebih-lebih jam karena sebenarnya sudah waktuku habis ditahan sama anak-anak. Ada aja idenya supaya ke saya nggak pulang.
2: Oke. Nanti kita ngomong lagi
1: kan. Kan tak berhasil kan.
2: Kita udah lewat waktu 3 menit lama.
1: Sengaja kan.
2: Kurang waktu kita ya. Terima kasih Pak Kurniawan, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Kak Yaya.
3: Sama-sama. Terima kasih juga.
2: The last lagi saya pengen dengar dari 3 narasumber kita apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak di LPKA saat ini, khususnya mereka yang sedang melakukan menjalani proses masa hukumnya dia begitu ya, masa pidananya dia. Mungkin satu-satu dulu deh dari Kak Yaya dulu, silakan.
1: Iya, saya selalu menyampaikan sama adik-adik bahwa kalian di situ bukan berarti terpenjara masa depannya, tapi masa depan kalian masih terbuka seluas-luasnya selama kalian mau berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2: Amin. Luar biasa.
0: Mantap.
2: Pak Kurniawan, apa yang disampaikan, Pak?
0: Jadi saya selalu kalau ngumpulin anak-anak itu, saya selalu bilang, kalian di sini itu harus semangat. Ikuti saja program-program pembinaan yang telah diberikan. Hak-hak kalian itu tidak ada yang kami kurangi. Hanya mungkin hak kebebasan saja. Kalau yang lain kegiatannya itu sama dengan kegiatan di luar. Dan saya selalu bilang, saya yakin adik-adik semua ini apabila mau merubah dirinya nanti bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Besar harapan kami, doa kami, selepas keluar dari LPKA itu mereka mau menggali potensi dirinya atau merubah potensi dirinya. Dan saya juga berpesan terhadap masyarakat di luar, mohon kiranya apabila anak-anak ini telah bebas, bisa diterimalah di lingkungannya. Karena biar bagaimanapun mereka masih anak-anak, masih memiliki masa depan yang cerah. Masih memiliki kesempatan yang sama dengan kita yang lainnya. Karena saya mas sebelumnya kan kepala LPKA di Ambon, pindah ke sini. Di Ambon itu anak-anak itu ada yang sudah bebas itu, ya alhamdulillah mereka ada yang sudah kerja, ada yang buat usaha sendiri. Jadi mereka tuh berhasil dengan merubah dirinya. Nah, jadi ya besar harapan saya anak-anak ini begitu bebas itu bisa diterima di semua kalangan. Haknya juga diberikan kesempatan yang sama. Seperti itu.
2: Oke. Dari Pak Hendra gimana, Pak? Bapak ini paling bersentuhan langsung sama anak-anak.
3: Selalu bersentuhan sama anak-anak. Kalau saya, kalau berbicara sama mereka, selalu pasti memberi semangat. Semangat bahwa tidak terhenti masa depan kamu tuh di sini. Tidak, masih panjang ke depannya. Kalau saya selalu memberikan ke mereka ini seperti uang. Nah, misalnya 50 ribu nih ya. Sampai 50 ribu nih kalau dikerumuk nilainya sama nggak? Ini saya akan ngomong sama Nana. Ini nilainya sama nggak? Dikerumuk, diinjak pun, di apapun nilainya sama nggak?
2: Tetap sama.
3: Nah, itu saya selalu nggak. Berarti walaupun sejatuh apapun, kalian tetap sama nilainya. Harus berubah. Intinya berubah. Yang lalu biarlah yang lalu. Kita masih jalan ke depan. Jalan ke depan masih panjang. Memberi semangat yang harus sama anak-anak ini.
2: Tersentuh saya, Pak. Iya ya. Nilai uang.
3: Iya. Di apapun nilai uang ini, dia pasti akan sama. Dikromok, diinjak, di apapun, nilainya pasti sama. Tidak akan berubah. Saya menyamakan sama mereka.
2: Analoginya seperti itu. Bahwa kita juga sama punya nilai di luar sana.
3: Iya. Nilai kalian sama. Intinya berubah. Apa yang lalu? Tinggalkan yang lalu.
2: Mungkin Tuhan kasih sesuatu yang spesial.
3: Spesial ya, buat
2: bisa
3: mereka.
2: Jadi. Buat mereka begitu. Betul. Ya. Karena setiap orang tegurannya itu beda-beda ya. Beda-beda. Tapi nilainya akan tetap sama.
3: Nilainya sama.
2: Wah.
1: Tidak bisa berkata-kata lah, tolong dibantu.
2: Terima kasih.
1: Aku bantu, Ndra.
2: Aku luar biasa senang banget ya malam ini kayak ketemu. Tapi kita dengar ya stigma masyarakat bahwa di situ sulit, di situ apa segala macam, tetap dibantu sama pihak LPKA terhadap anaknya, begitu. Tetap pendidikannya apa segala macam, tetap semuanya. Tapi yang saya garis bawahi adalah pendengar, jangan masuk LPKA, begitu adik-adik ya.

0: semuanya gitu. Mentang-mentang di situ pendidikan terjamin, makan terjamin, ya jangan juga masuk situ gitu. Banyak program pemerintah yang bisa kita ikuti, sekolah rakyat tadi ya. Terus sekolah yang lain mungkin, dan masyarakat, dan mungkin jadi PR juga buat pemerintah di luar sana untuk menyasar salah satu hal tadi ya. Jangan sampai kita lengah terhadap pendidikan di luar sana begitu. Banyak yang memerlukan begitu. Kadang juga karena lossnya pendidikan tadi mereka bisa hilang arah tadi ya kan. Nah, ini juga perlu digarisbawahi, karena dalam proses pembinaan yang tidak berhenti pada anak-anak di LPKA aja, selanjutnya juga akan ada pendidikan gitu kan di luar sana. Dia ketemu yang sebenarnya gitu, dunia yang sebenarnya. Terima kasih Pak. Baik. Kita kalau ngomong-ngomongnya panjang lagi ya, gak habis-habis nih, seru banget ngobrolnya. Terima kasih, yang penting saya doakan Bapak berdua sehat selalu. Amin. Kayaknya juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Karena baru 5 bulan, welcome to Palangkaraya Pak ya. Sudah minum air kahayan Pak?
1: Oh sudah kujeburin. Kalau, sudah kujeburin
0: kan? Kalau sudah minum Pak, agak pulang-pulang kayak saya Pak. Mitos aja Pak, mitos Pak.
1: Sudah kujeburin loh Mas.
0: Terima kasih mendengar. Demikian Zona Edukasi kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Zona Edukasi berikutnya. Bye-bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari

0: 9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, yang lagi dengerin kita di frekuensi 95,9 FM ataupun yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kapuas, Puntok, Lamanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi dalam program Melody Memory edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dan kita coba sapa dulu penelpon kita perdana kita di 0536322179 dari WhatsApp-nya 081520312123 yang request lagu di Melody Memory malam hari ini ya, spesial lagu pop Indonesia Oldies. Kita sapa ada siapa? Halo, selamat malam. Halo?
1: Halo?
0: Halo, selamat malam. Apa kabar Bang Putra CR?
1: Baik.
0: Iya, sehat.
1: Akhirnya kedengaran Bang, soalnya di rumah nih ramai.
0: Aduh, lagi ada acara kah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ah, dengaran suara-suara musik itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baiklah Bang Putra CR, mau dengerin lagu apa nih di malam hari ini Melody Memory?
1: Dari Hana Pratiwi.
0: Hana Pratiwi, judulnya apa?
1: Ya, untuk apa curiga?
0: Untuk apa curiga? Curiga sama siapa nih?
1: Ya.
0: Curiga sama siapa nih?
1: Enggak tahu lah.
0: Enggak tahu ya. Oke deh.
1: Salam-salamnya ya.
0: Silahkan.
1: Buatnya Tata, buatnya Elisa, terus buatnya Mama Demi, buatnya Biona, buatnya siapa yang penggemar baru kudengar waktu itu lah, ada
0: siapa yang
1: menyebut nama. Tapi aku lupa Bang.
0: Cewek.
1: Oleh enggak. Iya, cewek, tapi enggak oleh lupa aku, oleh enggak aku catat namanya.
0: Siapa?
1: Lupa aku.
0: Gabung sama enggak tahu gabung sama Dudin kemarin itu ada Mbak Luna.
1: Apakah itu mungkin? Ya, Mbak Luna juga lah, terus gabarnya Pak Tony, Pak Memey. Bang Agal, terus buatnya siapa inilah?
0: Siapa lagi?
1: Oh. Buatnya Pak Freddy, buat kayak semuanya Bang ya,
0: berasa okay aja tada. Siap.
1: Ah, buat Bang selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR ya. Yang ada nonton di live kita ini Bang Lei Huta Galung, Nudin ini Bang Lei, bukan Bang Uta. Oke, kita sapa lagi ya di telepon kita ada siapa di sana. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Susi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana aktivitasnya hari ini, lancar?
2: Biasa
0: ya, walaupun kabut kita agak mendingan ya dibanding hari sebelumnya.
2: Iya, mendingan, kadang-kadang tebal, kadang-kadang enggak.
0: Iya, kita harap sih cepat berlalu aja semuanya, capek banget sama
2: ya. Amin
0: amin.
2: Okay. Lagu lah,
0: lagunya apa nih?
2: Lagunya Kekasih dari Pance.
0: Kekasih dari Pance.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya jala dari A sampai J.
0: Oke, siap.
2: Kalau nggak salah nih, ini Beota.
0: Bukan.
2: Omin Udin.
0: Kenapa nih ngiranya Uta terus?
2: Ini suaranya mirip-mirip.
0: Oh gitu. Aduh.
2: Buat Aminuddin, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Siap. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Susi. Kita sapa lagi di layanan telepon kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung sana? Ih, nggak bisa keangkat, kenapa nih? Ada apa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, lagi memori.
0: Malam juga.
3: Aku sibuk lah tadi.
0: Iya, kenapa nggak bisa kang?
3: Dipencet mati. Katanya ke lain, dahal kosong.
0: Betul. Iya, makanya nih susah nih. Kenapa telepon kita? Nah, ini baru juga berdering telepon. Semoga aman damai sentosa ya. Gimana Mas Sasa?
3: Makanya cepat ya.
0: Kabarnya gimana?
3: Ya, puji Tuhan, kabarnya baik hari ini.
0: Wah, sehat.
3: Ada panasnya dikit.
0: Panas-panas dikit ya. Kita yang kita harapkan tuh banyaknya duitnya ya, duit yang banyak.
3: Iya,
0: Amin.
3: maunya.
0: Maunya ya. Oke
3: Tadi
0: deh.
3: kan ada hujan loh di situ.
0: Ada bentar banget kayak kayak apa ya? Kayak 1 menit aja nggak sampai kayaknya.
3: Berarti sama di sini juga. Kukira mau cepet lebat, enggak juga.
0: Iya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada sudah membasahi
3: Tanya masih
0: sedikit.
3: belajar.
0: Iya, masih belajar hujan ya. Oke deh.
3: Belajar hujan.
0: Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mbak?
3: Ini mau anu ya, amin ya nyanyi lah.
0: Iya, nara jodoh lah, kuam.
3: Amin ibu, Aminuddin. Itu keluarga, kakak
0: Iya.
3: dong. Kasihku bukan cintamu
0: Cintamu,
3: lah kalau nggak salah.
0: oke, udah masuk ya. Siap, salamnya buat siapa?
3: Salam buat Susi tadi, Pak Tony, Peter Kier, Peter Pangkalan Bun, Mas Dedi Pangkalan Bun,
0: Betul.
3: Penparo yang putrinya, terus Mas Pandu, Penparo yang putri sudah lah tadi lah.
0: Iya.
3: Mama Demi, Mbak Weni ini kemana? Aku lama.
0: Iya, kangen banget kita sama Mbak Weni ya.
3: Itu
0: Kemana aja?
3: Mbak Piona, Mbak Piola, terus siapa tadi lah yang di
0: Siapa
3: Jepang
0: lagi?
3: tuh, siapa?
0: Bang Widi.
3: Mas Re, Bang Widi, kayaknya buat semua aja lah,
0: Oke
3: dari A
0: deh.
3: sampai Z aja.
0: Bungkus.
3: Buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu,
0: Amin.
3: bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu. Selamat malam, dadah kawai-kawai.
0: Selamat malam, dadah kawai-kawai juga untuk Mbak Sasa ya. Oke, jadi tanya tadi sempat hujan 5 menit ya. Di sini nggak sempat 5 menit, Bang. Salam untuk Mbak Sasa dari Bang Lei Huta Galung. Sudah tanggal muda, Bang Udin asik. Iya, kemana nih? Tanggal tanggal muda ya, tapi ya bagi yang udah gajian ya senyum. Oke, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
4: Halo juga Mas A.
0: Nah, ini pucuk dicinta ulang pun tiba. Kemana aja kami semua nyariin, kangen kita.
4: Oh, kangen sama suaranya apa kangen sama orangnya?
0: Sama orangnya dan suaranya juga.
4: Aduh.
0: Gimana kabarnya Mbak Wen?
4: Puji Tuhan baik banget.
0: Jangan-jangan kami bilang hilang nih, diterpa kabut nih Kak Wen nih.
4: Ada dong. Iya, kabut gak iya juga sih.
0: Iya. Aduh, luar biasa parah banget ya kabut kita ya.
4: Benar-benar banget.
0: Jadi kemana aja selama ini? Kita mau interogasi ya.
4: Aduh, duduk di kursi terpidana dong aku ya.
0: Iya. Oh, lagi dengerin kita tadi ya, dialog ya.
4: Habis nonton itu timnas.
0: Oh,
4: seru banget tuh.
0: Iya. Ini nih Bang Lei Huta Galung nyariin, Mbak Sasa nyariin, semua orang pada nyariin nih.
4: Ada aja sih.
0: Iya, katanya suaranya dikangenin dan orangnya juga dikangenin katanya.
4: Oh, lala. Bener-bener ya.
0: Iya, kalau Bang Le bisa tembus telepon malam ini harus ada pantun buat Kak Weni karena udah balik lagi
4: Oh.
0: suaranya. Canda ya, Bang Le nonton di live TikTok kita nih.
4: Gitu ya.
0: Iya. Oke.
4: Ya, lagunya apa nih, Mas?
0: Biasa kita Indo Oldies, lagu-lagu
4: Oh,
0: lama ya.
4: gitu. Oh ya, apa kabarnya Mas An juga?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya.
0: Mbak Wen gimana, sehat?
4: Di Tuhan baik banget.
0: Iya, sampai lupa nanyain kabar saking kangennya kita sama Mbak Wen ya.
4: Iya, kemarin ada insiden kecil aja.
0: Eh, ada apa tuh?
4: Ada dong.
0: Rahasia ya.
4: Rahasia.
0: Jangan-jangan udah dipinang nih. Kita gak berani gombalin lagi ya Mbak Bang Leia kalau udah dipinang ya.
4: Enggak. Biasa aja kok.
0: Oke deh. Lagunya apa Mbak Wen?
4: Lagunya apa ya?
0: Apa?
4: Ini aja dari Lydia Natalia deh.
0: Lydia Natalia.
4: Yang kangen itu loh.
0: Natalia. Lagu kangen ya?
4: Iya. Aku juga kangen loh di sini.
0: Iya, kita mah kayak berasa kehilangan satu orang yang luar biasa banget. Kagak ada yang mantunin, kayak kagak ada yang mantunin Nudin lagi gitu ya.
4: Aduh, aku senang banget kalau dikangenin ya.
0: Semuanya pada kangen.
4: Terima kasih ya, kangennya semua.
0: Sama-sama. Ya.
4: Aku juga kangen loh, pengen ikut gabungan malam ini.
0: Iya. Okay. Akhirnya ketemu lagi gitu ya. Tak kirain dipindah kemana gitu dinasnya ya, kagak di Palangka lagi.
4: Empat dua bulan kan, nggak aktif ya.
0: Iya.
4: Lebih kayaknya ya.
0: Iya, kemana aja itu makanya kita bingung kayak kemana ini Mbak Wen ya.
4: Ada aja ada, nggak kemana-mana.
0: Jangan-jangan dari Pinang nih kayaknya Bang Le.
4: Belum.
0: Gosip baru.
4: belum
0: ya, oke deh. Kalau udah juga kita ikut terus senang kok.
4: Oh iya, belum janur kuning kok, belum.
0: Oke. Berarti janurnya masih hijau ya, belum kuning. Baik, salamnya dulu deh, silahkan Mbak Wen.
4: Papa boleh nggak titip? Boleh.
0: Apa tuh, Papa mau apa tuh?
4: Untuk Papa tuh, Papa Rinto Harahap aja.
0: Rinto Harahap.
4: Aku milikmu deh judulnya.
0: Aduh. Aku milikmu katanya Bang Lei.
4: Enggak, milik Papa sama Mama kok.
0: Iya. Boleh, salamnya silahkan.
4: Salamnya buat siapa tadi, Mbak Sasa ya?
0: Iya.
4: Salam juga buat Bang Lei. Colek deh, semoga geli ya. Aku tetap aja di situ kok, Mas An nggak kemana-mana kok.
0: Iya.
4: Duduk di situ aja setiap hari kok.
0: Siap dong, kita tungguin ya.
4: Iya. Okay. Karena kabut aja sih jadi menghilang sebentar.
0: aduh. Iya, makanya diterpa kabut ini tiba-tiba hilang ya Mbak Wen gitu.
4: Iya sih. Oh ya udah ya Mas ya. Salam juga buat ini. Bang Agau ya,
0: iya.
4: Yang aku masih ingat. Terus Pak Tony juga. Tapi itu Mina Susi ya tadi.
0: Iya.
4: Terus Mas Andu. Buat Mas An juga ya.
0: Siap.
4: Yang terbaik selalu.
0: Amin.
4: Makasih banget aku udah dikangenin.
0: Iya, kayak kita semua kangen.
4: Iya. Ya wes, nanti kalau pulangnya hati-hati ya. Kalau di jalannya 20 aja, jangan kenceng-kenceng.
0: Kagak nyampe-nyampe, hilang di terpa kabut lagi. Ntar kalau aku yang hilang agak jadi siaran nih Mbak.
4: Ya udah deh, segitu aja. Yeah. Banyak yang ngantri di belakang.
0: Siap.
4: Ya. Yuk, selamat malam ganteng.
0: Oke.
4: Oh ya. Sekarang tuh rada gemuk ya.
0: emang dari kemarin udah kayak gini Mbak. Iya.
4: Yeah. Dulunya tuh kurus tuh di handphone aku.
0: Dulu mungkin ini ya. Belum kena asap nih, kena asap jadi jendeng.
4: Iya sih.
0: Oke deh.
4: Ya udah aja dulu gitu Mbak.
0: Siap. Kagak habis-habis kita ya. Oke. Okay. Bye bye. Terima kasih ya. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, mereka ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oke. Okay.
5: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya Pak Tony? Halo. Iya, putus-putus suaranya nih.
5: Sekarang bagaimana?
0: Iya, aman. Gimana kabarnya Pak Tony? Sehat?
5: Kabarnya baik. Hujan tadi menurun.
0: Iya, bentar banget sih hujannya ya.
5: Tapi setengah jam di sini.
0: Di Staji hampir setengah jam.
5: Iya,
0: alhamdulillah. Ya. Kalau di Tamrin kayak sebentar kayak gitu, nggak nyampe 1 menit udah selesai. kayaknya
5: sedang itu hujannya tadi.
0: Kayaknya ke bagian Tempias doang dari Staji ke sini ya.
5: Iya, lebat.
0: Gimana nih Pak Tony, sehat?
5: Ya Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau sehat. Baiklah, Pak Tony mau dengerin lagu apa nih?
5: Anggur Merah 4 tuh masuk ke
0: Anggur Merah 4, dari siapa ya, penyanyinya?
5: Tapi versi yang cewek, kalau yang cowok kan Lala Drecker.
0: Coba kita carikan sambil sambil salam dulu, silahkan.
5: Salam dulu ya. Mbak Weni tadi ya. Iya, Mbak Weni, salam sehat. Selamat kembali ke Palangkaraya. Dikira janur kuning malam-malam lambai di Solo.
0: Iya, taunya masih hijau janurnya, katanya belum.
5: Belum lah, masih hijau janur.
0: Belum kuning, masih hijau.
5: Jangan lupa undangannya nanti kan.
0: Iya, betul. Kita masih
5: tumpah sasa juga ya, salam sehat. Pak Tier, Mas Susi juga, Bang Agal, Mbak Lisa, Pome di Sampit, yang selayat Bung Jepri, Bung Arwin juga. Mama Yuda juga di Sampit. Usul. Siapa yang baru masuk kemarin, Bang Udin? Yang cewek itu?
0: Lena.
5: Mbak Lena.
0: Lena apa ya? Hana? Lupa, Lena apa Hana? Ya lupa.
5: Dina apa Luna itu kemarin?
0: Ya, Luna.
5: Bang Le juga di... Kaltara ya, salam sehat sama keluarga.
0: Bang Lain
5: istilah. Ada yang memilih lagunya?
0: Ada dari ini ya, dari Aitiana ya.
5: Iya ya.
0: Oke.
5: Baiklah. Oke. Selamat bertugas, sehat terus.
0: Amin.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Tony di Staji ya. Selamat. Ini ada dari Bang Alex. Alex nih, salam dari Kendari, saya salah satu PKP RRI Kendari, request lagu Rusdayanti Memilih Setia. Wah, nanti kita coba masukin playlist ya Bang ya. Tapi yang pasti kita utamain yang dari requestan telepon ataupun WhatsApp dulu. Mbak Weni gabung juga ya, suaranya dikangenin. Kan Bang Lai Hutagalung udah kangen nih Mbak Weni. Dia standby nih nonton kita. Terus ada Bang Lai. Asik Mbak Weni, kalau punya WhatsApp kabarin sama Bang Udin. Asik. Ada, tapi saya tidak tahu nomornya. Mbak Weni DM sama Mbak Udi. DM siapa? Bang Le. Bang Wen, Mbak Weni tunggu Bang Le janur kuningnya katanya. Asik, atuh ditunggu katanya. Terima kasih dulu yang udah gabung di live TikTok kita ya. Enjoy terus nonton. Ada Mikako juga 99 udah gabung juga. Salam aja dari kita RRI Palangkaraya. Dan kita nanti akan angkat lagi telepon di segmen berikutnya. Kita puterin dulu requestannya udah masuk di playlist kita malam hari ini pendengar ya. Dari Hana Pratiwi, Untuk Apa Curiga. Dari Bang Alex. Alex ini katanya salam kenal buat Mbak Weni dan salam hormat selalu. Oh, Mbak Weni udah punya fans baru nih. Makin banyak apa suka sama Bang Weni ya. Itu harus langkahi dulu Bang Le ya. Canda Bang Alex, bercanda ya. Bang Le udah taken by. Oke, ada Hana Pratiwi, Untuk Apa Curiga. Kita standby di Melody Memory yang gabung nanti bisa di segmen berikutnya lagi. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, lagunya dari Amin Iwo ya, Kasihku Bukan Cintamu, requestan Mbak Sasa tadi sudah masuk ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Memang gigih beliau ini ya. Halo, selamat malam Bang Le, apa kabar? Gigih banget beliau mau masuk ya.
1: Selamat malam, berarti Bang Murni, Bang Udin.
0: Gimana kabarnya Bang Le? Dari tadi mantau ya, sehat ya Bang? Gimana, udah
1: sehat?
0: Udah senang
1: sehat
0: belum?
1: Selalu.
0: Udah senang belum udah dengar suaranya Mbak Wen?
1: Sudah senang Mbak Ubang, Bang Udin.
0: Iya. Untungnya janurnya masih hijau Bang, aman.
1: Aman sudah tuh.
0: Iya.
1: Aman.
0: Aman ya. Tuh kata Mbak Sasa pasti ketawa dulu katanya. Kemarin Bang Le Mbak Sasa mau nipu Nudin, dia nggak ketawa tapi udah ketahuan, jadi nggak bisa. Oke deh, ini Bang Le udah selesai dinas nih?
1: Enggak, ini lagi dinas, masih dinas ini.
0: Oh, oke deh ya. Selamat menikmati
1: pas dinas ya. Jadi sambil apa nih, buka TikTok sama Palangkaraya gitu Bang Udin.
0: Ya sambil kerja sambil masang jabak, oke lah Bang ya. Oke deh Bang Le, Huta Galung, mau lagu apa malam hari ini Bang?
1: Tadi tuh ada nggak?
0: Apa tadi?
1: Lagunya Cinta Suci tadi.
0: Cinta Suci dari Didi Dores ya.
1: Buat siapa tuh dari?
0: Buat siapa nih lagu Bang? Cinta Suci ini buat siapa Bang? Ini lagu buat siapa?
1: Yang tadi yang udah menghilang tadi baru muncul.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh ya, kode keras ini ya. Oke deh, kita mendukung itu semua Bang. Mumpung janurnya coba masih enggak? Hijau, belum kuning.
1: Iya, belum kuning, masih hijau tuh. Okay. Lanjut salamnya pertama-tama tuh Bang Udin, terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le. Terus juga untuk Bu Ega sudah gabung ke belum, Bang Udin?
0: Belum, Bu Ega belum
1: masuk.
0: Bu Wiga.
1: Ya. Terus untuk Bang Salanius ya, Mama Sri, dan juga Mbak Lisa, juga untuk Pak Meme, terus Bang Kau ya.
0: Siap.
1: Ya, semoga sehat selalu ya untuk semuanya gitu.
0: Amin.
1: Ya. Terlepas untuk Mbak Weni, jaga kesehatan Mbak Weni. Bersama sama orang tuanya ya.
0: Betul. Atau mau dijagain nama Bang Le ini? Kurang ajar kata Bang Le ya, sama yang tua kayak gini. Maaf Bang Le, maaf ampun ya. Nudin bercanda aja Bang Le ya.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa Bang Udin. Gak apa-apa itu Bang Udin.
0: Iya, oke. Okay. Dia salaman dulu, kita salaman dulu Bang, salaman. Oke deh. Makasih Bang Le.
1: Oke Bang Udin, ada gak lagunya nih?
0: Ada. Judulnya Cinta Yang Suci ya.
1: Ya, ditunggu lagunya. Siap. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Le dari Kalimantan Utara ya. Gigih banget pengen masuk, alhamdulillah bisa masuk, bisa tembus ya. Kalau telepon kita gak bermasalah, kasih tahu ya pendengar ya. Ini tidak berdering atau seperti apa, kurang tahu di 0536322179 ya. Jadi sementara kita angkat di by WhatsApp dulu, semoga bisa masuk kalian di layanan telepon kita ya. Kita coba sapa lagi di WhatsApp selanjutnya, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat pagi dan selamat malam.
0: Selamat malam. Baru aja mau bacain WhatsApp-nya Abang, udah masuk aja. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya hati-hati. Ya, terima kasih mau. Ya tadi mau baca ya. Tapi tidak apa sih, soalnya pengen ngobrol.
0: Iya, pengen ngomong langsung ya. Kayaknya tuh kayak kurang puas aja kalau kita nggak ngomong. Gimana Bang Lanius, kabarnya sehat?
2: Kabarnya puji Tuhan aman, baik aja begitu. Cuma ini saja cerah begitu.
0: Oke. Bang, ini lagunya tetap lagunya Kristal ya, dengan Cinta Segitiga ya. Tiga segi maksudnya.
2: Betul. Ya itu slow rock ya.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Lagunya untuk semua sajalah yang mendengarkan. Tadi siapa yang nyapa kita tadi itu?
0: Ada Bang Le.
2: Bang Lai. Iya. Soalnya kalau saya pesan singkat itu hanya download aja, Bung. Gitu. Kalau misalnya kalau nggak bisa masuk ya lagi nggak bisa masuk ya pakai chat atau pakai pakai format kan. Kalau sekali kalau bisa masuk pas gitu kan. Karena ramai juga yang gabung di Palangkaraya nih.
0: Betul,
2: jadi memang banget. Harus kan banyak banyak cadangannya di Palangkaraya ini gabungnya.
0: Ramai banget.
2: Bisa pakai chat.
0: Iya.
2: Ya bisa pakai chat pakai
0: betul.
2: Telepon kalau yang
0: betul.
2: Kalau saya tetap menyerah gitu. Iyalah. Oke, Bung Nudin, itu saja ya. Semoga Bung Bentang saya selalu mengganteng.
0: Amin.
2: Tetap menyenangkan tugasnya, yuk.
0: Siap. Salam Melodi Memori juga untuk Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat ya. Thank you yang udah gabung di layanan WhatsApp kita di TikTok masih ramai juga komen-komen ya, silahkan aja kita sapa-sapa juga. Tadi ada Mbak Amah dan juga ada Mikhail ya yang udah gabung ya. Request lagunya Bang, ini dari WhatsApp ya. Request lagu Bang dan salam buat mamaku di Palangkaraya Jalan Benteng 30. Sehat selalu aja. By Hengki dari Muara Teweh. Makasih. Makasih Hengki di Muara Teweh. Lagunya apa Bang Hengki? Kita mau muterin lagu apa? Oh, lagu Ayah, Bang. Lagu Ayah dari siapa ya? Dari Ayah itu. Lupa Nudin nih. Penyanyi lagu Ayah. Rinto Harahap atau Ebet Gak Ade nih maunya. Karena Rinto Harahap udah ada di masuk playlist kita, kita puterin dari Ebet Gak Ade ya. Bang Michel. Bang Hengki, sorry. Bang Hengki. Titip rindu buat Ayah ya, atau ayahnya Rinto Harahap nih. Yang mana nih? Bang Hengki dari Muara Teweh. Thank you ya. Dan selanjutnya ada Bang Melon di Pangkalambun. Selamat malam, malam juga Melon di Kota Manis. Di sini kabut asapnya pol, pokoknya sore sampai subuh. Aduh, tebal banget berarti ya. Alhamdulillah Palangkaraya sore ini Bang Melon dan kemalam agak lumayan mendingan ya dibanding kemarin gitu. Tapi tetap aja agak bikin sakit tenggorokan ya. Lagunya Lestari Alamku. Salam dan spesialnya buat semuanya ya tanpa terkecuali. Biar lagunya udah masuk di playlist kita ya. Terus ada Bang Michel, selamat malam juga. Terus ada ini Amang Wara, selamat malam Bang. Kandangan ikut nyimak. Siap. Kalau ikut gabung juga boleh Bang ya. Di 0536322177779. Sekali lagi 0536322177 untuk di layanan teleponnya. Kalau di WhatsAppnya 08115203123. Lagunya udah masuk di playlist kita beberapa ya. Tahan dulu untuk Anda yang ingin gabung, nanti bisa, semoga bisa kita puterin lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi satu-satu lagu requestan pendengar ya. Ini ada Lydia Natalia dengan judul Kangen akan menggema di ruang dengar Anda. Ini requestan dari Mbak Weni, yang juga kita kangen sama Mbak Weni, lama banget ya. Akhirnya udah bisa gabung lagi di Pro 1 RI Palangkaraya. Dan untuk pendengar yang lagi dengerin kita, selamat malam aja. Yang pengen gabung sekali lagi boleh di telepon kita 0536322179 atau WhatsAppnya 0811520313.

Melepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk dan juga komen di TikTok kita ya. Ada Bang Aji Notonegoro, katanya titip salam buat paman sama bibi di Pangkoh Garuda 2. Lagunya katanya slang, yang mana aja Bang? Oke, kalau bisa sempat kita puterin ya Bang ya. Terus ini ada dari Bang Jainal juga, selamat malam Bang Ai, malam juga Bang, aku mau request lagu judulnya Terbujuk dari Potret, salamnya untuk semua aja buat Abang, makasih banyak. Ya, makasih banyak kembali juga buat Abang Jainal dan Putri. Selamat malam Bang, aku mau request lagu darinya Siti Nurhaliza dengan Seluruh Cinta, salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang, makasih banyak ya. Makasih banyak kembali juga buat Putri dan Bang Jainal dan juga Abang Aji Natinugoro Negoro belibet jadinya ya. Dan thank you juga yang masih stay di live TikTok kita. Dan tentunya juga pendengar, masih ada 3 lagu lagi yang kita putarkan. Mungkin tadi yang kirim WhatsApp ataupun di sini kita belum bisa putarin karena masih ada 3 lagu lagi yang harus kita putarkan di ruang dengar Anda. Yang gabung-gabung kirim salam, thank you banget juga ya. Dan stay tune terus aja di Prosatori Palangkaraya dengan lagu-lagunya. Ini lagunya Bang Lei nih dengan judul Cinta Yang Suci, Deddy Dores akan menggema di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, mendengar lagu Kristal Cinta Tiga Segi ya, requestan dari Bang Lanius di Sambas, Kalimantan Barat. Sudah ngantarin kita menit 50 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nggak perasa waktu begitu cepat berlalu ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah gabung di layanan telepon, di telepon WhatsApp juga, di chat WhatsApp juga, terus juga yang typing-typing di TikTok kita. Selamat malam aja yang masih standby nonton kita di malam hari ini. Ada Bang Le, ada Lilis Cantik, terus juga ada Nazaru Udin, dan juga ada titik doang nih namanya ya. Selamat malam aja, dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan kirim salam juga di malam hari ini ya. Ada dua lagu nge-close di Melody Memory malam hari ini. Ada Rinto Harahap dengan judul Ayah, terus juga ada Bumerang dengan judul Lestari Alamku akan menggema di ruang dengan Anda. Dan kita ucapkan selamat malam, selamat istirahat untuk pendengar yang sudah setia dengerin Pro Satri Palangkaraya, ataupun juga yang sudah selesai menyelesaikan aktivitasnya di hari ini, atau yang lagi bekerja juga kayak Bang Lei juga sekarang ini kayaknya masih jaga ya. Selamat bekerja aja, semangat selalu. Dan untuk semuanya juga yang sedang beraktivitas di luar sana, ojek online, driver online, semuanya pasti bekerja di malam hari ini. Selamat malam aja, semoga sehat selalu semuanya ya. Dan untuk itu pendengar, kami tetap menemani Anda nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dalam pukul 23 nanti akan ada Jazz Music setelah dua lagu yang akan nge-close di Melody Memory di malam hari ini. Selamat malam, stay tune terus di Pro 1 RI Palangkaraya.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Buat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terinspirasi dari istrinya. Istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Mama lucu banget, lucu banget.
1: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?" "Tidak, Tuan," jawab si nelayan. "Wah, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi. "Tidak, Tuan." Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wah, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, saya tidak bisa berenang." "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

Siar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, 2 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz, di aplikasi RRI Digital, di audio streaming rri.co.id, dan juga di pemancar FM untuk Anda yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Pangkalan Bun, Buntok, dan juga Kapuas. Pendengar, edisi Jumat 2 Oktober 2026, kami akan hadirkan serangkaian program acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya pagi, siang, sore, hingga malam nanti, dengan saja musik dan informasi, kemudian juga warta berita daerah dan nasional yang akan menemani sepanjang hari Anda. Pagi ini akan kami awali dalam program Palangkaraya pagi. Mutiara pagi akan hadir dengan sajian lagu religi islami dan tentu juga dengan ceramah agama Islam, dan saya Listia akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran kami. Kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat

0: Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi, yang mana kita akan sama-sama belajar untuk memperkuat keimanan kita. Dan tentu pendengar, dalam perjalanan hidup ini terkadang kita begitu sibuk memperhatikan berbagai hal di luar diri kita. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan ya pendengar, yaitu melihat kembali ke dalam diri kita, atau biasanya kita mengenalnya introspeksi diri begitu ya, mengevaluasi langkah yang sudah kita jalani dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Dan tentu pendengar, kita sebagai manusia ini tempatnya salah dan lupa begitu ya pendengar, maka diperlukan juga muhasabah diri. Sebuah upaya untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, kemudian juga menghitung kembali terkait amal perbuatan kita sejauh ini dan kedepannya akan seperti apa. Memperbaiki kesalahan, tentu mempersiapkan diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Topik kita menarik hari ini pendengar, terkait muhasabah diri ya pendengar. Dan tentu sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya sudah ada Pak Ustadz Aliansah SHI dari MUI Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, kita hari ini tentang muhasabah diri begitu ya Pak Ustadz ya. Atau yang kalau orang ngomong, orang umum bilangnya adalah introspeksi diri begitu Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita agar kita bisa menjadi umat muslim

0: yang dapat terus bermuhasabah diri, Pak Ustadz, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, Pak Ustadz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Yang saya hormati ibu pembawa acara beserta para staf yang hadir pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, yang saya hormati seluruh pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, pertama-tama puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, masih diberikan nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam sampai dengan hari ini, dan itu patut kita syukuri karena ini nikmat yang mungkin sering terlupakan juga gitu kan, karena mungkin kita hanya memandang nikmat itu dari segi materi saja gitu kan, padahal nikmat itu sangat banyak. Bahkan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, seandainya engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya gitu kan. Karena saking banyaknya kadang kita lupa juga kalau sebenarnya itu nikmat. Nah, itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga kerabat pengikut beliau hatta yaumil akhir. Bapak Ibu dirahmati Allah, tema hari ini terkait dengan muhasabah diri. Apa itu muhasabah diri? Sudah termaklum bahwa muhasabah itu berasal dari kata hasaba yang artinya menghitung, atau hasaba yang artinya menghitung atau mengevaluasi atau mengintrospeksi. Nah, itu. Sehingga jadi hasaba, muhasabah itu masdarnya. Isi masdar dari kata hasaba, sehingga muhasabah bisa diartikan secara sederhana ya, proses. Jadi muhasabah itu bisa diartikan sederhana sebagai proses menghitung, proses mengevaluasi. Nah, jadi muhasabah diri itu bisa diartikan sebagai proses menghitung diri, proses mengevaluasi diri, proses mengcrosscheck diri, proses mengevaluasi diri, yang tentunya berkaitan dengan amal-amal perbuatan kita semasa kita masih hidup. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian perkara atau hal yang menjadi bagian tak terpisahkan. Jadi ada di antara perkara atau bagian atau hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari muhasabah diri adalah terkait dengan waktu umur kita. Nah, seperti itu kan. Jadi ada perkara atau hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari muhasabah diri adalah terkait dengan waktu umur kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Nah, itu kan. Tapi sebelumnya saya akan mencoba apa dalil muhasabah gitu kan. Nah, sebelumnya kita mencoba dalil muhasabah. Ternyata dalil muhasabah itu dapat dalam surah Al-Hasyr. Ini sudah makbum juga nih, sudah sering disampaikan para ustadz di luar sana gitu kan. Dalil terkait muhasabah diri itu terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap individu atau masing-masing diri itu mempersiapkan atau memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian Allah mengatakan lagi, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 19, Allah sambung lagi, wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Jadi ini adalah dalil terkait muhasabah diri. Kalau pada surah Al-Hasyr ayat 18 itu berisi perintah terkait dengan muhasabah diri, nah, perintahnya untuk melakukan muhasabah diri, maka pada surah Al-Hasyr ayat 19 ini Allah menyindir keras orang-orang beriman yang tidak mau muhasabah diri. Nah, Allah menyindirnya nih di surah ayat 19 tadi kan, orang-orang beriman yang tidak mau muhasabah diri, yang abai terhadap muhasabah diri, yang melupakan muhasabah diri dengan menyamakan mereka termasuk gitu kan ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Jadi ternyata orang yang mengabaikan perintah muhasabah diri ini, nah, disindir Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 19 tadi bahwa termasuk atau memiliki ciri orang-orang yang fasik. Nah, jadi hati-hati kita kan, orang-orang yang jarang muhasabah diri itu disebutkan memiliki ciri, dia berciri-ciri sudah sebagai orang-orang yang fasik, orang yang lupa kepada Allah. Nah, jadi sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak mau muhasabah diri, nah, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Nah, seperti itu. Kemudian kembali kepada yang tadi saya sampaikan terkait hadis tentang muhasabah diri, yaitu terkait dengan waktu umur kita. Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yazuzu zalika," kata Rasulullah. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun dan hanya sedikit yang mampu melampauinya. Nah, jadi Rasul sudah mewanti-wanti sebahwa umur-umur kita ini, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang mampu melampauinya. Jadi mulai sekarang kita mulai berhitung yang umurnya 30 itu kira-kira kalau mengacu kepada hadis ini kira-kira berapa lagi sisa umurnya. Yang umurnya 40 kalau mengacu kepada hadis ini kira-kira berapa lagi sisa umurnya. Yang umurnya 45, umurnya 50, umurnya 60, 70. Nah, itu kira-kira berapa lagi kita hidupnya gitu kan. Kalau mengacu kepada hadis ini kata Rasul, hadis umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Nah, dan hanya sedikit yang mampu melampauinya. Sebagai apa? Sebagai bahan renungan kita gitu kan. Sebagai bahan renungan kita, bahan evaluasi diri kita, bahan introspeksi diri kita, bahan muhasabah diri kita. Sampai dengan hari ini, gitu kan, sampai dengan pagi ini, apakah kita sudah rutin menjaga sholat fardu kita 5 waktu? Apakah kita sudah rutin sholat fardunya berjamaah ke masjid? Apakah kita sudah rutin sholat fardunya itu tepat waktu? Nah, gitu kan. Atau jangan-jangan sampai dengan pagi ini, sholat fardu kita itu seringnya di ujung-ujung waktu. Nah, gitu kan. Atau jangan-jangan kita kadang sholat kadang tidak, nauzubillah. Atau mungkin kita lebih sering tidak sholatnya, nah, nauzubillah lagi kan. Sampai dengan pagi ini apakah kita sudah rutin membaca Al-Quran, nah, gitu kan, setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya. Atau jangan-jangan sampai dengan pagi ini kita membaca Qur'annya itu hanya setahun sekali. Itu pun hanya pada bulan Ramadan saja gitu kan. Ramadan bahkan bertarget. Satu bulan ini aku menghatamkan Qur'an sekian. Tapi setahun sekali. Nah, itu kan. Padahal Allah itu menyukai amalan itu yang sedikit-sedikit gitu kan. Tapi rutin. Misalnya baca Qur'annya mungkin setiap harinya cuma setengah lembar misalnya kan, karena mungkin faktor kesibukan kita yang tidak habisnya kemungkinan kan, atau mungkin cuma beberapa ayat gitu kan, atau cuma satu ayat tapi rutin tiap hari kita kerjakan seperti itu daripada setahun sekali. Atau jangan-jangan sampai dengan pagi ini jangankan membaca Al-Quran, mungkin kita memandang dan menyentuhnya pun kita belum pernah. Nauzubillah, bayangkan. Masih mending setahun sekali. Ini sampai dengan hari ini mungkin kita, mungkin dengan kesibukan yang tidak habisnya gitu kan, dengan godaan dunia yang tidak habisnya itu, kita menyentuh dan memandangnya pun tidak pernah. mungkin di rumah kita berjejer Quran dengan berbagai macam bentuk gitu kan. Bahkan mungkin dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Tapi pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita menyentuh dan memandang membaca Al-Qur'an tersebut? Nah, itu yang jadi muhasabah diri kita itu. Jadi jangan sampai kita Al-Qur'an banyak tapi Al-Qur'an tidak pernah kita baca. Ya tadi minimal satu ayat sehari. Syukur-syukur satu juz sehari gitu kan. Makanya kata Allah lebih menyukai orang yang sedikit-sedikit tapi rutin melaksanakan amalan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian sampai dengan pagi ini, apakah hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan kawan sekantor kita, dengan atasan kita, mungkin bawahan kita, siapa lagi, kerabat, kawan kita terbaik kita, apakah sudah baik-baik saja gitu kan? Atau jangan-jangan sampai dengan pagi ini kita sering menyakiti hati mereka, baik disadari atau tidak disadari gitu kan, oleh perkataan maupun perbuatan kita. Nah, itu perlu kita muhasabah diri. Karena apa, dalam Islam itu ada dua ibadah kan. Ada yang disebut dengan ibadah ritual, sholat, membaca Quran, berangkat haji, umroh. Tapi ada juga ibadah yang sosial gitu kan, hubungan sesama manusia disebut dengan muamalah. Kadang kita lupa gitu kan, kita sibuk dengan ritual kita tapi kita lupa menjaga akhlak adab kita sesama manusia. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu kita muhasabah diri juga, sampai dengan hari ini apakah hubungan kita dengan sesama manusia itu sudah baik-baik saja gitu kan. Atau ya tadi mungkin kita tidak sengaja atau kita tidak sadar ya, karena mungkin kita yang muhasabah diri akhirnya kita sering mungkin tanpa kita sadari juga bisa menyakiti perasaan mereka, baik disengaja maupun tidak sengaja, oleh perkataan maupun perbuatan kita. Sampai dengan hari ini, apakah harta yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, duit yang kita dapatkan, yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mungkin saudara kita, dikonsumsi mereka setiap harinya, menjadi darah daging mereka gitu. Apakah itu sudah dapatkan dengan cara yang halal, jauh dari keharaman, jauh dari hasil korupsi, jauh dari hasil mencurangi, jauh dari hasil tipu menipu, riswah, suap menyuap. Disinilah pentingnya muhasabah diri gitu kan. Sangat penting muhasabah diri, karena muhasabah diri itu bisa lebih meningkatkan kesadaran diri. Nah, jadi orang yang sering muhasabah diri itu akan membuat dia lebih sadar akan dirinya sendiri. Jadi muhasabah diri itu dia mengcrosscheck diri sendiri gitu kan, bukan mengcrosscheck diri orang lain. Makanya kata Allah kan, hendaklah masing-masing diri. Nah, seperti itu kan. Bukanlah hendaklah masing-masing kalian mengcrosscheck diri orang lain, tidak. Tapi hendaklah masing-masing diri itu introspeksi diri, muhasabah diri gitu kan. Jadi bukan fokus kepada orang lain, tapi fokus pada diri sendiri. Makanya muhasabah diri itu bisa lebih meningkatkan kesadaran diri. Nah, sampai sekarang apa yang kurang dalam amal perbuatan selama masih hidup gitu kan, sampai dengan hari ini itu. Jadi yang pertama, muhasabah diri itu bisa meningkatkan kesadaran diri. Muhasabah diri bisa meningkatkan diri lebih bertanggung jawab. Muhasabah diri bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Muhasabah diri bisa mencegah pengulangan dosa. Dan yang terakhir, dengan muhasabah diri bisa menjadikan pribadi kita lebih baik ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi inilah pentingnya muhasabah diri. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang rutin muhasabah diri gitu kan. Jadi muhasabah diri itu sangat dianjurkan setiap hari. Nah, setiap hari kita muhasabah diri kita, ya tadi, untuk perbaikan diri kita ke depannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, kita diskusi sebentar begitu, Pak Ustadz ya. Kan kita juga pernah merasa sering sudah berusaha menjadi orang baik nih, Pak Ustadz ya. Tapi ada orang yang tidak menghargai atau malah menyakiti kita gitu, Pak Ustadz ya. Kita bisa jadi marah otomatis ya, Pak Ustadz. Ini manusiawi. Bahkan kita juga bisa membalas dengan perkataan yang kasar misalnya. Namun setelah itu kita bisa menyesal, astagfirullahaladzim gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana caranya nih, Pak Ustadz, agar kita ini tidak mudah terbawa emosi, Pak Ustadz ya. Karena kita sebagai manusia, ketika kita sedang mencoba untuk bermuhasabah diri dengan lebih baik, namun saat kita terjadi masalah, datang lagi orang yang bahkan menambah masalah, tentu kita mudah sekali terpancing emosi biasanya, Pak Ustadz ya. Dan terkadang mulut kita ini juga tidak bisa direm begitu, Pak Ustadz. Gimana nih, Pak Ustadz, kita bisa mengontrol emosi kita, Pak Ustadz?
1: Jadi yang pertama bahwa yang harus kita pahami bahwa ternyata kata Allah manusia itu bisa menjadi ujian bagi manusia yang lainnya. Yang pertama itu apa dalilnya dalam surah Al-Anbiya 35, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbiru wa kana rabbuka basira, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan sebahagian kalian itu menjadi ujian bagi manusia yang lainnya. Nah, jadi ternyata manusia itu ujian bagi manusia yang lainnya. Ulun bisa atau saya jadi bisa jadi ujian bagi apa, istri bisa menjadi ujian bagi suaminya. Jadi ternyata manusia yang satu bisa menjadi ujian bagi manusia yang lainnya. Misalnya pemimpin bisa menjadi ujian bagi rakyatnya, rakyatnya pun bisa menjadi ujian bagi pemimpinnya. Pejabat bisa menjadi ujian bagi masyarakat biasa, masyarakat biasa pun bisa menjadi ujian bagi pejabat. Kawan kita itu bisa menjadi ujian bagi kita, kita pun bisa menjadi ujian bagi kawan kita. Mampukah kata Allah kita bersabar atas biru? Makanya bersabar katanya kan. Jadi solusi setiap ujian itu sabar dan sholat. Itu solusinya. Sabar seperti apa? Sabar yang disertai dengan ikhtiar, bukan sabar pasrah. Dalam Islam tidak ada sabar pasrah. Itu namanya pasrah putus asa namanya kan. Dalam dalam istilah agama Islam, sabar itu bisa dengan ikhtiar. Tidak punya uang, sabar saja kata Ustadz, diam di rumah nggak ada usaha. Nah itu bukan seperti itu pasrah.
0: Nunggu datang sendiri.
1: Iya, itu pasrah, tidak ada beras di rumah, sabar saja. Itu namanya bukan sabar, pasrah. Sabar dalam Islam itu disertai dengan ikhtiar. Sudah dia berikhtiar, dia bersabar dan ikhtiar, dia tawakal kepada Allah seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi apa kawan seperti itu ya memang manusiawi. Kalau kita ada rasa, mungkin ada rasa marah, ada rasa kesal, itu manusiawi. Ada rasa keluh kesah, bahkan berkeluh kesah pun manusiawi. Dalam Islam keluh kesah itu dibolehkan, yang tidak dibolehkan itu putus asa. Nah, karena keluh kesah juga sebagian daripada manusia biasa. Aduh panasnya hari ini, aduh asap. Nah, itu manusia, tapi tetap dalam standar normal.
0: Nah, jangan ditambah-tambah malah berlebih-lebih
1: ini begitu, Pak, ya. Jadi mengumpat, ini Allah seperti ini, muncul seuzon. Nah, itu tidak dibolehkan. Tapi putus asa ini dibolehkan. Karena putus asa itu sangat dilarang. Makanya orang-orang yang mungkin melakukan, mohon maaf, bunuh diri itu putus asa namanya. Bukan berkeluh kesah. Jadi berkeluh kesah, ada marah, ada rasa sakit, itu manusiawi. Ya tadi, itu yang pertama. Yang harus kita pahami, tanamkan bahwa manusia yang satu itu bisa menjadi ujian bagi manusia yang lainnya. Dan mungkin saja orang yang telah membuat kita jengkel hari ini, misalnya itu kan, itu ujian dari Allah. Dalam rangka apa? Allah ingin meningkatkan derajat kita kalau kita bisa bersabar. Seperti itu. Yang kedua, itu dorongan hawa nafsu. Jadi ketika kita memiliki nafsu yang mungkin yang kita harus tanamkan, makanya itu kan perlu muhasabah diri kan, perlu kesadaran diri kan, bahwa yang pertama, oh ini kalau dia seperti ini ujian nih. Nah, ujian. Terus kalau kita timbul ada marah yang berlebihan, itu hawa nafsu namanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, bahwa sungguhnya nafsu itu cenderung mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti itu kan, cenderung mengajak kepada kemaksiatan, cenderung mengajak kejelekan, illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang telah mati Allah. Jadi memang lawan daripada hawa nafsu tadi, kalau dia nafsu amarah, lawannya sabar. Tidak lain, hawa nafsu ingin apa, berkhianat, lawannya apa? Amanah. Kan seperti itu dia. Hawa nafsu kikir pelit, lawannya apa? Zakat, infak, dan sedekah. Makanya Allah ciptakan ibadah-ibadah itu bukan untuk hampa, tidak, dia ada maksud. Maksudnya apa? Dalam rangka kita untuk mengendalikan, untuk melawan, mengalahkan hawa nafsu kita. Zakat itu mengalah, untuk apa? Untuk mengalahkan hawa nafsu kikir pelit kita. Impak sedekah itu kan. Salat apa? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi seperti itu. Ada dua hal yang harus ditanamkan ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu. Yang pertama bahwa dia itu ujian. Atau mungkin sebaliknya. Banyak kita perlu muhasabah diri juga kan. Karena orang ada mungkin ada jengkel, ada marah. Itu kan pasti ada sebab kan. Jadi kalau normalnya kalau ada orang marah dan jengkel, tidak mungkin tidak ada sebab kan seperti itu kan. Nah itu kan. Kemudian ya tadi, hati-hati dengan dorongan hawa nafsu kita. Mungkin kita bisa merasa jengkel atau merasa marah atau merasa kesal, tapi dalam standar wajar. Sampai berlebihan, karena kita harus memahami bahwa hawa nafsu kita itu dia akan terus mendorong kepada hal-hal yang tidak baik. Nah seperti itu.
0: Oke,
1: itu
0: jadi mungkin manusiawi kalau kita misalnya bisa sebel gitu.
1: Manusiawi.
0: Asal jangan diperbesar, jadi gara-gara sebel, wah itu orang tuh kemarin begini, begitu,
1: tadi,
0: begini,
1: makanya
0: begitu,
1: kan dalam, gitu ya. Dalam Ibnu Qayyim itu mengatakan salah satu idealnya muhasabah itu setiap mau tidur. Setiap mau tidur, kita mau tidur malam, kita idealnya itu muhasabah hari ini apa yang telah terjadi, seperti itu kan. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin ya, tadi mungkin kita ada clash dengan kawan satu kantor, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah memang salah satu seperti itu, karena istighfar kan dia untuk minta ampun untuk dosa-dosa yang mungkin dosa kecil kan. Nah, jadi dosa besar. Nah, itu. Jadi istighfar itu rutin kita ajarkan. Kemudian sunnah rasul itu kan membaca ayat kursi sebelum mau tidur. Jadi ada tiga sunnah yang diajarkan Rasul. Pertama istighfar, perbanyak istighfar ya, jadi untuk muhasabah diri kita. Kedua membaca ayat kursi. Yang ketiga apa? Membaca doa sebelum tidur. Ya kan seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satunya perbanyak istighfar. Jadi marah, kesal itu manusiawi. Kemudian ada mungkin curhat, ada perasaan apa lelah, capek, ada perasaan keluh kesah, itu manusiawi.
0: Oke. Nah, jadi artinya Pak Ustadz, kita manusia pun bisa menjadi ujian bagi manusia yang lain.
1: Bisa,
0: begitu,
1: iya,
0: ya. Artinya ketika kita merasa kecewa terhadap seseorang, kita juga perlu bertanya kepada diri kita, berarti
1: iya,
0: Pak Ustadz,
1: itu,
0: ya.
1: Apa yang,
0: apakah selama ini kita juga mengecewakan orang
1: iya,
0: lain?
1: Iya, tahu. Selama ini kita juga mungkin lah. Kadang kan manusia seperti itu kan. Pengennya kan benar terus gitu kan.
0: Iya.
1: Pengennya oh saya ini sudah benar nih, benar. Bagi kita benar gitu kan. Orang lain belum tentu benar. Bagi kita baik, belum tentu baik bagi orang lain. Nah seperti itu kan Mas. Jadi terus kita pahami juga bahwa dalam konsep kehidupan ini tidak semua orang bisa suka sama kita kan. Ada yang namanya sunatullah kan, ada yang namanya suka, ada yang tidak suka, itu manusiawi itu. Ada yang puas, yang tidak terpuaskan, itu manusiawi namanya kan. Nah itu seperti, jadi maksudnya ada yang oh ini tidak suka, ini suka. Tapi dalam konsep Islam itu jangan sampai like in dislike tadi. Itu tidak membuat kita tidak proporsional. Kadang kita masalah-masalah yang apa pribadi kita bawa dalam pekerjaan. Nah itu berbahaya seperti itu. Nah itu kan. Nah itulah, tapi itu manusiawi juga. Nah seperti itu.
0: Oke, Pak Ustadz, lalu bagaimana caranya untuk bermuhasabah diri bagi orang yang sibuk bekerja nih Pak Ustadz ya. Apalagi yang memang pekerjaannya dari pagi sampai malam sibuk begitu Pak Ustadz ya. Sedangkan kan untuk bermuhasabah diri, berzikir, kemudian juga melakukan ibadah-ibadah lain itu harus dilakukan dengan khusyuk nih Pak Ustadz. Adakah mungkin bentuk muhasabah sederhana yang tetap bisa dilakukan tanpa membutuhkan waktu lama begitu Pak Ustadz?
1: Ya tadi, sebelum tidur.
0: Okay.
1: Nah, jadi memang ketika kita sibuk, dalam Islam tidak dilarang kita sibuk. Bahkan dalam suatu surah An-Nur ayat 38 itu, Allah memuji orang sibuk. Nah, Allah memuji orang sibuk, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan apa? Dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk jadi di RRI misalnya kan, setiap harinya sampai malam gitu kan. Allah memuji orang sibuk, tapi yang dipuji Allah orang sibuk yang dia tidak lalai dari mengingat Allah. Nah, seketika waktunya sholat, dia sholat. Ketika waktunya apa, dia puasa, dia berpuasa. Ketika dia mau berzakat, ketika dia mau berhaji, dia berzakat. Ketika dia mampu berhaji, dia berhaji. Jadi dalam konsep Islam tidak ada larangan sibuk. Jangan salah, kadang orang kan, wah apa kamu sibuk urusan dunia? Tidak. Dalam Islam Allah, bahkan Allah memuji itu, baca dalam surah An-Nur ayat 37 itu kan. Jadi Allah itu memuji orang yang sibuk, yaitu orang yang sibuk dengan segala urusan dunia, tapi dia tidak lalai dari mengingat Allah. Seperti itu. Makanya waktu sholat kan di sini ada isoma namanya kan, tidak mungkin kita kerja seharian gitu, nggak mungkin kan kerja apa itu seperti itu. Nah itu ini dilarang seperti itu, sibuk seperti itu dilarang. Pasti ada isoma, ada kita untuk sholat, ada makan atau gitu kan, asar nanti mungkin kita masih sempat untuk sholat maghrib. Seperti itu tetap, dan muhasabahnya ketika kita mau tidur, nggak mungkin kita tidak tidur kan, pasti tidur kita. Selama-lambatnya pasti tidur. Sempatkan kita muhasabah diri, minimal kita istighfar. Ya tadi kita istighfar, untuk kita istighfar. Semampu kita, jangan 1000 kali istighfarnya. Nanti nggak tidur kan? Nah, atau mungkin karena mungkin kita sering main HP sebelum tidur gitu, kita lupa muhasabah diri.
0: Iya,
1: nah,
0: jadi
1: apa
0: Ustadz?
1: Nah, itu kan, padahal sudah ngantuk, mata sudah ngantuk, main HP lagi, akhirnya apa? Bercahaya muka kan? Makanya kata orang, wah itu jadi wali Allah tuh, mukanya bercahaya. Ternyata bukan
0: cahaya layar.
1: Ternyata cahaya layar HP kan, nah seperti itu. Jadi tetap kita upayakan muhasabah diri, minimal kita istighfar sebelum tidur.
0: Okay.
1: Istighfar, istighfar apa yang dilakukan. Ya mungkin seberapa kali gitu kan, jangan sampai, kalau 1000 kali juga bisa kalau mau kan, kalau sanggup ya silahkan.
0: Lebih baik ketiduran sambil berzikir Pak Ustadz ya,
1: iya.
0: Daripada ketiduran dikelonin HP begitu,
1: Pak Ustadz. Itu kan. Nanti bangun tidur HP lagi dicari kan, nah seperti itu. Tapi memang itu sudah masanya kan, memang eranya yang harus, itulah tantangan kita juga kan. Tantangan diri kita, tantangan keluarga kita terkait dengan gadget itu. Nah,
0: tapi kita bisa memanfaatkan gadget dengan hal-hal baik. Mungkin kalau ketika zikirnya kita tidak bisa secara langsung menggunakan tasbih digital, kita bisa mendengarkan murotal melalui HP.
1: Iya, makanya kan
0: ya.
1: Gadget itu kan atau HP itu kan tergantung kita masing-masing kan.
0: Nah,
1: kalau kayak mungkin kayak kita yang di MUI atau mungkin di berkecimpung di dunia dakwah, gadget sangat membantu untuk dakwah kita. Itu kan. Jadi makanya saya bilang banyak orang yang masalah AI itu kan, saya bilang AI itu sebagai pendukung keilmuan. Walaupun dia bukan utama dalam keilmuan, tapi dia pendukung keilmuan. Sama seperti fasilitas seperti gadget yang sudah sangat canggih, itu sebagai pendukung keilmuan. Nah seperti itu kan, makanya kita ajarkan juga anak kita, mungkin di aplikasinya ada aplikasi Al-Quran, ada hadis, ada kitab-kitab seperti itu kan. Bahkan sekarang orang kan sudah ada kajian online dipakai, ada yang namanya apa, pembelajaran bahasa Arab secara online, macam-macam. Seperti itu kan lebih bermanfaat. Ya memang ada juga yang sisi negatifnya, tapi itu tidak bisa kita hindari. Susah memang, tapi sebagaimana caranya HP itu kita gunakan untuk hal yang positif sebetulnya.
0: Jadi
1: seperti
0: bukan
1: itu.
0: Gadgetnya yang salah, tapi
1: bukan.
0: Bagaimana si penggunanya.
1: Iya, penggunaannya seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Nah, begitu, seperti itu.
0: Ya. Nah, mungkin sekarang bisa mulai diubah kebiasaannya nih begitu Pak Ustadz ya. Kalau biasanya kita sebelum tidur dikeloni dengan scroll media sosial tentang gosip-gosip.
1: Kadang kan namanya gitu ya. Di HP itu kan kadang kita memang kadang-kadang melihat komentar orang itu kan memang membuat kita kadang tertarik kan. Nah, tapi mungkin kadang memang itu juga memberikan info yang lebih cepat, info kebakaran maksudnya itu kan lebih cepat, kan membantu itu, atau info ada masalah ini, masalah kriminal maksudnya kan, nah itu kan sangat membantu, ya tergantung penggunaannya seperti itu.
0: Baik Pak Ustadz, ini kan muhasabah diri tidak bisa datang begitu saja begitu Pak Ustadz ya. Kapan orang tua atau kapan waktu yang tepat untuk orang tua bisa menanamkan atau mengajarkan anak-anak agar mereka bisa mulai bermuhasabah diri Pak Ustadz?
1: Sejak dini lah tentunya. Jadi memang bahkan ulama-ulama terdahulu itu kan seperti Imam Syafi'i itu dia umur 4 tahun sudah hafal Quran kan. Nah itu sebenarnya yang semampu dia sudah bisa, mungkin dia sudah kenal, sudah bisa, sudah mulai beranjak dari mungkin bayi itu kan. Jadi anak-anak itu sudah kita ajarkan. Makanya ada orang yang mungkin mengajak anaknya ke masjid gitu kan. Dibawa ke pengajian-pengajian. Nah seperti itu kan, dalam tanda kutip mungkin memang dia bisa kita arahkan gitu kan. Karena itu juga jadi pro kontra juga kan. Kadang bawa anak ke masjid kan kadang bikin ribut atau nah pro kontra gitu kan. Makanya saya juga sampaikan, kalau memang anak kita kan yang tahu karakter anak kan orang tuanya kan. Bagaimana karakter anak tersebut. Nah seperti itu, bagaimana komunikasinya. Nah situlah kita mungkin, misalnya dia ini mungkin dibawa ke masjid biasanya umur 4 tahun sudah bisa kita bilang, kita bawa umur 4 tahun, jangan dibawa dia umur lagi bayi, dia nangis ya bingung kita.
0: Betul.
1: Gak bisa. Nah seperti itu. Jadi memang akhirnya pro kontra juga. Pokoknya dibawa ke masjid itu memang dia sudah bisa berinteraksi. Dan kita ajarkan masalah bukan hanya muhasabah sebenarnya. Agama itu kita ajarkan sejak dini dia. Kita pelan-pelan mungkin dengan bahasa dia kan. Nah seperti itu. Jadi memang sejak dini, bahkan zaman dulu emang ulama itu sudah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu umur masih kecil sudah bisa hafal Quran mereka.
0: Baik Pak Ustadz, tahan dulu. Ada satu penelpon kita yang bergabung di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Program Mutiara Pagi. Halo. Oke, baik, tidak tersambung nih Pak Ustadz. Mungkin terkendala jaringan. Nah, baik Pak Ustadz, sebelum kita akhiri begitu ya Pak Ustadz, di program Mutiara Pagi kita hari ini Pak Ustadz, apa yang sebaiknya kita lakukan mulai hari ini agar muhasabah kita ini bukan hanya menjadi renungan atau muhasabah yang bukan hanya hari ini saja begitu Pak Ustadz ya, tapi benar-benar bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita Pak Ustadz, membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih baik kepada keluarga, dan juga lebih bermanfaat kepada sesama Pak Ustadz.
1: Yang pertama ya tadi, muhasabah diri itu harus kita rutinkan. Karena ada orang yang mungkin ya tadi faktor kesibukan dunia tidak habisnya itu kan mereka lalai juga, mungkin karena faktor kerja seharian, bisnis seharian, capek, akhirnya langsung tidur gitu kan. Nah makanya Imam Ibnu Qayyim itu dalam kitabnya Ar-Ruh itu, dia mengatakan bahwa muhasabah diri itu harus rutin setiap hari. Kata Ibnu Qayyim mengatakan demikian, rutin setiap hari ya tadi untuk mencegah pengulangan-pengulangan dosa. Karena memang tidur itu kan wafat sugro kan, wafat kecil. Nah ketika kita tidur, Allah mengangkat ruh kita. Nah takutnya ruh itu tidak balik-balik lagi seperti itu kan. Makanya kan kenapa Ibnu Qayyim itu mengisar idealnya kata beliau, itu kita muhasabah itu tiap hari. Ya tadi menjelang tidur tadi ya, karena wafat itu, tidur itu kan salah satu wafat sugro kan, wafat yang kecil. Kita tahu kan, pernah kan kita ngerti kita tidur kan, ngerti kita tahu-tahu blep tidur bangun gitu kan. Ya kalau kita bisa bangun, makanya tadi kan beliau rutinkan kita muhasabah diri ya tadi, tanamkan kesadaran diri bahwa muhasabah sangat penting gitu kan untuk perbaikan diri ke depannya. Ya tadi kan godaan pasti ada, godaannya dikarenakan godaan nafsu kita, godaan, makanya godaan kita berat kan, nafsu dan apa setan kan yang goda kita itu, bisikan-bisikan. Makanya dalam Quran itu kan waswasil khannas, itu namanya bisikan-bisikan yang mungkin tidak kita sadari. Dalam surah An-Nas itu kan waswasil khannas, bisikan-bisikan dari apa, bisik-bisikan setan kepada manusia tadi. Makanya ketika kita ingin melakukan kebaikan, dia tidak akan rela gitu. Nah harus kita lawan memang. Ya memang tidak mudah, tapi harus kita lawan. Makanya perlu kita pemahaman bahwa sangat penting tentang muhasabah diri ini. Ya tadi ketika momennya yang paling tepat ketika mau tidur. Bagaimanapun caranya gitu kan, sesingkat apapun mungkin kita istighfar. Sebentar jangan mungkin 5 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sempat kita baca ayat kursi, terus kita baca doa mau tidur. Nah itu yang harus kita tanamkan, mungkin selama ini kita tidak melaksanakan karena mungkin kekurang tahuan kita juga gitu kan. Nah, kekurang tahuan terkait dengan bagaimana sebenarnya cara muhasabah diri itu seperti itu kan. Apakah lagi kita kerja ini bisa juga. Orang seperti ini kan bisa sambil zikir, enggak tahu kan. Dalam hatinya mungkin dia nyebut Allah Allah Allah Allah, atau dia berselawat dalam hatinya, tidak ada yang tahu. Itu kan lagi mungkin main HP, udah main HP kan, main game, tapi dalam hatinya Allah. Siapa tahu kan. Nah, kita enggak tahu. Makanya penting kita tanamkan juga namanya husnuzan tadi kan. Tidak perlu kita suzon. Penting husnuzon. Dalam Islam itu dilarang suzon, tapi yang kita pelihara adalah husnuzon. Nah, seperti itu. Jadi penting ya tanamkan, kita lawan memang harus itu. Tidak mudah, tapi kita harus lawan. Itulah dalam bentuk perjuangan pengorbanan kita untuk taat kepada Allah. Karena memang taat itu pasti menuntut perjuangan dan pengorbanan.
0: Tidak mudah-mudah begitu.
1: Tidak mudah memang. Ya, tidak mudah. Kita harus melawan hawa nafsu kita. Kita harus melawan mengesampingkan mungkin kesenangan duniawi, kesenangan istirahat kita, rehat kita, capek kita. Tapi itulah kata Allah bahwa ketaatan itu selalu menuntut perjuangan dan pengorbanan. Jadi seperti itu.
0: Contoh sehari-harinya kalau kita mau makan enak, kita harus ke pasar dulu.
1: Iya, masak belanja dulu. Pasti gitu, kan. Kecuali kita tinggal beli, itu pun kita nunggu kan. Kita berkorban nunggu. Misalnya kita memesan Gojek juga kan, atau memesan GoFood, kita juga pasti nunggu juga kan. Berkorban nunggu. Sama. Sekecil apapun pasti ada pengorbanan untuk taat pada Allah.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu.
0: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak hari siap. Ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk semua pendengar. Dan kita juga lebih konsisten lagi untuk terus bermuhasabah diri.
1: Siap.
0: Bukan sekali setahun ya Pak Ustadz.
1: Iya,
0: tahun sekali pas Idul Fitri doang.
1: Idul Fitri doang, apa maaf-maafan gitu kan.
0: Terus nanti dimulai dari nol lagi.
1: Iya, setiap hari kan gitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Siap. Untuk Anda juga pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi ini bukan hanya sebagai renungan saja ya, tapi kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini, kalau yang kemarinnya jalan kita rasanya hitam, memang kita berjalan itu hitam putih Pak Ustadz. ya. Saat kita itu berada di hitam, jangan lupa kita untuk kembali membersihkan diri kita kembali. Insya Allah mulai dari kita memperbaiki ibadah kita yang tadinya cuma subuh aja bisa bertambah lagi, yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran sudah mulai membaca per ayat per ayat begitu Pak Ustadz ya. Dan semoga ini bisa menjaga ucapan kita juga, karena jika kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri, insya Allah kita juga bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa lebih menghargai keluarga kita, yang tadinya setiap hari kita marah-marah terus dengan keluarga kita begitu ya, di luar cuma dapat 10.000 pulang-pulang marah begitu Pak Ustadz ya, di kantor ada permasalahan dibawa ke rumah, sebab baliknya dari rumah berantem sama anak istri dibawa ke kantor begitu ya Pak Ustadz ya. Yang pasti terpenting adalah belajar meminta maaf dan memaafkan. Jadi maaf-maafan itu bukan cuma saat Idul Fitri saja begitu ya, saat perayaan hari keagamaan besar untuk minta maaf, setiap hari pun kita minta maaf. Yang tadi Pak Ustadz sampaikan adalah kita sebaiknya jangan seuzon ya Pak Ustadz ya, tapi
1: husnuzon.
0: Karena kita selalu berpositif thinking terhadap orang lain, insya Allah orang lain juga akan begitu juga kepada kita ya. Dan pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini Pak Ustadz, terima kasih banyak. Insya Allah dan waktu kita dengan topik yang berbeda ya Pak Ustadz ya. Sehat terus Pak Ustadz.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Dan sampai jumpa pendengar, saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, masih bersama saya Listi akan membersamai Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan pukul 6 pagi, sesaat lagi kami akan hadirkan ragam informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.
2: Peringat Pro 1 RRI, saatnya kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
3: Sekarang stok darah kita menipis karena satu kabut.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, Benang Bintik terus dorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya pelestarian dilakukan melalui penggunaan batik dalam berbagai kesempatan, sekaligus mengembangkan motif khas daerah menjadi busana yang lebih modern. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan Benang Bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
2: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
5: Bahkan di belakang saya ini juga Benang bintik saya mix dengan denim. Dan secara konsepnya saya bikin jaket. Dan gak kalah juga lah untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga gak malu. Itu
4: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arif Udin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
6: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah Kabupaten Lamandau mempercepat pemenuhan dokumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP KPK sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Inspektorat Lamandau dan diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Dalam sambutan Bupati Lamandau yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, Fria Rayatini mengatakan pemenuhan data dukung nilai dinilai penting untuk menindaklanjuti arahan KPK sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi. Data dukung diharapkan tidak hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan membenahi penyelenggaraan pemerintah. Karena itu, para kepala perangkat daerah diminta untuk mengawal langsung agar dokumen yang disiapkan benar, lengkap, sesuai kondisi di lapangan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Lamandau untuk terus meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan tidak hanya berjalan tertib secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Stok darah di UDD PMI Kota Palangkaraya kian menipis akibat kabut asap karhutla yang membuat masyarakat enggan keluar rumah hingga berdampak pada minimnya jumlah pendonor. Berikut Agnes Natalina melaporkan.
3: Sekarang stok darah kita menipis karena satu, kabut.
7: Stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palangkaraya saat ini mulai menipis. Sementara seluruh golongan darah masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kepala Pelayanan Darah UDD PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi mengatakan, kegiatan donor darah yang diinisiasi instansi pemerintah, perusahaan, maupun komunitas masyarakat sangat membantu menambah persediaan darah bagi pasien yang membutuhkan.
3: Sekarang stok darah kita menipis karena satu, kabut. Jadi orang rata-rata tidak mau keluar rumah. Jadi kita cara kita adalah menjadwalkan ke instansi pemerintah dan swasta. Jadi dengan cara ini pengumpulan kantong darah juga terpenuhi.
7: Wiwi menambahkan, untuk menjaga ketersediaan stok, UDD PMI melakukan layanan jemput bola melalui mobil unit donor darah dengan mendatangi sejumlah instansi secara terjadwal. Sementara itu, salah seorang pendonor Muhammad Rivaldi mengaku tertarik mengikuti donor darah saat melihat informasi kegiatan tersebut melalui media sosial.
8: Kalau kita masih sudut pandang kemanusiaan, darah kita itu sangat berarti. Kenapa? Karena dari darah kita mungkin bisa membantu dari banyak nyawa.
7: Pihak UDD PMI Palangkaraya mengimbau

0: Narasumber program podcast Humaita di Pro 1 RRI Palangkaraya, seorang dokter umum, Dr. Ida Yosopa, mengatakan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan paru-paru, terutama saat kualitas udara menurun. Dr. Ida Yosopa menjelaskan, ISPA dipicu oleh berbagai faktor. Contoh faktor pencetusnya adalah kabut asap, karena partikel PM2,5 mikro yang lebih kecil dari rambut, sehingga rambut-rambut di area hidung tidak dapat menyaring. Untuk menghindari penyakit ISPA, bisa mengupayakan beberapa cara, seperti menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, istirahat yang cukup, minimal 6-8 jam sehari, serta mengkonsumsi vitamin C sesuai anjuran.
1: Diam diri saja di rumah, kita itu harus dengan menjaga untuk melakukan pencegahan ya. Pertama yang harus kita jaga itu selain berdiam diri itu sudah benar, cuman masih kurang seperti itu. Pertama kita harus cuci tangan dulu sebelum pegang hidung atau pegang mulut, pokoknya area-area memang vital. Kemudian selain kita cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun, kita bisa menggunakan masker. Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Nah, kemudian selain itu gizi dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh harus diperhatikan. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam. Seperti itu.
0: Dokter Ida juga mengatakan ISPA memiliki beberapa ciri-ciri lain, iritasi, batuk, dilanjutkan dengan demam yang disertai sesak nafas. Jika demamnya lebih dari 3 hari, dokter Ida menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Pendengar, potensi penipuan para kegiatan lelang yang semakin murah dilakukan secara digital perlu diwaspadai masyarakat. Dalam hal ini, KPK NL Palangkaraya terus melakukan edukasi untuk mencegah kasus penipuan lelang yang meluas di masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Adanya iming-iming pasti menang atau ada orang dalam.
3: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPK NL Palangkaraya terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program lelang barang. Pasalnya, program lelang yang sebagian besar dilaksanakan secara daring rentan disalahgunakan oleh berbagai oknum untuk melakukan penipuan. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPK NL Palangkaraya, Arief Yuliono mengatakan, masyarakat perlu mengikuti proses lelang melalui laman resmi untuk menghindari penipuan. Selain itu, masyarakat juga harus memastikan akun virtual dan rekening tujuan yang digunakan dalam penyetoran uang jaminan merupakan rekening yang sah.
4: Walaupun pelaksanaan lelangnya konvensional, tapi barangnya tayang di lelang.go.id. Kemudian penyetoran uang jaminan itu melalui virtual account yang tujuan rekeningnya adalah di rekening penampungan lelang bendahara penerimaan KPK NL.
3: Lebih lanjut, pelelang ahli muda KPK NL Palangkaraya, Pandu Adi Anindito mengatakan, masyarakat juga perlu menghindari promosi yang menjanjikan kepastian sebagai pemenang lelang. Menurutnya, tawaran yang tidak realistis seperti jaminan menang atau adanya orang dalam patut dicurigai sebagai indikasi lelang penipuan.
5: Yang di sini yang perlu saya tekankan di sini, kalau membedakan lelang resmi dan lelang yang penipuan itu, adanya iming-iming pasti menang atau ada orang dalam, itu kita nggak ada pernah menjanjikan seperti itu. Jadi itu udah pasti kalau ada yang menjamin apa, ada yang memberikan iming-iming seperti itu udah pasti nggak jelas.
3: Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi lelang sebelum melakukan transaksi, termasuk memastikan barang tercantum pada laman resmi lelang.go.id. Langkah tersebut penting untuk mencegah kerugian akibat penipuan, sekaligus memastikan masyarakat mengikuti proses lelang yang sah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Mendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kali ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data Menteri Kehutanan.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut

0: WhatsApp selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15.000 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan, menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
2: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, BKSDA Resort Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali mendapat laporan mengenai kehadiran orang utan di area perkebunan karet milik penduduk di Kelurahan Kota Besi Hulu yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Petugas yang melakukan pemeriksaan pada Rabu pagi belum mendapati orang utan, tetapi menemukan dua sarang yang menunjukkan adanya aktivitas satwa tersebut di lokasi. Dilansir Antara Kalteng, Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansah menjelaskan, dua sarang yang ditemukan termasuk dalam kategori 2 dan kategori 4, serta masyarakat memastikan bahwa orang utan beberapa kali terlihat di tempat tersebut. Murianza meminta kepada warga untuk segera melapor jika orang utan terlihat kembali dan tidak mengambil tindakan sendiri terhadap satwa yang dilindungi. BKSDA menyatakan bahwa kondisi habitat yang terbakar dapat memaksa orang utan untuk berpindah mencari lokasi yang lebih aman dan sumber makanan. Sebelumnya, BKSDA Kalimantan Tengah bersama OVI telah dua kali menyelamatkan orang utan akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur selama September 2026. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Ketua Kopdes Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Mambang Itubil, mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih sudah rampung, namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, Kopdes untuk selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
4: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
5: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserahterimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
4: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada BKKMP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena sesuai dengan apa Perpres itu, memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah, itu yang diutamakan.
5: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
6: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan, artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
5: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
3: Dan pendengar, informasi dari Edi Suroso tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di www.co.id. Dan Anda juga dapatkan Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi lainnya. Dan pendengar, saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, semangat pagi di hari ini pendengar di awal bulan Oktober. Hari ini apa nih rencana yang akan Anda lakukan pendengar? Apakah sudah termasuk dalam list yang Anda tulis dalam bulan Oktober? Ya, pendengar jangan lupa hari ini pakai batik ya, karena hari ini momennya pas sekali dengan Hari Batik Nasional 2 Oktober. Ya, pendengar, peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober ini menjadi pengingat bahwa batik ini memiliki cerita dan makna yang berbeda di setiap daerah. Nah, biasanya orang tua kalau sudah bertepatan dengan hari ini ada tugas sekolah ya dari sekolah anak-anak. Yaitu anak-anak biasanya akan diberi tugas yang berhubungan dengan Hari Batik Nasional. Nah, kalau anak saya pendengar, ini disuruh mengikuti kegiatan mewarnai motif batik. Nah, bagaimana dengan anak Anda? Apakah sudah siap dengan kemeriahan dalam peringatan Hari Batik ini, pendengar? Anda bisa ceritakan juga bagaimana pengalaman Anda ketika momen Hari Batik ini harus menggunakan batik dan anak-anak juga harus terlibat dalam memeriahkan Hari Batik Nasional. Nah, pendengar, kalau kita berbicara soal batik ya, batik ini memang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan kita. Motif yang digunakan berkembang sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat batik tersebut dibuat. Batik Kalimantan, batik Jawa tentu berbeda, pendengar. Sejumlah batik dengan motif-motifnya dikenal ini memiliki makna-makna yang berbeda pastinya. Ada yang menggambarkan harapan, ada juga yang menggambarkan kehidupan, hubungan sosial, bahkan kedekatan manusia dengan alam. Nah, makna-makna ini biasanya akan berkaitan dengan kebiasaan atau habit dan tradisi masyarakat setempat. Nah, pendengar, kalau filosofi batik yang juga bisa kita lihat dari proses pembuatannya, terutama untuk batik tulis ya, ini pembuatannya pasti akan membutuhkan konsentrasi dan ketelitian dan juga waktu yang tidak sebentar. Karena setiap tahapan ini dilakukan secara manual ditulis. Ya, pendengar, batik Indonesia bahkan mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober tahun 2009. Yang mana tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, peringatan Hari Batik ini menjadi momentum penting yang bisa diisi dengan mengenakan sekaligus mengenal batik lebih jauh, termasuk asal-usul dan makna motif dari yang digunakan batik saat itu. Ya, bagi para generasi muda pendengar, pemahaman ini memang penting. Bagaimana batik bisa digunakan, bagaimana asal-usul batik tersebut, dan apa makna motif di setiap batik yang dimiliki daerah. Tapi pendengar, berapa jumlah batik Anda di rumah saat ini? Dan batik motif apa yang akan Anda gunakan hari ini?

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sejak lama, perempuan-perempuan di Jawa misalnya, pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu, kerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya batik cap. Yang kemungkinan, masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Mega Mendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas. Dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun, batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak ponik. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip, dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Gedung atau kereta kuda, termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat.

0: mau kemana pakai batik? Mau kondangan ya?
1: Oh, enggak, Liz. Ini loh, suka aja pakainya. Lihat, bagus banget.
0: Ih, kamu kok kampungan banget sih? Ngapain pakai batik kayak? Mau nyalon jadi ketua RT aja sih kamu?
1: Enggak kok, suka aja. Batik ini merupakan identitas bangsa yang harus tetap kita hargai.
0: Oh, batik itu identitas bangsa. Maksudnya, Mel, identitas yang bagaimana?
1: Tahu nggak, batik ini sudah diakui oleh UNESCO. Ada pesan yang tersirat dari setiap goresan dan warna dari batik yang kita pakai ini.
0: Oh, begitu ya, Mel. Maaf, nggak tahu. Aku pikir hanya kain biasa, tanpa arti yang dipakai ke kondangan saja, ya, agar terlihat rapi dan sopan. Terus-terus, apa lagi?
1: Makanya, baca dong. Tuh gadget jangan cuma dipakai main game aja. Karena banyak informasi yang harus kita ketahui tentang budaya Indonesia seperti batik ini. Ada makna dari setiap motifnya yang menyiratkan pesan, adanya penghormatan, pengorbanan, rasa syukur, keindahan, juga pesan-pesan lain yang tidak hanya sekedar lukisan dan warnanya saja.
0: Oh iya, iya Mel, wah kalau gitu sekarang aku mau pulang deh. Mau ganti pakai batik juga kayak kamu. Makasih ya Mel informasinya.
1: Wah, gak segitunya juga kali.
2: Batik sebagai identitas bangsa. Bangga dengan batik Indonesia. Karena batik sudah diakui oleh dunia. Batikku kebanggaan kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI, kalau mendengar kata batik ya, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda, pendengar? Coraknya kah? Warnanya kah? Atau bahannya kah? Ya, pendengar, mungkin kain dengan motif yang cantik, pakaian untuk acara resmi saja yang bisa digunakan, atau justru teringat seragam batik yang biasa dipakai ke kantor setiap hari. Nah, ternyata pendengar, di balik motif-motif batik yang kita gunakan ini, ada cerita dan filosofi yang menarik untuk kita kenali. Dan Indonesia pun juga begitu banyak jenis batik yang dimiliki. Bahkan setiap daerah bisa memiliki ciri khas motif, warna, dan makna yang berbeda. Ya, pendengar, kita mulai dari salah satu motif yang cukup populer, ya, yaitu adalah batik parang. Nah, motif ini memang memiliki pola garis yang diagonal dan tersusun menyerupai huruf S. Batik parang banyak dikenal dari lingkungan budaya Jawa, khususnya Yogyakarta dan Solo. Nah, tentu motif parang ini memang sering dikaitkan dengan semangatnya, kemudian juga keteguhan dan perjuangan. Jadi kalau kita melihat pola yang terus berulang dari bentuk S ini, bisa kita bayangkan seperti apa sebuah pesan agar kita sebagai masyarakat ini, sebagai manusia, tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan yang kita lalui. Nah, kemudian pendengar, ada juga batik kawung. Sudah punya belum batik kawung, pendengar? Nah, batik kawung ini motifnya cukup mudah dikenali karena bentuknya menyerupai buah kawung atau kolang-kaling yang tersusun secara simetris. Jadi motif kawung ini sering dimaknai sebagai simbol keseimbangan dan pengendalian diri. Nah, menariknya pendengar, ternyata bentuk sederhana yang kita lihat pada kain ini bisa memiliki pesan yang begitu mendalam. Nah, bagaimana dengan motif Anda pada hari ini, pendengar, batik yang Anda gunakan? Nah, kalau mungkin Anda suka dengan motif lain, ada juga nih motif batik megamendung. Nah, pendengar, motif ini sangat khas dengan bentuk awan yang bertumpuk-tumpuk. Warna yang digunakan juga biasanya terlihat kuat dan tegas. Megamendung ini bahkan sering dikaitkan juga dengan ketenangan dan sabar. Jadi dengan ketenangan dan juga kesabaran. Nah, kalau kita pengen sabar, pakai motif megamendung kayaknya cocok kali ya, pendengar. Ya, setiap awan yang membawa kesejukan, manusia juga diharapkan, kita sebagai manusia diharapkan bisa menjadi pribadi yang memberikan ketenangan bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, kemudian pendengar, ada batik lainnya juga yang menarik. Tentu tidak kalah dibandingkan dengan batik lainnya. Ada batik Pekalongan. Nah, kalau batik dari daerah pesisir Jawa ini dikenal dengan motifnya yang beragam dengan warna-warna yang relatif cerah. Jadi salah satu motif itu adalah motif jelamprang. Jadi dengan pola geometris yang khas, perkembangan batik Pekalongan ini menunjukkan adanya pertemuan berbagai budaya yang kemudian inilah yang mempengaruhi corak dan warna batiknya. Nah, kemudian pendengar, kita bergeser ke Jawa Tengah, ada juga yang namanya batik lasem. Jadi jenis batik lasem ini dari Rembang, Jawa Tengah, dan karakternya yang kuat juga. Ini salah satu penggunaan warna merah yang cukup khas dari batik lasem ini. Nah, perkembangan batik lasem juga tidak terlepas dari pengaruh budaya Tionghoa yang hidup berdampingan dengan masyarakat setempat kala itu, yang mana ini menunjukkan bahwa batik ini menjadi ruang pertemuan untuk berbagai budaya. Nah, kemudian pendengar, ada juga batik yang dikenal dengan tradisi batik Jawa, yaitu adalah yang warna yang tentu motif batik ini, batik Sidomukti. Ini memiliki makna harapan akan kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kemuliaan, pendengar. Nah, batik bukan hanya dengan motif-motif yang beragam yang dikenal dengan batik Jawa, begitu ya, pendengar. Tapi ada juga tentu dengan motif-motif lain yang memiliki khasnya sendiri. Kalau di Kalimantan Tengah, otomatis sudah dikenal dengan batik benang bintik, ya, pendengar. Nah, motif batik dari benang bintik ini menjadi ciri khas batiknya dari Kalimantan Tengah misalnya, yang sekarang pun juga menjadi jenis yang paling dicari bagi masyarakat. Ada juga batik dengan gambar atau motif misalnya batang garing, begitu ya, pendengar. Kemudian juga ada batik dengan motif burung, kemudian dengan motif ukiran-ukiran Dayak lainnya. Nah, tentu pendengar, hari ini di momen yang pas 2 Oktober, kita terus melestarikan batik dengan cara menggunakannya. Dan tentu juga kita bisa menggunakan motif batik ini
bukan hanya saat acara formal begitu ya, karena sekarang semua bisa disesuaikan dengan bagaimana situasinya. Bahkan sehari-hari di rumah pun juga ada daster, pakaian rumah yang bermotif batik bisa digunakan saat di rumah. Tetap bersama kami Pro 1 pendengar, jangan lewatkan pukul 7 pagi Warta Berita bersama RRI Pro

Ya, pendengar Pro 1 RRI, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Warta berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3 akan hadir dengan ragam dan informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah warta berita Pro 3.

0: kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risi Rusa.

Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.